0: Rotendau, namun demikian alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
1: Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan. Saya lihat tadi harga sudah cukup baik, off-taker juga sudah

0: akan masih sangat tradisional sekali.
1: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebutkan demam setelah imunisasi merupakan kondisi aman karena tubuh sedang membentuk kekebalan alami. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh. Sasahnia melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang sehat dan tidak membahayakan bagi anak. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh kemarin sore. Menurut Dante, demam setelah imunisasi muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi.
4: Kalau habis imunisasi kan demam. Saya bilang, kita buat slogan aja bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat. Jadi tagline-nya adalah demam sehat. Jadi demam yang tidak membahayakan.
3: Dante menjelaskan pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan proses metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak meningkat terlebih dahulu. Menurutnya, kondisi tersebut justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh yang berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saabuddin Jamal mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi kepada masyarakat melalui pendekatan yang persuasif. Ia menyebut masih ada masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks dan informasi keliru mengenai imunisasi anak.
5: Kita sadar bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keraguan, masih termakan isu hoax dan juga mendapat informasi yang tidak benar terkait imunisasi. Karena itu, kita tidak boleh lelah untuk menjelaskan bahwa imunisasi itu aman, penting menyelamatkan nyawa.
3: Iliza menegaskan pemerintah akan terus menjelaskan bahwa imunisasi aman dan penting untuk melindungi anak dari penyakit menular. Ia juga menyebut demam setelah imunisasi merupakan panas yang sehat, sama seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono. Dari Banda Aceh, Sasahania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah terus membuka peluang investasi untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN yang digelar di Jakarta. Pemerintah menawarkan sejumlah proyek siap investasi sekaligus berbagai kemudahan bagi calon investor. Laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahyapurnama dari Voice of Indonesia.
6: Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di kawasan pendukungnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN di Jakarta. Forum ini dihadiri oleh Pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Perwakilan Otorita IKN, Asosiasi Bisnis, serta calon investor. Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan pembaruan terkini mengenai pengembangan IKN, sekaligus peluang investasi yang dapat digarap oleh dunia usaha. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rudi Salahuddin mengatakan pemerintah telah menyiapkan 9 proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Proyek tersebut masuk dalam skema Investment Project Ready to Over atau IPRO.
7: Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Kementerian Investasi BKPM juga telah menyusun 9 Investment Project Ready to Over atau IPRO di kawasan pendukung IKN. Penyusunan IPRO tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan penyangga IKN melalui penawaran proyek-proyek strategis yang siap ditawarkan kepada investor, baik domestik maupun internasional.
6: Proyek-proyek yang ditawarkan mencakup pembangunan infrastruktur dasar mulai dari jalan tol, penyediaan hunian modern, hingga pengembangan kawasan dengan pendekatan kota pintar atau smart city. Sementara itu, Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN, Ferdinand Canalo, menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk menarik minat investor. Insentif tersebut mencakup fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Salah satu fasilitas utama yang ditawarkan adalah tax holiday, yakni pembebasan pajak penghasilan atau PPH badan dan orang pribadi hingga 100% bagi investor di IKN.
0: Nah, ini tadi khusus masalah insentif investasi yang ada di Nusantara, itu ada insentif fiskal maupun non-fiskal. Pertama, tax holiday. Nah, ini PPH badan, PPH orang, itu dihitung 100% ya. Jadi, untuk semua investor yang ada di IKN, itu PPH badan maupun orangnya itu 100%, nilainya nol.
6: Saat ini, Otorita IKN memetakan kebutuhan investasi ke dalam dua kategori besar. Untuk jangka pendek, peluang investasi diarahkan pada pembangunan sekolah berasrama, pergudangan, pusat penitipan anak, hingga fasilitas pengelolaan limbah B3. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah membuka peluang investasi pada sektor data center, perdagangan karbon atau carbon trading, serta pengembangan energi hijau. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun di tingkat pedagang. Kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Ima Larasati dari RRI Semarang.
8: Perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Pendengar, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di Kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur Omega di kawasan Sambiroto Semarang, Izatin, mengaku penjualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya, telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur Omega sejak Lebaran masih bertahan di kisaran Rp33.000 per kilogram dan belum mengalami penurunan hingga saat ini. Selain harga telur, kenaikan biaya kemasan juga mulai dirasakan para pedagang karena bahan plastik masih bergantung pada impor.
10: Kalau penjualan telur harian sampai saat ini masih cenderung stabil. Mungkin karena telur juga sebagai menu protein termurah dan merupakan menu harian yang bisa dikonsumsi terus-menerus dengan berbagai pilihan jenis masakan ya. Jadi perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Sementara itu, ekonom Universitas Negeri Semarang, Fitra Desinuken, mengatakan tingginya permintaan terhadap dolar turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Menurutnya, kondisi ini berdampak pada berbagai sektor karena banyak kebutuhan nasional masih bergantung pada impor dan transaksi dolar.
11: Karena bagaimanapun juga lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar, berlaku hukum supply dan demand.
9: Ia menilai kenaikan biaya kebutuhan tersebut secara perlahan dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Meski demikian, masyarakat diminta tidak semakin bergantung pada dolar maupun produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto, menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan, bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
12: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Hetero, jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
9: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang harian. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan keselamatan 9 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Gaza menjadi prioritas utama. Kepulangan mereka ke Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Hana Syarif dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
13: Laporan khusus.
14: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para
15: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmennya untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran global Sumut Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, menurut Sugiono juga mengecam keras atas tindakan yang dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
14: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
15: Sebelumnya, pada Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, sejak awal Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah menjalin koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjamin keselamatan sekaligus mempercepat proses pemulangan para WNI. Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi mereka.
16: Sebagaimana yang terus kita sampaikan, Mas, bahwa dari sejak awal Pak Menlu itu sudah menginstruksikan, sejak awal keberangkatan tim ini, telah instruksikan ke berbagai perwakilan RI terkait kita, Ankara, Kairo, Amman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, ini semuanya untuk menjamin keselamatan, keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan akses-akses kekonsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus-menerus berbagai kanal diplomasi juga, selain Pak Menlu, perwakilan RI, dan juga kita di sini, Kemlu, selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepatnya.
15: Sementara itu, meski Indonesia dan Israel tergabung dalam Board of Peace atau BOP, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel untuk membebaskan para aktivis. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi. Menurut Yvonne, hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Kendati demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan bagi WNI.
16: Kita tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Kita menggunakan, sebagaimana saya sampaikan tadi, semua kanal diplomasi yang bisa kita, yang tersedia untuk melindungi WNI kita. Sebagaimana disampaikan Pak Menlu, beliau telah menghubungi sejumlah negara terkait dan juga negara-negara sahabat. Semua kanal diplomasi kami tekankan lagi, semua kanal diplomasi kita lakukan. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung nggak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, Pak.
15: Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fuad Nabil Ahmad Mulacela menambahkan, keanggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
17: Betulnya supaya jelas saja bahwa keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antar negara tersebut. Dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain. Itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit.
15: Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
18: Tentu penting untuk Indonesia, apalagi sebagai Ketua Dewan HAM PBB, untuk menyikapi ini secara serius. Karena ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka. Dan nomor dua juga, terutama kepada rekan-rekan wartawan, saya kira ini juga momentum yang penting untuk dimaknai bahwa Israel memang membeli wartawan. Dan bahkan dalam data yang disampaikan oleh Komite to Protect Journalists, perang sejak Oktober 2023 sampai hari ini, jumlah jurnalis, baik wartawan maupun pekerja media, yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui 260.
15: Rencananya, ke-9 WNI tersebut diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini. Pemerintah juga akan terus mengawal proses kepulangan dan memprioritaskan keselamatan WNI hingga tiba di Indonesia dengan aman. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Gaza menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. Kesembilan warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Koordinasi intensif lintas negara yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan diplomasi dan solidaritas internasional mampu membuka jalan bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan global yang kompleks. Ditambah lagi, kerjasama diplomatik yang erat dengan pemerintah Turki menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses pembebasan hingga pengurusan kepulangan para relawan. Kedepan, kita berharap seluruh WNI yang saat ini sedang menjalani proses transit dan pendampingan diplomatik di Turki dapat segera kembali ke tanah air. Pemerintah harus terus mengawal dan memastikan seluruh proses pemulangan para relawan ke Indonesia berjalan dengan aman, sehat, dan lancar. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol, memperingatkan bahwa stok minyak komersial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Dan Birol menyampaikan peringatan tersebut ketika menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-Negara G7 di Paris. Menurut Birol, dunia masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Langkah Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Tiongkok Hu Zhe'an melalui pertandingan 3 game dan pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat. Ya, Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Mexico. Iya, bahasanya sebenarnya Mexico.
1: Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas,
0: ya,
1: yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
0: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales, dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
1: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia, dan dukungan tuan rumah,
0: ya,
1: mampukah The Star and the Stripes menciptakan sejarah baru?
0: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rmi.co.id.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
1: Pro 1 Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kendari. Telepon

0: Masih terus bersama dengan kami Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Bersama kita di Pro Satu Kendari untuk di Sultra pagi ini, kita cek fakta bersama RRI Pro Satu.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro Satu RRI.
0: Dicek fakta bersama RRI Pro Satu Kendari untuk di pagi hari ini pendengar, kita update informasi yang dimana beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim adanya sejumlah tikus yang terinfeksi hantavirus disebar menggunakan truk kontainer. Setelah diteliti lebih jauh pendengar, faktanya klaim atau unggahan video tersebut adalah berita yang tidak benar alias berita hoax. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Dan diketahui bahwa video tersebut itu merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI dengan probabilitas mencapai 99,8% pendengar. Jadi bisa dipastikan yang beredar kemarin sebuah unggahan video di sosial media Facebook yang mengklaim adanya sejumlah tikus yang terinfeksi hantavirus yang disebar menggunakan truk kontainer itu bisa dipastikan adalah berita palsu atau berita hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sultra Pagi.
1: Kembali kita update informasi pendengar untuk di pagi hari ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa krisis ekonomi 1998 tidak akan terulang di Indonesia. Ia menilai kondisi pelemahan nilai tukar rupiah saat ini masih jauh berbeda dibandingkan krisis moneter yang pernah terjadi pada tahun 1998. Jadi kalau dibandingkan 1998 waktu itu dari 2000 melemah ke sekian, 17.000 kan sekian kali lipat. Kalau sekarang depresiasi 4-5% sebetulnya jauh. Ini seperti yang disampaikan Menteri Purbaya dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta Jumat 22 Mei 2026 kemarin pendengar. Purbaya mengatakan fundamental ekonomi Indonesia masih bagus, di antaranya dengan pertumbuhan ekonomi 5,61% pada kuartal 1 tahun 2026. Purbaya juga mengatakan bahwa sejumlah ekonom yang diundang oleh Presiden Prabowo mengamini jika fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Adapun tokoh yang diundang Presiden Prabowo adalah ekonom senior yang juga Gubernur Bank Indonesia periode 2003-2008 Burhanuddin Abdullah, kemudian mantan Menteri Koordinator Perekonomian di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Lukita Dinarsyatwo, kemudian mantan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Pasca Suseta. Mereka diundang ke Istana Merdeka Jakarta pada Jumat 22 Mei 2026, pendengar. Purbaya juga mengatakan di hadapan Presiden Prabowo, para tokoh ekonom tersebut menilai masalah tekanan dan kurs disebabkan oleh faktor persepsi. Oleh karena itu, pemerintah akan genjar sosialisasi tentang keberhasilan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Nah, pendengar, sementara itu Burhanuddin Abdullah meminta publik tidak menyamakan pelemahan nilai tukar rupiah saat ini dengan krisis sebelumnya. Jadi ia mencontohkan depresiasi rupiah saat ini lebih rendah, hanya sekitar 5%. Dibandingkan dengan krisis pada periode sebelumnya yang sempat mencapai 42%, oleh sebab itu pemerintah harus menjelaskan kondisi saat ini kepada masyarakat. Nah, kalau 16.000 sampai 17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus lebih banyak dijelaskan. Ini perlu di-exercise kepada masyarakat dan lebih disosialisasikan, pendengar. Selama 1 tahun 2005 itu hanya 3,4% depresiasinya. Sekarang 5%, jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu. Kalau dulu itu 42% di zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh, pendengar.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Direktur Utama PT Supa Surya Niaga, Supa Kris, menilai kepastian harga menarik minat petani. Ia menyebut program berbasis lingkungan memberi harapan baru bagi petani yang selama ini bertekan di pasar. Petani sering menghadapi harga tidak adil sehingga kehilangan semangat menjaga lahan dan hasil pertanian. Program ini membantu petani karena mereka membeli langsung hasil mereka dengan pendekatan lebih manusiawi. Ini seperti yang disampaikan Supa Kris dalam kegiatan Raksa Loka Fest 2026 Jaga Alam, Jaga Hidup di Jakarta Jumat kemarin, pendengar. Ia menjelaskan perusahaannya tertarik bergabung dengan karena melihat dampak nyata program bagi petani di lapangan. Ia menilai banyak program yang hanya berhenti pada konsep tanpa implementasi yang nyata bagi masyarakat. Dan pendengar, petani asal Sabu Raijua NTT Mahari mengaku merasakan manfaat langsung program lingkungan tersebut di daerahnya. Ia mengatakan bahwa pembangunan resapan air itu membantu mengatasi kesulitan air yang selama ini menjadi masalah utama. Program ini, pendengar, juga didorong mendorong petani bertahan di sektor pertanian melalui dukungan pasar dan pendampingan berkelanjutan. Dan langkah ini dinilai penting menjaga regenerasi petani dan keberlanjutan produksi pangan nasional. Supa Kris dan Mahari berharap kolaborasi ini terus diperkuat untuk menciptakan sistem pertanian berkelanjutan yang adil, dan mereka menilai dukungan nyata mampu menjaga semangat petani sekaligus melestarikan lingkungan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Dunia Bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2020.

Lagi ya pendengar, untuk Anda yang tentunya masih terus setia bersama dengan Bro Satu Kendari, pendengar ditemani dengan Rizky Febian. Cuek ya. Mudah-mudahan jangan cuek dengan hari ini, karena cuaca di luar sana bagus sekali, cerah. Jangan cuek dengan cuaca cerah, ayo segera dimanfaatkan cuaca cerah tersebut untuk mengerjakan sesuatu yang mungkin tertinggal kemarin. Kayak misal cucian banyak mungkin menumpuk, ayo jangan cuek dengan cuciannya. Segera beranjak dari zona nyaman Anda, langsung beberes. Banyak hal yang bisa dikerjakan, apalagi akhir pekan pendengar ya. Kita di hari Sabtu akhir pekan, cuaca bersahabat di luar sana, walaupun mungkin panas cerah menyapa sejak pagi, ya mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat Anda pastinya untuk beraktivitas. Dan mudah-mudahan apapun itu aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar ya. Aktivitasnya selancar seperti apa yang tentunya Anda harapkan. Aktivitas di akhir pekan mungkin diisi dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat, ngumpul bersama dengan keluarga, atau mungkin berolahraga. Aduh, kalau jam segini kayaknya sudah pada di spot kuliner kayaknya ini ya. Atau mungkin mengisi kegiatannya di akhir pekan dengan bersantai, menikmati waktu di rumah bersama dengan keluarga tercinta atau orang-orang tersayang. Ya, apapun itu pendengar ya aktivitasnya, mudah-mudahan aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar. Hari ini Wulan doakan mudah-mudahan aktivitasnya bisa berjalan sempurna sesuai dengan apa yang tentunya Anda kehendaki. Jelang tanda waktu di jam 10, Sultra Pagi masih menyapa ruang dengar Anda hingga di jam 11 nanti. Wulan masih membersamai kebersamaan Anda sejak subuh sampai menjelang nanti di jam 11 beranjak ke Sultra Siang. Nanti ada rekan saya tentunya yang akan hadir menemani ruang dengar Anda. Namun, sebelum kita masuk di rangkaian musik dan informasi selanjutnya di jam 11, kita akan hadirkan beragam rangkaian mata acara pilihan juga tentunya untuk di kebersamaan kita Sultra Pagi ini. Akhir Sultra Pagi masih Wulan temani kebersamaannya ya pendengar. Jadi pastikan jangan kemana-mana, jangan pindah-pindah frekuensi, tetap stay tune di Pro Satu Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Bu, dari tadi kakak lihat nongkrong terus di depan TV.
1: Justru ini yang kutunggu-tunggu. Ada Arya Saloka di RCTI Home of Drama Channel 28. Mulai 6 April, antara cinta dan pengkhianatan di terikat janji.
2: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
1: Tanggal 7, ada lagi Samuel Zilwin sama Rachel Nesha di Turun Ranjang.
0: Kalau nonton dangdut, ini jagoan bapak. Mulai April, MNC TV rumahnya Dangdut Channel 29 ada roadshow. Parade artis paling hits lebih dekat dengan pemirsanya. Dan tiap hari jam 8 malam WIB, jangan lupa nonton DM di Panggung Rezeki.
1: Mulai April, di TV Channel 30 juga seru. Irfan Hakim siap menyapa langsung pemirsa lewat New Family 100 Festival.
3: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
1: Ada juga Liga Bintang Juara.
0: Kalau soal berita nomor 1, kupilih Rakyat Bersuara. Tiap Selasa jam 7 malam WIB di iNews Channel 31. Yang baru, yang mantap, semua ada di MNC Group, RCTI Channel 28, MNC TV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31.

Kita update informasi seputar olahraga. Pendengar, pengamat bulu tangkis Mimi Irawan berharap Indonesia berjaya di turnamen Indonesia Open 2026, yang dimana harapan besar diarahkan kepada sektor ganda putra Indonesia. Mimi menilai peluang ganda putra Indonesia masih terbuka lebar menghadapi persaingan dunia, dan ia optimis wakil Indonesia mampu tampil mengejutkan di kandang sendiri. Dan tentunya ini sama-sama kita mengharap bersama ya, ganda putra itu bisa berjuang, bisa ambil juara nanti. Ini seperti yang disampaikan juga Mimi Irawan saat diwawancarai Pro 3 RRI Jumat kemarin. Pendengar, menurutnya Indonesia memiliki kekuatan berbeda dibanding negara pesaing seperti Malaysia. Mimi berharap pasangan muda Indonesia mampu tampil melampaui ekspektasi publik. Ia menilai pemain junior sekalipun berpeluang menjadi juara. Mau siapapun, sekalipun yang junior, tentunya kami semua berharap mereka bisa jumping. Ini seperti yang disampaikan juga Mimi Irawan, yang dimana ia menilai perjalanan dari babak kualifikasi bukan hambatan untuk meraih gelar. Sementara itu, Mimi mengakui sektor tunggal putra Indonesia masih menghadapi tantangan berat. Pendengar, performa pemain senior Indonesia dinilai belum konsisten dalam beberapa turnamen terakhir. Jadi ia menilai regenerasi tunggal putra masih membutuhkan waktu dan pengalaman bertanding. Nama junior seperti Alwi Farhan dan Muhammad Zaki Ubaidillah atau Ubed disebut masih perlu pembuktian. Dan tentunya harapan kami Alwi dan Ubed bisa bermain lebih baik di depan publik Indonesia. Sebelumnya, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto menargetkan anak asuhnya wajib menjadi juara. Yang dimana ini seperti yang disampaikan kepada wartawan di Jakarta Rabu 20 Mei 2026. Dan Indonesia dipastikan akan menurunkan pasangan ganda seperti Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri. Selain itu pasangan Raymond Indra dan Nicolaus Jacoin dan Leo Roli Kernando dan Daniel Martin juga nantinya akan diturunkan pada turnamen BWF Super 1000 kali ini. Indonesia Open 2026, pendengar, sebagai informasi nanti dijadwalkan berlangsung di Istora Senayan Jakarta, yang dimana ajang ini berlangsung pada 2 hingga 7 Juni mendatang, pendengar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Turnamen catur bertajuk Java Fight Trade 2026 resmi bergulir di The Tavia Heritage Hotel, Jakarta, Jumat 22 Mei 2026 kemarin, pendengar. Turnamen yang diikuti lebih dari 342 pecatur di Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura. Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi, Pendapotan Sinaga, dalam sambutannya menyambut gembira event Java Fight Red kembali digelar. Menurutnya ajang ini sangat penting dalam peningkatan kualitas pecatur nasional, pendengar. Pada kesempatan yang sama, Direktur Corporate Affairs PT Java Comfet Indonesia TBK Rahmat Indrajaya mengungkapkan, kerjasama dengan PB Percasi untuk memajukan catur di tanah air sudah terjalin lama. Para pecatur diharapkan bisa memanfaatkan turnamen ini dengan baik, pendengar. Jadi sudah kerjasama dengan PB Percasi lebih dari 26 tahun yang sampai saat ini masih sangat baik sekali, sudah banyak menghasilkan bibit-bibit baru. Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Java Fight Red 2026, Henry Hendratno, sangat mengapresiasi kerjasama dengan PT Java selama ini, yang dimana kerjasama ini menurut Henry sangat mendukung percepatan pembinaan catur, khususnya di Indonesia. Dan Turnamen Catur Java Fight Red 2026 ini, pendengar, sebagai informasi berlangsung dari tanggal 22 Mei, hingga nanti 26 Mei 2026, dan turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah 180 juta rupiah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

punya pacar. Tidak tahu buat apa, tidak tahu bisa apa, tapi mau jadi pacar. Ku punya pacar, tidak sadar punya pacar, bikin susah jadi pacar, karena sudah punya pacar.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut Aceh menjadi awal kebangkitan imunisasi nasional dari wilayah barat Indonesia. Ia mengatakan Aceh akan dijadikan percontohan peningkatan cakupan imunisasi melalui evaluasi pemerintah pada masa mendatang. Jadi nantinya Aceh akan dijadikan percontohan bagaimana angka imunisasi yang rendah pada saat ini, nanti pada evaluasi berikutnya bisa menjadi percontohan bagi tempat-tempat lain, pendengar. Ini seperti yang disampaikannya, ujar kegiatan kunjungan lapangan tematik dan media briefing mengejar anak zero dose di Banda Aceh Jumat 22 Mei 2026 kemarin. Dante mengatakan, rendahnya angka imunisasi di Aceh ini diharapkan berubah menjadi contoh keberhasilan bagi daerah-daerah lain, khususnya di Indonesia. Karena menurutnya, kebangkitan imunisasi nasional itu dimulai dari bumi Aceh sebagai wilayah paling barat Indonesia. Dante juga menyoroti rencana pemerintah daerah untuk melakukan imunisasi kepada anak-anak aparatur sipil negara secara menyeluruh, karena menurutnya langkah tersebut menunjukkan dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan imunisasi di tengah masyarakat. Selain itu, pendengar, ia juga menerima surat edaran seorang bupati di Aceh mengenai khutbah Jumat berkaitan dengan imunisasi masyarakat. Jadi, ia menilai juga keterlibatan ulama dan juga masjid ini menjadi langkah penting meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya imunisasi anak. Dan sebelumnya, pendengar, PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh Ferdius menekankan kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat penurunan angka zero dose imunisasi, yang dimana ia menyebut bahwa dukungan MPU Aceh penting memperkuat pendekatan keagamaan, meningkatkan penerimaan imunisasi masyarakat daerah. Dan seluruh kabupaten dan kota di Aceh juga memiliki organisasi keagamaan yang dimana ini membantu sosialisasi imunisasi masyarakat, dan menurutnya kerjasama lintas sektor ini diharapkan mampu menurunkan angka zero dose secara bertahap untuk di seluruh wilayah, pendengar. Dan sebagai tambahan informasi, ditargetkan capaian imunisasi tahunan itu mencapai minimal 95% melalui dukungan tenaga kesehatan puskesmas. Dan Ferdius menyebut Provinsi Aceh juga memiliki sekitar 37.000 tenaga kesehatan tersebar pada 366 puskesmas, pendengar. Informasi ini masih bisa Anda akses kembali ya di kanal kami di rri.co.id, dan tentunya pastikan Anda akses di sana karena banyak informasi beragam yang bisa Anda temui di kanal kami di rri.co.id. Ini menjadi air kebersamaan Wulan menemani Anda untuk di Sultra pagi. Nanti Sultra siang akan dikawal oleh rekan saya Kak Yuda yang akan hadir menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian mata acara pilihan untuk di Sultra siang. Akhir kata Wulan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berakhir pekan.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: disiarkan langsung dari Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga Kota Kendari. Selamat siang pendengar, ketemu suara lagi dengan Yuda untuk hari ini. Setelah tadi ada rekan saya Wulan menemani ada di Sultra pagi. Sultra siang saya Yuda punya tugas sampai tuntas nanti di menjelang malam pastinya. Beragam update informasi dan juga musik-musik pilihan terbaik akan menjadi kebersamaan kita di sepanjang tugas saya, bersama dengan dua rekan tim teknik juga yang menemani kita bersama untuk hari ini. Dan membuka pertemuan kita untuk siang hari ini pendengar, kita akan ada di Sultra Siang, ruang disabilitas, dengan kita mengangkat topik inklusivitas dengar bareng Piala Dunia bagi penyandang disabilitas. Dan di studio siang hari ini sudah ada hadir Mas Danang dan juga Mas Firman. Saya langsung menyapa mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Sehat Mas Danang, Mas Firman?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Silakan perkenalkan dulu dari Mas Danang. Ini secara lengkap profilnya seperti apa sih Mas Danang, silakan.
1: Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Danang Prasetya Utomo, penyandang disabilitas tunanetra. Bekerja di Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk wilayah Sulawesi Tenggara di Sentra Mehe Kendari. Saya perantauan. Berasal dari Jawa Tengah.
0: Dari Jawa Tengah.
1: Dan sudah baru 11 tahun di sini.
0: Baru 11 ya. Tahun.
1: Seperti itu, Bang.
0: Oke. Sebagai apa di Sentra Mehe? Tepatnya di Kementerian Kesehatan kita?
1: Maaf untuk ininya, bisa di...
0: Suaranya pelan ya?
1: Suaranya, Bang, ya.
0: Oh, suaranya pelan. Ntar. Apakah pelan suaranya? Ntar ya. Maaf ya. Coba saya... Kalau kayak gini udah kedengaran?
1: Iya, oke.
0: Oke, sebagai apa di sana, Mas Danang?
1: Ya, saya di sana untuk apa... Jabatan sendiri, ya. Sekarang saya ditugaskan untuk sebagai ini pemegang koordinator program lanjut usia. Jadi saya seorang tunanetra tapi di Sentra Mehe Kendari dipercaya oleh pimpinan untuk pegang program rehabilitasi lanjut usia.
0: Oke, bagian rehabilitasi lanjut usia. Baik, terima kasih Mas Danang. Ya. Selanjutnya ke Mas Firman. Apa kabar nih Mas Firman?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Sebagai apa juga nih di Kementerian Sosial di Sentra Mehe juga ya?
2: Iya, saya nama saya Firman.
0: Ya.
2: Saya juga sama seperti Mas Danang perantauan juga. Tapi saya dari Kota Makassar.
0: Kota Makassar.
2: Sulawesi Selatan.
0: Iya.
2: Tidak terlalu jauh seperti dia.
0: Kita dekat-dekat saja ya.
2: Sudah 11 tahun juga di Kota Kendari.
0: 11 tahun di Kota
2: Satu
0: Kendari.
2: Satu angkatan kami ini berdua, sama-sama penyandang disabilitas penglihatan.
0: Gitu ya.
2: Kalau sehari-hari saya di kantor, untuk sementara sebagai instruktur komputer.
0: Instruktur
2: untuk
0: komputer.
2: Untuk disabilitas tunanetra.
0: Alhamdulillah ya. Yeah. Baiklah pendengar dan juga pemirsa yang menyaksikan kita melalui channel YouTube-nya RRI Kendari. Itu dua narasumber saya yang sudah memperkenalkan dirinya, luar biasa ya. Di balik layar nanti saya akan juga bisa kalian menyimak di ini ya, di channel YouTube-nya RRI Kendari. Nah, ini kita mau menghadapi pesta Piala Dunia nih. Wah, ini seru ya, Mas Dana, Mas Firman. Kita ngomongin Piala Dunia. Nah, terkhusus ini tentunya buat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tidak bisa menyaksikan secara visual, hanya mendengarkan. Nah, sebenarnya ini membangun panggung imajinasi teman-teman kita yang ada di teman-teman yang mengalami misalnya nggak bisa melihat
1: keterbatasan
0: ya penglihatan itu seperti apa sih, boleh diceritain?
1: Siapa dulu nih?
0: Ya, Mas Danang dulu.
2: yang tua dulu.
0: Yang tua. Padahal seangkatan ya.
1: Jangan sebut umur di sini. Ya.
0: Oke, silakan Mas Danang.
1: Jadi untuk sepak bola ini kan memang visual sekali ya, sangat visual sekali. Tapi di sisi lain sepak bola ini juga emosional sekali gitu kan. Makanya kenapa sepak bola ini mendapatkan fans yang begitu berat, salah satu olahraga yang peminatnya sangat sangat besar gitu.
2: Fans militan juga.
1: Itulah makanya termasuk jika ada juga apa emosi itu atau mood itu yang juga sampai di kami atau yang apa penyandang disabilitas tunanetra atau yang berketerbatasan penglihatan. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan main main bola seperti apa, main bola sebenarnya di kami juga ada. Kelompok tunanetra itu juga ada.
0: Wow, ada. Penasaran
1: nih. Tapi sebentar, kita sebelum kesana.
0: Ya.
1: Paling pinter bikin penasaran pendengar memang ya.
0: Iya.
1: Jadi jadi kalau untuk emosional itu pasti sampai lah. Namanya juga pertandingan saling memenangkan, ya berusaha untuk menang satu tim begitu. Nah kemudian di situ ada pemain.
0: Ya
1: di situ ada pemain yang kita apa yang kita dengar meskipun tidak tahu wajahnya.
0: Iya ya, benar.
1: Tidak wajahnya, tapi apalagi di zaman sekarang, di zaman digital, informasi tentang pemain itu sudah mudah
0: didapatkan.
1: Pemain tim atau klub ya, itu mudah didapatkan. Seperti kalau tim saya kebetulan baru kemarin itu memenangkan IPL ya.
0: Wow, begitu ya?
1: Iya, ya.
0: Wow,
1: 20 tahun penantian akhirnya menjadi juara Arsenal ya. Jadi ya seperti saya misalnya saya mengidoli Arsenal. Arsenal seperti apa sejarahnya tahu ya kan gitu. Terus kemudian pemainnya siapa tahu, tapi pemainnya wujudnya bagaimana tidak tahu kan gitu. Seperti secara utuhnya tidak tahu kan gitu. Tetapi makin kesini informasi semakin mudah. Bagaimana taktikal itu diterapkan, bagaimana wing itu bermain, bagaimana flank itu bermain, bagaimana center back itu bermain, DM itu bermain, AM itu bermain, lalu apa force nine itu bermain, bagaimana itu ya kira-kira seperti itu. Menjadi akhirnya menjadi semakin paham. Nah, karena makin paham maka kita dengan mendengarkan, nah ini ya, kita dengan mendengarkan alur bola seperti apa, meskipun dengan komentator Inggris ya, bahasa Inggris, kita berusaha mengikuti. Kalaupun kurang, kita mengikuti highlight-nya.
0: Oke, jangan khawatir. Nanti RRI dan TVRI itu reporternya menggunakan bahasa Indonesia.
1: Nah, mengenai tentang RRI, saya jadi nostalgia zaman tahun-tahun lalu.
0: Iya. Ada apa, Mas Danang? Kenapa nih nostalgianya?
1: Dulu, dulu masih belajar tentang bola.
0: Iya.
1: Jadi kita kalau bahasa Inggris masih kecil, bahasa Inggris begitu belum begitu tahu gitu kan. Kita dengarkan RRI.
0: Ya,
1: zaman itu. Ya, kalau salah dulu zamannya kalau di RRI Jakarta itu ada Bang Danang Sundoro.
0: Sama namanya Mas Danang. Iya, Danang Sundoro.
1: Ada ya?
2: Ada juga Firman Sagindo.
1: Ada Bung Firman Sagindo, betul.
0: Firman Sagindo.
1: Iya, zaman itu.
0: Iya.
1: Tahu kan
0: ingat sekali.
1: Kalau benar sama Firman ya. Kira-kira generasi itu kita umurnya berapa gitu kira-kira?
0: Ya,
1: mungkin bagi teman-teman pendengar RRI lama kira-kira tahulah nama-nama legendaris di RRI itu ya.
0: Okay.
1: Jadi kita mendengarkan memang speednya menjadi naik sekali kan. Bola belum apa-apa tapi komentator di RRI sudah bicaranya speednya sudah naik gitu. Adrenalin kita juga naik.
0: Gitu ya.
1: Ternyata
0: dengar misalnya nanti Yuda ditugaskan menjadi seorang reportase pertandingan sepak bola dengan mendengarkan suara saya ketika misalnya Mas Danang lagi menggiring bola sebelah kanan, oper sebelah kiri itu.
1: Ternyata
0: imajinasi teman-teman sudah jalan.
1: Ya, begitu. Kira-kira seperti itu. Tepat nggak tepat urusan lain ya.
0: Iya. Tetapi dirasakan itu euforianya terasa juga.
1: Oh, ya, terasa emosional, terasa.
0: Terasa ya.
1: Iya, emosional terasa.
0: Oleh teman-teman yang tidak bisa menyaksikan
1: secara langsung. Meskipun secara visual tidak bisa full ya.
0: Okay.
1: Tapi emosional itu masuk dan
0: itu sedikit dari Mas Danang. Banyak-banyak. Kalau Mas Firman mau nyeletup, langsung nyeletup aja. Mas Firman, apa yang mau ditambahkan nih Mas Firman? Bang Firman.
1: Dia punya pengalaman dia.
0: Iya.
2: Iya, kalau
0: dia mungkin dari PSM dulu Makassar.
2: Yang jago.
0: Iya.
2: Iya, kalau saya sih sebenarnya tidak terlalu mengikuti liga-liga itu. Saya kadang baru mengikuti sepak bola itu kalau Piala Dunia. Iya.
0: Oke.
2: Tapi kalau kayak Mas Danang ini memang edik dia.
0: Dia update sekali kayaknya.
2: Iya.
0: Enggak segitu. Mas Firman, kalau cerita dan pengalaman Mas Firman juga mendengarkan siaran olahraga khususnya di sepak bola itu bagaimana bisa merasakan euforia atau merasakan situasi yang ada di lapangan?
2: Iya, dulu kami di Makassar itu di asrama Yapti, Yayasan Pembinaan Tunanetra Indonesia itu, Radio itu adalah salah satu sahabat kami karena tidak ada televisi, sekalipun ada juga ya jarang dipakai. Lebih seringnya kita dengar RRI. Apalagi kalau siaran bola. Antar liga-liga Indonesia itu yang paling sering di teman-teman saya dulu. Cuman saya cuma sekilas-sekilas aja lewat. Kadang teriak-teriak, apa sih ini ribut-ribut?
0: Iya.
2: Ternyata gol.
0: Iya.
2: Ujung-ujungnya tidak gol. Offside.
0: Iya, reporternya udah semangat ya Mas Danang ya. Tahu-taunya aduh bolanya melambung di atas Mister Gawang misalnya itu.
2: Kadang juga reporternya salah sebut sebut pemain.
1: Karena saking cepatnya kali itu. Wajarlah manusiawi.
0: Karena apa ya? Sepersekian detik bola itu berpindah. Gitulah itu yang terjadi biasanya. Tapi itulah ya Mas Firman, euforia bisa dirasakan oleh teman-teman ya.
2: Iya,
0: ketika mendengarkan siaran itu.
2: Betul.
0: Oke, jadi pendengar dan juga pemirsa, inilah terjawab ya dua rekan sahabat kita Mas Danang dan Bang Firman sudah menceritakan bahwa mereka bisa merasakan euforia ketika mendengarkan siaran melalui RRI. Nah, apalagi spesial ini kita menuju ke pesta bola dunia. Nah, kita kasih tagline pesta bola dunia karena memang itu tagline-nya ya Mas Danang dan Firman. Mas Firman. Oke. Tadi kita flashback lagi kembali ke belakang. Mas Danang, Mas Firman, ini 11 tahun sudah ya ada di Kota Kendari ya?
2: Iya.
0: Oke. Terdampar dari Kementerian Sosial.
1: Gara-gara Kementerian Sosial ini.
0: Amin. Gitu kita bisa jumpa akhirnya ya. selama ditempatkan, ditugaskan di Sentra Meohai, tentu banyak pengalaman ya Mas Danang, Mas Firman, apalagi Mas Danang ya yang mengatasi lansia. Wah, ini agak repot nih Mas Danang. Pengalamannya gimana sih mengatasi mak-mak kita, bapak-bapak kita gitu ya kan? Sebutannya kayak gitu ya. Gimana pengalaman-pengalaman yang dirasakan?
1: Ya mungkin bagi mitra pendengar atau sekarang sebutannya RRI
0: ya, pendengar dan pemirsa
1: ya, di channel manapun. Itu kalau terutama yang ada di Sultra ya pasti tahulah Panti Jumbo ada di mana gitu. Karena lebih terkenal Panti Jumbo di Jalan Bandara ya, yang di daerah Ranomito atau di depan industri bekas industri Kakokala dulu. Di situ tempatnya. Jadi saya berada di sana. Karena sudah 11 tahun di sana, waktu saya masuk itu kan masih panti Tresna Werda pada masa itu
0: ya,
1: kan.
0: Benar-benar itu ya. Saya masih ingat juga tuh.
1: Saya juga beruntung sekali berada di situ ya, di sana, dan sebuah brand, sebuah nama yang sepertinya sangat sangat diperhatikan oleh masyarakat Kendari dan sekitarnya gitu ya. Jadi kalau akhirnya saya juga dipercaya untuk pegang di sana ya, kalau dibilang kesulitan dan apanya ya sebenarnya yang namanya tugas, tantangan pasti ada ya, tantangan ada, apalagi kalau basic saya pribadi kan dari dunia pendidikan pun pendidikan khusus pendidikan luar biasa. Kemudian yang apa itu waktu itu yang dipelajari adalah anak dan anak berkebutuhan khusus
0: ya, betul,
1: tiba-tiba berkarya yang diatasi lansia
0: yang diatasi kali. Beda ini walaupun
2: itu jadi anak juga ujung-ujungnya
0: gitu ya. Oke ada cerita. Mas Danang, lanjut Mas Danang dulu ya.
1: Tapi jangan lari dari bola bang ya.
0: Ya oke, gak apa-apa, ini kan sedikit kita mengulas karena tupoksi dari Mas Danang ini ngurusin yang pemain bola yang udah senior gitu.
1: Udah senior. Oh iya. Bisa aja. Jadi tantangan ada, tapi seiring belajar dan pengalaman oleh senior-senior juga sebelumnya di sana, akhirnya juga bisa. Terus sama kita akhirnya harus menjiwai. Saya juga menjiwai sepak bola itu sendiri.
0: Karena kan agak beda ya. Mungkin Bang Firman lebih banyak ke adik-adik kita yang kecil-kecil. Terus kalau Bang Danang ini, Mas Danang lebih banyak ke yang orang tua. Kan notabene kalau orang tua udah lansia itu kan agak sedikit berbeda untuk memberikan perhatian. Mungkin agak ekstra barangkali ya.
1: Ya, kalau untuk lansia sebenarnya prinsipnya kan mereka kan kita kembalikan ke sesuai dengan tugas dan tugas dan ini ya, tugas perkembangannya ya.
0: Iya.
1: kan lansia itu kan saatnya mereka memberikan apa suri tuladan ya, penjaga nilai di kita, karena kalau bukan kalau kan kita mewarisi nilai-nilai itu kan dari orang tua kita.
0: Benar.
1: Dari kearifan mereka, dari pengalaman mereka, suka duka mereka itu yang diturunkan itu. Nah, sama lansia kami juga begitu. Meskipun kondisinya juga secara ekonomi maupun sosial ya istilahnya memang harus diambil oleh negara, tetapi bahwa kami pastikan untuk fungsi itu fungsi transfer apa namanya itu transfer nilai atau penjaga nilai ini tetap kami pertahankan. Makanya kalau Bapak Ibu ke sana, pendengar ke sana, pemirsa ke sana nanti ketemu dengan lansia-lansia kami yang ada di sana. Bukan cuma perhatian yang akan diberikan, tetapi ada sebuah apa? Pengalaman nilai yang akan apa diperoleh di sana.
0: Ya, bisa dirasakan, diperoleh ya. Wah, luar biasa tuh, Mas Danang. Oke, kalau Mas Firman kan lebih fokusnya ke bidang apa tadi, Mas Firman?
2: Saya sekarang instruktur komputer.
0: Komputer. Wah, ini komputer. Mengajari adik, lebih banyak yang adik-adik ya?
2: Usia belasan sampai puluhan.
0: Oke. Nah, itu untuk mendirect mereka kan tidak semudah apa yang dibayangkan. Pengalaman Mas Firman sendiri gimana sih?
2: Iya, kalau saya dulu awalnya di Sentra Meohai, sebelum jadi sentra itu dulu namanya kan, kalau di tempat saya PSBRW, Panti Sosial Bina Rungu Wicara.
0: Iya.
2: Nah, itu saya di awal sebenarnya kebingungan juga, kenapa saya diletakkan di disabilitas rungu. Notabenenya kan saya tunanetra.
0: Iya.
2: Jadi satu ada gambar, tidak ada suara. Satu ada suara, tidak ada gambar.
0: Tetapi ini jadi challenge, ini tantangan dari yang diberikan sama Bang Firman ya. Oke.
2: Jadi kita kesulitan untuk berkomunikasi itu di awalnya. Tapi karena ada teman-teman Peksos yang tahu mengenai Sibi atau Bisindo, jadi
0: bahasa isyarat sekarang ya.
2: Jadi itu sebagai jembatannya. Terus berkembang, akhirnya Kemensos itu jadi multi layanan. Jadi yang ditangani tidak hanya disabilitas rungu wicara, tapi semua disabilitas. Dan ke kantor saya dan Mas Danang ini dulu kan berpisah.
0: Oh iya.
2: Dia lansia, saya rungu wicara.
0: Agak berpisah jauh ya.
2: Beda kantor. Tapi sekarang di merger.
0: Sekarang di merger disatukan.
2: Iya, disatukan. Tapi bangunannya tetap dua juga.
0: Sebutannya aja merger ya. Tetapi ya. Oke, Mas Danang dan Firman, Mas Firman ini luar biasa. Dan akhirnya untuk memulai, mungkin masih ingat Bang Firman ketika di dipercaya untuk mengajarkan bagaimana saudara-saudara kita juga harus belajar komputer gitu dengan keterbatasan gitu.
2: Iya, kalau yang sekarang kan yang ditangani tunanetra, jadi agak sedikit lebih mudah.
0: Oh, agak ada
2: jadi kemudahan lah ya. Kalau mereka baru belajar itu di awal kita harus perkenalkan dulu dari hardware.
0: Oke.
2: Okay. Bentuk monitor itu seperti
0: monitor.
2: Ini. Keyboard, CPU. Tapi sekarang kan udah ada desktop all in one.
0: Oh iya.
2: Jadi CPU-nya sudah tidak terpisah, speakernya juga sudah terpisah, tergabung dalam satu komponen. Kalau tunanetra belajar itu dari keyboard dulu, jadi kuncinya harus bisa mengetik 10 jari.
0: Wow.
2: Karena kalau itu tidak dihafal, kita sebagai pengajar juga agak kesulitan memberi instruksi nanti.
0: Atau barangkali keyboardnya spesial juga ya?
2: Enggak. Sama aja, Mas.
0: Oh, sama.
2: Jadi itu keyboard dihafal, QWERTY keyboard. Susunannya dari tombol escape di sebelah kiri atas.
0: Betul.
2: Sampai enter di paling kanan bawah.
0: Itu ya benar. Paling kiri adalah escape-nya dan enter paling sudut kanan bawah. Itu sudah harus dasarnya di situ.
2: Iya, benar.
0: Kemudian nanti tinggal mengenali posisi hurufnya di mana.
2: Iya. Dan itu kalau kita perhatikan di keyboard itu kan di huruf F dan J itu F. Ada titik.
0: Benar.
2: Itu sebagai titik patokan. Kalau kita mengetik 10 jari, jari telunjuk kiri kita itu ada di huruf F.
0: Di F.
2: Berjejer ke samping. F, D, S dan A.
0: Ya, F, D, S, A. Ya, benar. Ya,
2: kemudian telunjuk kanannya di huruf J. K, L, kemudian titik koma.
0: Ya, K, L, titik koma, benar.
2: Jempolnya nanti di posisi spasi.
0: Iya. Jadi itu yang ilmu-ilmu dasar yang disampaikan kepada teman-teman kita ya, Bang Firman. Oke. Nah, kita sudah ngorek-ngorek dari awal ya buat pendengar dan juga pemirsa, Bang Danang, yeah, Mas Firman ini memang mereka spesialis yang ngajarin. Tetapi hebatnya mereka juga memang basically-nya ya kondisinya seperti ini ya, Bang ya, Bang Danang dan Mas Firman tetap luar biasa. Nah, dipercaya oleh negara, dipercaya yeah oleh Kementerian Sosial untuk menjadi tim pengajar ya. Kalau yeah katakan yeah begitu ya, tim pengajar atau guru atau dosen nih sebutannya?
1: Bukan guru juga,
2: bukan
1: ya.
2: Bukan guru yeah juga.
0: Sebagai apa nih? Sebagai iya.
1: Iya. Kami kan pusat rehabilitasi.
0: Iya.
1: Pusat rehabilitasi gitu.
2: Lebih jadi, tepatnya ke pembimbing kan.
0: Pembimbing ya panggilannya ya, sebutannya ya, pembimbing ya, ya, ya. Seperti itulah ya. Dan akhirnya ya kita bisa berjumpa hari ini di momen spesial menyambut perhelatan Piala Dunia 2026 yang nanti iya akan disiarkan oleh TVRI dan juga RRI. Wah, luar biasa ini. Jadi 2 bulan ini nanti Mas Danang, Mas Firman nanti teman-teman di sana bisa menyimak, bisa mendengarkan kita kami menyiarkan jalannya pertandingan sepak bola. Wah.
1: TVRI memegang hak siar ya?
0: Iya, TVRI memegang hak siar, kami sebagai pendamping dari sama sesama lembaga penyiaran publik itu wajib juga untuk memberikan informasinya dan juga menyiarkan. Karena ya, karena kami tahu bahwa segmen kami adalah teman-teman Mas Danang, Mas Firman dan kawan-kawan semuanya di situ. Mudah-mudahan di sana masih ada radionya nih, Mas Danang dan Firman.
2: Di kami ya rata-rata streaming kayaknya.
1: Ya, streaming. Kalau kami streaming. Tapi streaming untuk nah ini
2: audio fisik masih ada enggak?
1: Kalau untuk lansia kami masih ada.
0: Oh gitu. Ya,
1: ya. Masih ada yang pegang tadi ya, yang pakai baterai 2 itu kan?
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Baterai receiver. Iya, masih
0: disimpan ya.
2: Analog.
0: Iya. Wow.
1: Masih ada. Jadi
0: wow, penasaran juga tim RRI nanti jalan-jalan ke sana ya.
1: Oh, boleh.
0: Boleh ya?
1: Boleh. Jadi jadi sebenarnya bukan cuma buat kami, maksudnya untuk kehadiran apa laporan pandangan mata ya kalau di zaman dulu.
0: Benar. Iya.
1: Saya jadi istilah lama nih ya.
0: Oh. Iya, itu yang masih dipakai, Mas Danang.
1: Masih ya?
0: Masih. Kayaknya Mas Danang ini sama Bang Firman ini banyak paham tentang dunia radio ini. Karena mungkin lebih dulu banyak dengar radio ya.
1: Ya, kebetulan kalau saya pribadi pernah pengalaman di broadcast ya, jadi.
0: Oh gitu.
1: Pernah
0: juga. Wow, keren.
1: Nah, tapi itu zaman saya masih suka main dulu ya.
0: Iya.
1: Jadi setidaknya untuk bagaimana broadcast sedikit anu tahulah ya. Nah, untuk nanti untuk apa hadirnya laporan pandangan mata ataupun reportase kalau sekarang live, kalau sama live reaction beda ya. Kan
2: live,
1: beda
2: live report kali ya. Live reaction lain.
1: Nah, sekarang berkembang ya media sekarang ini.
0: Iya, benar.
1: Nah, itu bermanfaat juga bukan cuma untuk tunanetra ya, tapi betul, termasuk untuk lansia kita gitu ya, yang ada di rumah mungkin yang sudah apa bahasanya itu sudah tidak kuat lagi melihat layar TV misalnya gitu atau duduk gitu ya,
0: nggak kuat
1: sambil baring dengan radio reportase seperti teman-teman penyiar yang sangat semangat sekali menyiarkan dari ruang siarnya kan gitu. itu betul, tapi itu betul itu untuk kehadiran RRI ini yang dengan format yang masih dipertahankan itu bukannya kalau bahasa saya bukannya ketinggalan zaman, tetapi ada segmentasenya yang masih ada yang penikmatnya gitu, masih ada yang membutuhkan kehadirannya.
0: Alhamdulillah. Nah,
1: seperti itu, Pak. Contohnya itu lansia kami yang ada di sentra yang sampai sekarang masih mempertahankan radio ini, radio receivernya gitu. Kalau kami sih pakai sudah pakai ini ya, sudah pakai aplikasinya
2: RRI Pro,
0: RRI digital.
2: RRI digital ya.
0: Oke, terima kasih. Oke, Mas Danang masih ingat lagu apa yang difavoritkan waktu dulu masih wah, lagu apa coba? Kita mau cari kenangan sedikit belakang nih. Apa nih lagu yang dulu?
1: Ini batasan lagunya di tahun berapa menurut produser ini?
0: Nah, enggak ada batasan kalau kami di sini. Oke, mundur 5 tahun ke bawah kalau di Pro 1.
1: 5 tahun ke belakang.
0: Ya, mundur 5 tahun ke belakang dari 2026 sekarang.
1: Ya oh, kan? Begitu.
0: Ya, mundur 5 tahun ya bisa.
1: Putarkan gigi saja, Bu.
0: Gigi yang mana?
1: Yang bebas lah.
0: Yang mana?
1: Altitel lah.
0: Oke, okay. Gigi Band itu ada apa ya? Coba
2: 11
0: aku.
2: Januari.
0: 11 Januari boleh. Boleh. Oke, boleh ya 11 Januari nanti aku puterin ya.
1: Siap.
0: 11 Januari. Kalau Mas Firman suka lagu apa? Masih ingat enggak?
2: Ceylon 7 boleh kayaknya.
0: Wih, Ceylon 7. Ada kenang, eh tunggu dulu, saya ke Mas ini dulu, ke Mas Danang, Mas Danang. Yes, yes. Kenapa? Ada kenangan dengan Gigi Band? Asik. Kita nggak apa-apa, ini kan ceritanya agak santai, nggak
2: hangus. Tidak harus bola, tidak harus bola.
0: Iya, ya. Ini kita makanya aku bilang lepas saja. Tetapi nanti kita flashback lagi bagaimana teman-teman yeah. yang keterbatasan untuk bisa menikmati siaran kami gitu.
1: Yeah. Oke.
0: Okay. Kalau dengan Gigi Band?
1: Kalau Gigi sih sebenarnya lebih ke ini ya, lebih ke musikalnya ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Untuk salah satu band di Indonesia yang di apa di label major ya.
0: Yes.
1: Jadi itu kan kalau kita lihat sejarahnya Gigi ini kan diisi oleh para season hebat dulu.
0: Betul.
1: Di generasi di generasi pertamanya kan ada Bujana yang memang
0: Dewa sudah malam melintang
1: ya, sudah malam melintang di Spirit Band di sebelumnya kan. terus ada Arya Baron almarhum
0: ya
1: yang di gitar juga yang pendirinya Gigi itu
2: Thomas
1: dan itu juga season player
0: Mas Firman nggak mau kalah nih tahu juga
2: ini kita sebenarnya berdua ini Pak apa Mas anak band sebenarnya.
0: Oh gitu,
2: dia pemain gitar tuh, saya pemain drum.
0: Saya nggak kita main dong bareng.
1: saya nggak berani aslinya, saya nggak berani declare segitu lah.
0: Kalau nah inilah saya tadi sempat ngobrol di live TikTok saya akan saya bilang begini nih dengan teman-teman pada saat saya live TikTok, saya bilang saya nanti akan banyak ngobrol dengan teman saya, dengan sahabat saya. Bukan saya mengatakan mereka punya keterbatasan, justru ada banyak kelebihan yang dimiliki oleh teman-teman. Benar nggak statement Yuda?
1: Ya kan? Oh iya betul.
0: Iya.
1: Kan kalau kita kembali ke ke manusia pada umumnya kan tidak ada manusia yang sempurna. Sekali, tidak ada manusia yang tidak sempurna sekali kan enggak
0: ada. Oke, next. Gitu, sudah dapat jawabannya.
1: Iya kan gitu.
0: Iya benar. Kalau Firman ini dia suka Ceylon 7. Kenapa kita suka dengan Ceylon 7 Bang Firman?
2: Oh. Kalau Ceylon 7 dulu itu 2000 tahun 2000 ya, itu saya masih melihat dulu.
0: Sebelum sempat ya.
2: Peraturan netra saya dulu itu. Masih zaman SMP kelas 2. SMP
0: terakhir bisa melihat secara normal.
2: Tahun 2000.
0: 2000 ya?
2: Iya. Kecelakaan. Berarti sudah.
0: Maaf, aku nanya. Kecelakaan atau apa?
2: Kalau mata kiri saya ini dari kelas 3 SD. Kata dokter diagnosisnya sakit mata putih. Tapi dulu sempat kayak kemasukan serangga gitu.
0: Gitu.
2: Orang bilangnya apa, burung-burung ya?
0: Iya, burung-burung kalau gitu orang-orang selatan. Iya, betul.
1: Burungnya burung maleo.
0: Matuk.
2: Itu kan masuk ketabrak itu.
0: Kayaknya Mas Danang sama Mas Bang Firman ini suka stand up deh. Stand up comedy kebanyakan ketawa ya. Asik ya. Enjoy gitu. Iya. Oke, masih ingat ya. Mas Firman, terus?
2: Iya, seiring berjalannya waktu itu, akhirnya ini gelap yang di sebelah sini. Jadi tidak begitu tutup yang ini, gelap. Tapi buka ini ada. Terus orang tua saya perhatikan, kenapa kamu kalau melihat selalunya ke arah sebelah kanan.
1: Juling ya.
2: Iya. Bukan juling apa dong. Bukan. Bajak laut.
0: Iya. Oke, akhirnya di situ ya. Terakhir di tahun 2000 ya.
2: Iya, tahun 2000.
0: Mas Firman, ya akhirnya ya ini mungkin juga jalan dari Tuhan ya. Akhirnya juga dipercaya punya kelebihan untuk menjadi seorang pendamping apa ya? Akunya pembimbing di Kementerian Sosial ya. 11 tahun sudah jadi warga Kota Kendari ya.
1: Iya, secara kalau saya secara domisili ya.
0: Iya.
1: KTP masih Jawa Tengah Mas.
0: Oh gitu. KTP berlaku di mana saja kok? Aman.
1: Iya, betul.
0: Iya, di KTP-nya boleh Jawa, tapi kita domisilinya di Sulawesi.
1: Betul. Paling pajak kendaraan saja enggak susah paling gitu.
0: Oke. Iya. Mas Firman tadi masih ingat kenapa suka Ceylon 7 di tahun 2000 awalnya? Pada saat mungkin lagi falling in love awalnya itu.
2: Iya, kenal orang bilangnya sosok perempuan gitu.
0: Ah, cinta
1: ternyata punya cinta juga dia.
0: Ya, iya dong.
2: Punya kita kan juga manusia biasa.
0: Iya.
2: Anda udah punya anak 3, Pak.
0: Iya, alhamdulillah ya.
2: Kalau enggak dengan cinta apa tuh, Pak?
0: Ya, benar. Masih ingat lagunya Ceylon 7? Firman? Bang Firman?
2: Bila kau tak di sampingku.
0: Bila kau tak di sampingku. Wah, bila kau tak di sampingku, saya cari-cari di mana-mana kok pasti ku dapat. Bila tak kau di sampingku ya. Yeah, ini punya kenangan sendiri ya. Oke, okay, nanti kita puterin. Oke. Okay. Kita next ini lagi. Kita mau ngobrol tentang bagaimana nanti mungkin juga teman-teman kita di sana yang punya keterbatasan untuk menyaksikan secara visual pertandingan Piala Dunia. Nanti kita akan bahas sesaat lagi. Untuk itu nanti kita akan kembali masih bersama di obrolan spesial kita ya, pendengar dan juga pemirsa, bersama dengan dua rekan saya, ada Mas Danang dan Bang Firman. Teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: pendengar Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Siang. Yuda masih kembali temani Anda bersama dengan dua rekan kita, ada Mas Danang dan juga Firman dari Sentra Meohai Kementerian Sosial Republik Indonesia. Wah, kita ngomongin masih tentang persiapan pesta bola. Nah, pesta bola ini yang kita akan juga nanti siarkan secara langsung, ya, kita akan siarkan buat tentunya spesial loh ini Mas Danang dan Firman, yeah, buat saudara-saudara kita yang memang membutuhkan siaran ini, yeah, ya, terkhusus yang tidak bisa melihat secara visual seperti apa jalannya pertandingan sepak bola dunia yang nanti kita akan siarkan itu mulai di bulan Juni sampai dengan Juli, pokoknya sampai selesai.
1: Tanggal 11.
0: Iya, tanggal 11. Mulai itu sudah kick off. Ya, kick off-nya dan tentunya ini menjadi sebuah perhelatan yang dinantikan oleh para pencinta bola di seluruh dunia, termasuk kita yang ada di Sulawesi Tenggara, Kota Kendari. Dan kita akan ngomongin ini kembali lagi ya Mas Danang dan Firman, tentang bagaimana teman-teman nanti akan juga bisa menyimak, mendengarkan pertandingan sepak bola dengan hanya kita hadirkan melalui siaran radio. Inilah kehadirannya, fungsi dari lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia untuk memberikan hiburan khususnya tentang sepak bola nanti ini. Nah, tentunya tadi saya sudah tanyakan Mas Danang sama Firman, katanya di sana masih ada yang menyimpan radio yang menggunakan baterai, ya.
2: Radio baterai.
0: Ya, terus kemudian Bang Firman tadi mengatakan ada juga sudah mulai streaming gitu ya. Mas Firman streaming ya di sana ya, ada, iya, juga teman-teman. Oke, alhamdulillah berarti di sana lengkap lah fasilitas internetnya, lancar ya.
1: Lancar.
2: Ya, internet lancar kita. Cepat. Ya memang ini ya untuk internet disediakan oleh kantor pusat ya. Jadi apa kita inilah lancar untuk internet streaming. Apa itu siapa?
0: Oh,
2: no buffering lah
0: pokoknya. Oke, okay, no buffering ya. Oh, asik ya. Nah, ini tentunya banyak juga mewakili pertanyaan dari pendengar dan juga pemirsa mengatakan bahwa bagaimana sih yang dirasakan euforia Piala Dunia. Mungkin ada cerita di awal dulu. Mungkin Bang Danang, Bang Firman juga masih ingat dulu kalau di tahun sebelumnya Piala Dunia tahun berapa ya? 2005 tahun yang lalu ya kan?
1: 2020.
0: Iya, masih ingat enggak waktu itu? Masih ingat enggak Bang Firman sama Bang Danang?
1: Danang kayaknya saya udah enggak ngikutin
2: dulu. Ya kalau 2022 itu ini ya, kita itu kan
1: pasca COVID.
2: Dia kan pas, ya betul, dia pasca COVID. Kemudian pelaksanaannya kan ada di Timur Tengah ya, di Qatar kan waktu
0: di
2: itu.
0: Qatar.
2: Di Qatar. Nah, yang mengesankan pada waktu itu bagi saya adalah Prancis menjadi finalis kedua kalinya setelah 2018 ya.
0: Waktu itu memang Mas Danang mengidolakan Prancis salah satunya.
2: Salah satunya saya memprediksi dari 2018 waktu itu ketika mereka menjadi juara. Ketika menjadi juara 2022 akan finalis lagi nih. Ternyata betul finalis lagi. Nah, yang keluar kan Argentina ya kalau 2022.
0: Iya, betul.
2: Itu kan yang menjadi juara Argentina. Ya, tapi menjadi finalis kedua kali berturut-turut itu rekor sebenarnya. Dan jarang ada negara yang timnas yang bisa final kedua kalinya. Kenapa 2018 saya juga ikut prediksi bahwa 2022 mereka akan final lagi
0: akan
2: karena
0: final?
2: Talent apa ini ya? Atletnya masih muda-muda kan?
0: Bintang-bintangnya, pemain-pemainnya.
2: Iya. Kayak waktu itu Usman Dembele masih muda. Terus Kylian Mbappe ya.
0: Mbappe, wah,
2: terus
0: legend
2: waktu,
0: tuh.
2: Ya, terus waktu itu masih ada Griezmann ya. Di 2018. Terus ada Pogba.
0: Wih, Pogba.
2: Ya,
0: wow.
2: Meskipun sudah senior, tapi mereka secara lini per lini itu rata ya waktu itu. Nah, kemudian 2022 mereka muncul sebagai finalis lagi, hampir juara. Okay. Tapi memang jatahnya Messi mau pensiun sehingga
0: tapi teman-teman itu kalau mendengarkan siaran itu rasanya gimana sih Bang Danang, sampai ikut teriak-teriak juga atau merasakan seperti apa?
1: Iya. Teriak juga Mas.
2: Iya, rasakan yang dirasakan.
1: Bisa ya,
2: ya
1: kalau memang
2: lagi rame. Betul, kalau lagi rame kemudian ada yang dijagokan, gitu pasti pasti teriak lah gitu.
0: Ada juga rasa kesal ya kalau misalnya tahu kalau itu pemain bintang yang diandalkan itu diganjal atau dijatuhkan gitu ya. Ya
1: kalau di sliding.
0: Di sliding gitu.
2: Kalau kalau dijatuhkan bagian dari permainan. Tapi kalau kalau lagi off day gitu ya, maksudnya lagi performa lagi enggak bagus atau sistemnya permainan enggak jalan, nah itu pasti ya iyalah pasti
0: ada rasa kesel juga ya.
2: Gitu-gitulah.
0: Yes. Oke. Okay. Ya kalau tahun ini Mas Firman Italia enggak masuk loh. Enggak lolos ya.
1: Italia.
0: Mungkin Mas Firman menjagokan Italia.
2: Italia itu sudah berapa lama tidak lolos kan?
0: Iya, sudah.
2: Memang sepak bola Italia ini sedang nggak tahu nih lagi posisinya lagi
0: anjlok ya?
2: Iya, lagi anjlok untuk untuk timnasnya. Padahal kalau kita lihat materi pemain kan memang harusnya dia banyak yang bagus kok ya?
0: Iya.
2: Ya banyak yang bagus, tapi nggak tahu ini federasinya kenapa sehingga faktor apa gitu sehingga mereka untuk sekian kalinya tidak bisa ikut
1: berpartisipasi.
2: Bukan tidak ikut, nggak lolos ya dalam.
0: Kalau Mas Firman terakhir waktu masih ingat Piala Dunia tahun berapa yang
1: Sudah 20 tahun kebelakang kayaknya saya Mas.
0: Oh iya gitu.
1: 2006 itu kita bikin acara debar dengar bareng di asrama.
0: Debar dengar bareng ya?
1: Iya, kerja sama RRI juga kalau enggak salah di asrama itu.
0: Oh, itu ya.
2: Ini RRI dari kayaknya perlu ini.
1: RRI Makassar itu waktu.
0: Makassar. Iya, ya, debar dari ya. Kita juga nanti kan ada namanya pesta bola ya, pesta bola ya. Mudah-mudahan juga nanti ini didengar oleh pimpinan kita gitu. Oh ya, ternyata ada loh saudara-saudara kita di sana yang membutuhkan siaran kita. Betul. Ya terkhusus. Betul. Ya kan, Mas Danang, ya. Mas Firman?
2: Betul. Mudah-mudahan pimpinan makanya recordingnya dikasih ke pimpinan.
0: Ah iya, didengarkan ini makanya dia nonton. Dia nonton bahwa di sana ada berapa sekarang jumlah teman-teman kita yang ada tergabung di
1: presidensial nang
2: lansia berapa untuk lansia ada 20
0: loh ya, Pak untuk kan tuh Pak 20 di sana
2: ya, lansia punya, saja tuh ya
1: itu baru lansia ya,
0: itu baru
1: belum
0: lansia,
1: disabilitas
0: ya. Disabilitas
1: yang sekitar 20-an juga
0: ya. 20 juga oke
2: ada 40
0: ada 40-an. Ya. Jadi mereka punya hak untuk mendengarkan siaran RRI dan mereka punya hak untuk mendengarkan siaran hiburan sepak bola. Wah, kita tepuk tangan dulu dong.
2: Iya. Boleh.
0: Iya.
2: Boleh reportasinya live di sana ya?
0: Boleh. Kita ngobrol-ngobrol di sana, boleh.
2: Live-nya dari sana.
0: Iya, keren tuh kayaknya keren ya, Mas.
2: Iya.
0: Kan ditemani oleh Mas Danang, mantan broadcaster juga.
2: Iya.
0: Gimana Mas?
2: Kan masih ada OB fan masih punya di sini.
0: Masih tahu juga Bang Danang. Masih ada OB fan. Sih. Iya, tuh.
2: Jadi di barang
0: juga ya. Di sana tuh yang operatornya tuh. Iya. Iya, iya. Oh, terakhir di agak lama Bang Firman enggak
1: iya, udah lama tidak mengikuti sepak bola, pindah ke olahraga lain.
0: Tapi oh, pindah ke mana?
1: Sekarang di MotoGP sama main catur.
0: Wah, MotoGP berarti lebih menyimak juga si Vega.
1: Iya, Veda.
0: Oh, Vega Pratama.
1: Iya. Oh. Vega Ega Pratama di Moto3 sekarang.
0: Moto3. Oke, tapi tadi sempat Mas Firman bilang ada namanya apa namanya?
1: Debar.
0: Debar.
1: Dengar bareng. Ya?
0: Dengar bareng iya. Di RRI tahun berapa itu?
1: 2006. Piala Dunia
0: pendengar 2006, dan juga iya. Pemirsa, ini saksi iya. Masih ada Bang Firman di RRI Makassar waktu itu.
1: Iya.
0: Iya, saksinya Amin masih hidup. Iya, Bang Firman. Iya, namanya Debar. Dengar
1: jadi
0: bareng.
1: Tim RRI yang ke asrama kami dulu itu.
0: Oh,
1: di...
0: jadi tim siaran RRI datang ke iya. Asrama apa dulu namanya?
1: Yapti.
0: Yapti.
1: Yayasan Pembinaan Tunanetra
0: Indonesia. Iya, Yapti. Waktu itu tahun 2016.
1: 2006.
0: 2006. 2006.
1: 20 tahun yang lalu.
0: 2006.
2: Iya, 20 tahun. Iya, lihat umurnya berapa
0: masih,
2: dia?
0: Iya, masih unyu-unyu waktu itu Firman. Masih remaja.
1: SMA kelas 2.
0: Memang lagi itu Mas Denang lagi heboh-hebohnya sepak bola tuh.
2: Iya, 2006 itu kan
0: masih ingat Firman? Bang Firman? Siapa ya? Pemain yang didolakan waktu itu?
1: Jerman kayaknya itu.
0: Oh iya, tim Jerman.
1: Iya.
0: Ada siapa di situ? Oh, tahun 2006.
1: Aduh, siapa tuh ya?
0: Yang udah jadi pelatih, udah jadi pensiun lah.
1: Kalau nggak salah kipernya yang fenomenal dulu di Jerman siapa namanya?
0: Masih ingat enggak ya?
2: Jerman itu zaman itu masih ada Philipp Lahm ya. Masih ada Miroslav Klose.
0: Iya, itu.
2: Zaman itu kan masih ada Michael Ballack masih main waktu itu.
0: Iya, iya.
2: Tahun-tahun segitu. Tapi yang juara kan waktu itu Italia kan?
0: Benar.
2: Jadi ada kan kalau yang paling fenomenal final-finalnya itu ya akhirnya Beckham dapat kartu merah itu ya.
0: Beckham kartu merah mana?
2: Zidane kartu merah.
0: Ya, kalau itu. di 2006 itu wah banyak memang di situ pemain-pemain legend loh.
2: Oh iya
0: di situ. ya, Bang Firman ya. Bang Firman dulu jagokan Jerman memang waktu itu.
1: Saya lupa.
0: Ada tim si Timo Hildebrand itu kipernya, ada Robert, ada Oliver Kahn tadi.
1: Ya, nah. Oliver Kahn. Itu saya ingat itu satu nama itu.
0: Itu satu nama ya kan?
2: Itu. Oliver Kahn ya,
1: Oliver Kahn.
0: Oliver Kahn itu yang paling fenomenal itu dia. Itu
1: saya ingat.
0: Ada juga kalau sebagai ini apa namanya? Dia kan kiper juga tuh. Kiper juga tuh si Oliver Kahn. Kemudian siapa lagi? Ada Robert Hart, kemudian Manuel, ada Alexander Madlung juga ya. Ada Philip Lam, banyak lah ya waktu itu. Tapi masih ingat ya, itu bagaimana didatangi tahun 2006 oleh tim RRI namanya Debar,
1: Dengar Bareng. Jadi yang teman-teman tunanetra ini pakai speaker gede, relaynya dari RRI kan. Kemudian yang non disabilitas atau teman-teman awas kita sebutnya nonton di TV.
0: Dipasangkan jadi layar
1: bareng-bareng gitu.
0: Oh, dipasangkan layar lebar enggak?
1: Iya, euforianya masuk sekali.
0: Terasa ya. Mudah-mudahan deh.
1: Giliran gol teriak tapi offside.
0: Iya iya iya, itulah ya yang namanya pesta bola, apalagi perhelatan Piala Dunia itu seperti itu yang dirasakan oleh teman-teman ya, euforianya. Ya tidak terasa ya Mas Danang, Mas Firman, ini kita cerita-cerita santai saja. Anggaplah ini Mas Danang, Mas Firman juga nostalgia karena pernah merasakan oh ya ternyata ada kehadiran RRI untuk menjawab menjawab kebutuhan saudara-saudara kita yang ingin mendengarkan siaran sepak bola nantinya. Ya, kita aminkan bareng. Nah, nanti pokoknya nanti kita akan siarkan di bulan Juni sampai dengan Juli.
2: Iya.
0: Tanggal 11 itu sudah mulai kick off.
2: Iya.
0: Kayaknya dia mainnya pagi ya jamnya. Karena
1: jam
0: main dia,
1: 12.
0: Iya, main siang. Jadi enggak ada lagi begadang-begadang ya, Bang Firman.
2: paling subuh ya kalaupun ada yang karena kayaknya, kan Amerika Latin kan?
0: Iya.
2: Amerika di Amerika kan?
0: Di Amerika, tiga negara, Meksiko juga.
1: Kanada.
0: Iya, jadi tiga negara ini yang menyiarkan. Jadi mungkin ya kita ya lumayan lah enggak diajak begadang lah ya.
2: Iya, betul. Tapi awas hati-hati kantor itu sering kosong itu.
0: Atau tidak barangkali Mas Danang
1: nobar di kantor.
0: Kantor-kantor itu pasti nobar. Dengarkan RRI.
2: Oh iya.
0: Ya boleh ya kan. Atau barangkali nanti semua pada bawa TV gitu di aulanya masing-masing. Mungkin pada saat jam makan siang gak apa-apa ya kan. Durasi 2 jam istirahat nonton nobar bareng, dengar bareng ya.
2: Betul.
0: Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Mas Danang, Bang Firman, teman-teman dari Kementerian Sosial semuanya. Salam sehat selalu. Mudah-mudahan nanti di perhelatan Piala Dunia tahun 2026 ini kita juga bisa kembali memberikan siaran itu buat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di sana ya.
2: Iya.
0: Oke, kita ke pesan-pesan dari Bang Firman dulu. Bang Firman, apa yang mau disampaikan pesan-pesannya? Silakan. Pesan apapun itu. Ya, iya. Mau Piala Dunia kayak mau apa, boleh apa aja.
1: Oh iya, saya ini mungkin untuk pemirsa atau pendengar dimanapun berada, jika menemukan satu teman disabilitas yang belum teredukasi atau belum tersentuh oleh Kementerian Sosial, bisa menghubungi Kementerian Sosial di daerah setempat. Kalau daerah di masing-masing. Kendari kalau di Kendari atau Sulawesi Tenggara ini bisa ke Sentra Myohai untuk mendapatkan bimbingan psikososial atau bimbingan vokasi.
0: Oke, bimbingan apa tadi?
1: Bimbingan psikososial, ada juga bimbingan vokasional.
0: Baik, itu pesannya luar biasa loh. Itu buat pendengar kita dan juga pemirsa ya. Jangan disimpan di rumah lah kalau ada saudara kita atau ada anak-anak kita ya. Nah, harusnya dibawa ke Sentra Myohai, dibawa ke Kementerian Sosial ya. Mas Danang, apa yang mau disampaikan juga Mas Danang?
2: Karena temanya bola ya. Tahun ini adalah
0: seru nih.
2: Tahun ini adalah tahun apa? Tahun yang biasanya ditunggu-tunggu oleh masyarakat dunia, di mana pesta sepak bola sedang digelar. Ya mudah-mudahan kita berharap adanya perhelatan sepak bola ini menambah ini ya, bisa memulihkan perdamaian dunia lah.
0: Amin. Iya, benar.
2: Karena kalau dunia damai, inflasi tidak akan segera naik tinggi, kemudian stabil, minyak turun, stabil lagi.
0: Turun.
2: Nah itu yang kita harapkan. Tapi yang pasti solidaritas antara kita semua, antara umat manusia ini saling mempedulikan, saling sportivitas itu bisa tetap apa dijaga.
0: Baik.
2: Nah, mudah-mudahan ini apa sebentar lagi perhelatan sepak bola akan segera naik, apa segera kick off.
0: Ya.
2: Dan apa euforia sepak bola 2026 itu bisa seperti saya ingat di tahun 2002 dan tahun-tahun sebelumnya ya, tahun 98. Terutama 98 pada saat kita krisis, begitu muncul Piala Dunia yang
0: ekonomi menjadi bagus.
2: Ekonomi bukan, setidaknya masyarakat menjadi bagus lah. Kalau ekonomi ya kayak bagus lah waktu itu ya. Sekarang inilah hiburan, hiburan bagi kita semua. Mari kita nikmati bersama. Dan bola adalah punya semua, termasuk pula punya kalangan disabilitas.
0: Terima kasih sekali lagi Danang dan Bang Firman, dan salam juga buat teman-teman yang ada di Sentra Mehoi di bawah Kementerian Sosial. Terima kasih, demikianlah kebersamaan kita untuk di siaran spesial untuk hari ini, dan saya Yuda mengucapkan juga terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Salam olahraga.
1: Jaya. Jaya.
3: Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baiklah pendengar, kini saatnya kita memperbarui informasi kita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Setelah tadi kita sudah bersama dengan dua narasumber saya yang hadir di Sultra Siang. Kita akan update informasi seputar dunia olahraga dalam dinamika olahraga tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Lens juara Piala Prancis 2025-2026 setelah mengalahkan Nice. Pembalap Mercedes George Russell merebut posisi pertama pada kualifikasi balapan sprint F1 GP Kanada 2026. 350 pecatur bersaing dalam turnamen JAPFA Fight Raid 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Gol bunuh diri Pietro Comuso menjadikan antara Fiorentina dengan Atalanta berakhir imbang dalam laga pamungkas Liga Italia Serie A dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.

0: Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi, Florence, dini hari tadi. Tidak ada banyak tekanan pada kedua tim dengan Fiorentina telah dipastikan terhindar dari ancaman degradasi dan Atalanta dipastikan finish di posisi ke-7 sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Konferensi Eropa musim depan. Tim tamu Atalanta menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat lewat serangan bertubi-tubi ke gawang yang dijaga kiper Oliver Christensen. Namun, justru Fiorentina lah yang memecah kebuntuan gol lewat tendangan Roberto Piccoli pada menit ke-39. Christensen kembali diuji setelah babak kedua dimulai dan ia berhasil menepis upaya Ahanor sebelum ia bergegas keluar untuk memblokir upaya keras David Zappacosta. Ia juga berhasil menepis tendangan Kamaldin Sulemana. Akan tetapi, upaya Christensen dalam menjaga gawang sepanjang pertandingan pupus setelah bek Fiorentina Pietro Comuzzo mencetak gol bunuh diri dengan membelokkan umpan silang rendah Zappacosta ke gawangnya sendiri, mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Selesai pertandingan, manajer klub Fiorentina Paolo Fanoli mengatakan bahwa ia memaklumi kesalahan fatal dari Pietro tersebut.
1: Nella vita si passano gli anni bui e negli anni bui.
0: Dalam hidup kita pasti melewati masa-masa sulit dan justru di masa-masa itulah kita tumbuh. Menurut saya, Pietro memiliki potensi dan pasar telah membuktikannya musim panas ini. Mungkin dia datang terlalu cepat untuk menunjukkan kemampuannya yang memang wajar, tapi seperti yang saya katakan, kita tumbuh di masa-masa sulit. Saya pikir dia dipanggil ke tim nasional, jadi itu berarti dia adalah prospek yang penting. Saya pikir dia adalah pemain yang penting. Di masa-masa sulit, terkadang kamu sudah berusaha tampil terbaik, tapi hal-hal seperti ini muncul. Pietro selalu fokus, dia selalu ingin berkembang, dan saya pikir dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Sementara manajer klub Atalanta, Raffaele Palladino, menyampaikan bahwa Atalanta tidak pantas mengakhiri musim dengan kekalahan. Kami tidak pantas mengakhiri musim ini dengan kekalahan. Saya meminta para pemain untuk memberikan yang terbaik hingga detik-detik terakhir. Bahkan hari ini, para pemain telah memberikan segalanya. Ini adalah pertandingan di mana kami tidak mencetak gol. Tetapi tujuannya adalah untuk menghormati seragam ini, memberikan segalanya, berjuang habis-habisan hingga akhir dengan rasa hormat yang besar kepada para pendukung kami, kepada klub kami, kepada diri kami sendiri, dan kepada semua orang. Saya pikir para pemain berjuang hingga akhir dan pantas mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan ini. Atas hasil ini, Atalanta memastikan finish di posisi ke-7 klasemen dengan 59 poin. Sementara Fiorentina dipastikan finish di posisi ke-14 dengan 42 poin dan terhindar dari ancaman degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Prabalika Prancis. Lens menjuarai Piala Prancis setelah merekuk Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Paris. Pada pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Odson Edward, dan Abdullah Sima. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Ini merupakan gelar Piala Prancis pertama Lens sepanjang sejarah, setelah sebelumnya sebanyak 3 kali menjadi juara kedua pada edisi 1948, 1975, dan 1998. Di sisi lain, ini merupakan kekalahan ketiga Nice di final Piala Prancis setelah takluk pada edisi 1978 dan 2022. Sedangkan sebelumnya mereka pernah menjadi juara pada 1952, 1954, dan 1997.

Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Meksiko setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Meksiko bukan tim baru di Piala Dunia. Tahun ini menjadi penampilan mereka yang ke-18 di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kita simak selengkapnya dalam bedah.

0: saya sebanyak 3 kali. Gimana rasanya ya?
1: Inilah Bedah Tim Sepak Bola bersama Pro 3 RRI, saya Tunggu Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
2: Itu dong. Piala Dunia 2020 kan bakal jadi momen bersejarah.
3: El Tricolor.
2: Waduh, jasem.
4: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
1: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol.

0: balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonder kid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
0: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini,

0: Bagaimana berhasil kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
1: Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji bersama Vera Voraneva meraih posisi runner-up ganda Maroko Open 2026. Pasangan unggulan pertama itu kalah dari Magali Kempen dan Yudis Chong dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada laga final di Club de Chemino malam tadi. Aldila dan Vera sempat tertinggal setelah kehilangan set pembuka akibat permainan efektif lawan. Namun pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke super tiebreak. Pada set penentuan, pertandingan berlangsung ketat, namun Kempen dan Chong berhasil mengamankan kemenangan. Meski gagal meraih gelar, hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Aldila sepanjang musim 2026, sekaligus menambah catatan final WTA Tour dalam karirnya.

0: dari ajang balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mencatatkan waktu tercepat pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it everything, can he join his teammate on the front row? The answer is yes, crucial lap.
2: Pembalap Mercedes George Russell merebut pole position pada kualifikasi sprint Formula One Grand Prix Kanada di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal dini hari tadi. Russell mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,965 detik atau unggul 0,068 detik atas rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi kedua. Pembalap Inggris itu bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Miami awal bulan ini. Ia kembali menunjukkan kecepatannya di lintasan yang juga memberinya kemenangan musim lalu. Usai sesi kualifikasi, Russell menyambut positif paket pengembangan terbaru Mercedes yang membantu mobil tampil maksimal di sirkuit ini.
3: Rasanya luar biasa. Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk mempercepat hadirnya paket pengembangan ini. Kami melihat di Miami bahwa McLaren sangat dekat dan Ferrari juga tidak jauh tertinggal. Namun di sirkuit ini, mobil kami benar-benar tampil maksimal. Saya senang bisa menggunakan paket ini dan kembali berada di posisi pertama. Sudah cukup lama, tetapi fokus utama kami tetap balapan sprint besok.
2: Sementara itu, juara dunia bertahan.

0: kepercayaan diri pada sesi latihan bebas pertama. Usai sesi kualifikasi, Morris mengaku senang dengan hasil kerja keras timnya yang membawa perkembangan positif bagi performa mobilnya.
1: Very good result actually.
2: Hasil ini sangat bagus, bahkan menjadi kejutan yang menyenangkan. Setelah sesi pagi, kami sempat khawatir karena tertinggal cukup jauh dan kurang percaya diri dengan mobil. Namun, kami melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan yang ternyata memberikan peningkatan performa yang baik. Saya senang dengan hasil ini. Putaran saya sebenarnya belum sempurna dan masih bisa lebih cepat. Tetapi, ketika melihat selisih waktu dengan para pembalap di depan, jaraknya tidak terlalu jauh. Ini merupakan pengembangan yang positif dan saya bangga kepada tim karena mampu melakukan pekerjaan yang sangat baik.
0: Balapan Sprint GP Kanada akan digelar malam ini dengan total sebanyak 23 putaran. Persaingan sengit diprediksi akan terjadi di barisan depan dengan Mercedes yang akan memulai balapan dari posisi 1 dan 2 disusul dua McLaren dan Ferrari yang dipastikan akan memberi tekanan kuat sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Oman dan Mozambik akan menjadi salah satu uji coba yang baik bagi Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herdman, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh banyak informasi mengenai kedua tim. Hal ini menurut Herdman akan membuat anak asuhnya bekerja keras layaknya turnamen resmi saat menjalani uji coba dengan kedua tim.
1: Saya rasa Oman akan menjadi kesempatan yang baik untuk kami. Kami membutuhkan tim yang berada di pot 1 atau pot 2 pada Piala Asia nanti. Itu adalah tugas yang cukup krusial bagi PSSI dan mereka melakukannya dengan baik. Ini sangat penting. Sementara Mozambik, mereka adalah salah satu tim yang penuh kejutan. Saat Anda berada di dalam kompetisi, Anda akan memiliki rencana yang sudah disusun. Sayangnya, tidak semua rencana berjalan sesuai yang diinginkan. Tim yang diharapkan bisa lolos dari fase grup, bisa saja kalah dan harus melawan tim lainnya. Dan Mozambik akan memberikan kami ujian itu. Kami belum banyak mempelajari mereka, tapi tim ini memiliki para pemain yang atletis dan memiliki kemampuan transisi yang baik. Mereka akan memainkan zona pertahanan rendah, sebagaimana yang kami perkirakan di Piala Asia. Jadi ini akan menjadi uji coba yang baik bagi kami, karena belum banyak informasi yang kami miliki mengenai kedua tim ini. Jadi kami harus beradaptasi dengan cepat, seperti menjalani turnamen.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada jeda FIFA Matchday Juni mendatang. Pertandingan pertama menghadapi Oman akan dihelat pada Jumat 5 Juni 2026. Sedangkan partai menghadapi Mozambik akan berlangsung 4 hari setelahnya dan kedua pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

0: bahwa Bali United meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga penutup Super League 2025-2026 di Banten International Stadium kemarin. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis serdadu tridatu usai menjalani persaingan ketat sepanjang musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: Semua pemain ingin memenangkan dan untuk musim ini dengan kemenangan.
2: Bali United sukses menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan kemenangan usai menundukkan Dewa United dengan skor 1-0 di Banten International Stadium. Gol tunggal kemenangan serdadu tridatu dicetak Kade Agung melalui sundulan pada menit ke-42 setelah berhasil memanfaatkan umpan lambung Tape Yachida. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta dan Bali United memastikan membawa pulang 3 poin dari kandang Dewa United. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku puas dengan performa timnya pada pertandingan penutup musim ini. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pola permainan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
3: What you can see is that two teams play together against each other with
4: jadi kita menyampaikan bahwa hari ini Bali dan Dewa salah satu yang bagus untuk berlatih memberikan main bola dan peluang masing-masing. Kemudian di babak kedua kita hampir bisa diambil tambahan dari Yachi kesulitan di pembelajaran dari pertandingan untuk ini masa lalu main melakukan crossing dan tidak terlalu serius kan kalau berlanjut seperti di tempat yang lebih pelas itu sedikit tempat kita agak dekat juga tetapi setidaknya untuk ini mengatakan bahwa hari ini kita
3: I'm glad that we played the last match against Dewa because it's a good level and we win. That's very good.
2: Sementara itu, pemain Bali United Kade Agung mengatakan kemenangan di laga terakhir musim ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain sejak awal kompetisi yang menyebut seluruh skuad memiliki tekad untuk menutup musim dengan kemenangan.
1: Terima kasih. Tentunya semua pemain sangat bekerja keras dari awal musim dan sekarang pertandingan terakhir musim semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan. Jadi saya sangat bersyukur sebagai pemain.
2: Dengan kemenangan tersebut, Bali United menutup musim kompetisi Super League 2025-2026 dengan raihan 51 poin, hasil dari 14 kemenangan, 9 kali imbang, dan 11 kekalahan. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: 50 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, dan Uzbekistan resmi bersaing di turnamen catur Java Fight Trade 2026. Laporan Indra Virgiantara.
1: Turnamen catur bertajuk Java Federated 2026 resmi bergulir di The Tavia Heritage Hotel Jakarta kemarin. Turnamen ini diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura. Direktur Corporate Affairs PT Java, Rahmat Indrajaya mengungkapkan, kerjasama dengan PB Percasi untuk memajukan catur di tanah air sudah terjalin lama. Para pecatur diharapkan bisa memanfaatkan turnamen ini dengan baik untuk meningkatkan Elo rating mereka.
2: Penting sekali untuk menaikkan Elo rating para pecatur kita. Karena seperti katakan juga sekarang kan, sebenarnya kan catur kita itu harus banyak bertanding di luar negeri ini. Tapi karena kan biaya sekarang semua naik, semua mahal. Jadi kami, harapan kami sih, turnamen kali ini juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk para pecatur dapat menaikkan Elo ratingnya. Elo ratingnya juga supaya lebih kedepannya lebih di luar negeri itu juga lebih dapat berbicara kita. Harapan kedepannya tentunya akan lebih banyak lagi para peserta yang ikut dalam turnamen seperti ini.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Java Federated 2026, Henry Hendratno, sangat mengapresiasi kerjasama dengan PT Java selama ini. Kerjasama ini menurut Henry sangat mendukung percepatan pembinaan catur di Indonesia.
3: Nah, tentu saja dukungan dari PT Java sangat berarti sekali bagi PB Percasi, bahkan hubungan yang harmonis berkesinambungan sudah terjalin 26 tahun. Jadi kami menghargai hubungan ini. Dan tentu kalau tanpa Java, pembinaan pasti enggak secepat ini untuk catur Indonesia.
1: Turnamen catur Java Federated 2026 berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sini Nih, Makan Dulu. Mantap-mantap, saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar Sultra Siang. Yuda kembali temani Anda. Setelah tadi kita memperbarui informasi kita dalam dinamika olahraga Pro 3 Jakarta. Sultra Siang kembali Yuda temani Anda bersama dengan dua rekan tim teknik yang juga di suasana siang hari ini bersama dengan kita untuk terus temani Anda di 96,7 RRI Digital dan juga di live TikTok.

satu kendari kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita kembali update informasi untuk Sultra Siang. Operasi patuh pajak kendaraan bermotor atau PKB di Kendari berhasil menjaring 1.248 kendaraan roda 2 dan roda 4 yang menunggak pajak tahun selama 4 hari pelaksanaan kegiatan operasi. Kegiatan yang berlangsung pada Minggu 18 Mei 2026 hingga 21 Mei ini digelar di 8 titik strategi di Kendari dengan melibatkan Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda, Sultra, kemudian Samsat, Kendari, Ditlantas Polda Sultra, serta Jasa Raharja. Pelaksana tugas Kepala Bapenda Sultra, Laode Mahbud, juga mengatakan bahwa operasi ini menerapkan upaya mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Operasi gabungan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Bapenda Sultra bersama dengan kepolisian dan juga Jasa Raharja untuk mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Dan dijelaskan selama pelaksanaan operasi, total pembayaran pajak kendaraan bermotor yang berhasil dihimpun itu mencapai 862 juta lebih, dan pada hari pertama petugas juga menjaring 306 kendaraan yang terdiri dari 138 sepeda motor dan 168 mobil. Namun belum ada pembayaran karena kegiatan baru dimulai. Bahkan selanjutnya di hari kedua sebanyak 227 kendaraan itu terjaring dengan nilai tunggakan mencapai 699.303.597 rupiah. Pada hari ketiga jumlah kendaraan itu meningkat di 350 unit dengan total tunggakan sebesar 770 juta. Dan pembayaran di lokasi itu mencapai 69.988.000. Sementara pada hari keempat sebanyak 365 kendaraan itu terjaring dengan nilai total 1.114.000.000. Selain untuk melakukan penindakan, petugas juga memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya untuk membayar pajak kendaraan tepat waktu. Teruslah bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

20 Mei bukan sekedar tanggal dalam sejarah. Hari Kebangkitan Nasional mengingatkan kita bahwa perubahan besar lahir dari semangat persatuan, keberanian, berpikir maju, dan kepedulian terhadap bangsa. Di tahun 2026 ini, mari terus bangkit menjadi generasi yang berkarya, menjaga toleransi, dan membawa Indonesia semakin maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

satu kendari kanal informasi dan inspirasi Sultra Siang di rangkaian update informasi. Sebanyak kurang lebih 18 ekor sapi kurban dari Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah disiapkan untuk wilayah Sulawesi Tenggara. Dari jumlah itu ada 17 ekor itu akan didistribusikan ke 17 kabupaten di Bumi Anoa. Dan satu ekornya itu akan diserahkan untuk pemerintah provinsi. Dan penerima akan meliputi Kabupaten Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Bombana, Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara, Konawe Kepulauan, Muna, Muna Barat, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Wakatobi, serta Kota Kendari dan juga Bau-Bau. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Sulawesi Tenggara, Profesor Muhammad Taufik juga menyatakan bahwa sapi-sapi kurban ini berasal dari peternak lokal yang ada di Sulawesi Tenggara. Ragam jenis juga yang dipilih diantaranya adalah si Mental, kemudian Brahmana, Limousin, dan hingga sapi-sapi yang juga punya bobot. Bahkan di setiap ekornya itu berkisar antara 810 kg hingga 1188 kg dengan harga per ekor itu antara 80 juta sampai dengan 123 juta. Profesor Taufik juga menambahkan bahwa tim telah membentuk tim untuk memantau kondisi hewan kurban dan juga memastikan bahwa pendistribusian daging tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan untuk di wilayah Sulawesi Tenggara. Kita masih akan terus bersama sampai saatnya nanti pukul 14 Yuda akan hadir dengan penyampaian informasi dari hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan juga Bau-Bau.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sini Nih, Makan Dulu. Mantap-mantap, saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

pendengar, sedia aku sebelum hujan, sedia payung sebelum hujan. Ini relate ya. Kondisi saat ini untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya lagi tengah diguyur hujan. Dan ya semoga saja semuanya untuk Anda yang terkhusus yang mungkin lagi ada di jalan, lebih fokus ya dalam berkendara ya. Kalau mungkin Anda seorang pengendara roda 2, sebaiknya cari posisi yang lebih aman, parkir dulu, cari tempat yang aman. Begitupun juga mungkin Anda yang ada di kendaraan roda 4-nya ya, lebih hati-hati, lebih ekstra hati-hati. Dan untuk yang terdampak wilayah banjir di beberapa titik wilayah Kota Kendari dan sekitarnya juga, semoga juga tetap bersiaga karena kondisi hujan yang masih intens turun. Dan nanti juga kita akan update lagi informasi yang berkaitan dengan informasi cuaca yang memang juga sangat dibutuhkan oleh pendengar kita untuk wilayah Sulawesi Tenggara dan sekitarnya. Nanti kita akan lansir dari BMKG informasi cuaca di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

satu dari kanal informasi dan inspirasi. Kalau dari pantauan perakiran cuaca Kota Kendari dari BMKG, ini memang terpantau hujan ringan rata-rata itu terjadi di wilayah Kota Kendari, Mandonga, Baruga, Poasia, Kendari Barat, Abeli, Wawa, Kadia, Puatu, Kambu, Nambo. Itu semuanya terpantau terjadi hujan ringan. Tapi nampaknya kalau dari studio saat ini hujannya cukup lebat ya. Jadi lebih ekstra hati-hatilah ya buat pendengar untuk wilayah, terkhusus warga Kota Kendari dan sekitarnya. Itu dia update informasi yang kita coba update dari BMKG. Ya, nanti juga kembali kita akan update lagi informasi-informasi lainnya di Tugas Yuda di perjalanan Sultra Siang. Nanti pukul 14 hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau juga kembali akan hadir menyapa Anda di perjalanan Sultra Siang. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Andi Fatimah, selamat bergabung untuk semuanya yang ada di live TikTok.

Bunga Hati dari Salma Salsabila juga sudah bergulir ke ruang negara kita untuk di Sultra Siang. Apa kabarnya untuk Anda yang baru ketemu dengan Yuda di live TikTok? Selamat siang semuanya, salam kenal. Untuk Anda yang ada di 96,7 MHz RRI Digital dan juga semuanya, pokoknya yang lagi pantengin kita di streaming RRI Kendari. Nah, memang untuk di sejumlah wilayah, perakiran untuk potensi hujan itu dengan intensitas itu bervariasi, ringan hingga sedang pagi hari tadi sampai dengan sore nanti, bahkan malam. Ini sesuai dengan prediksi BMKG dan ini sudah terbukti hujan sudah mulai turun. Dan di mana mendengar, hal ini juga menandakan adanya peningkatan potensi pembentukan awan hujan di sekitar wilayah. Bahkan menurut dari perkiraan BMKG, pada pagi hari sampai dengan malam ya, di wilayah beberapa potensi terjadi di wilayah Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, dan juga Buton Utara. Masuk siang dan sore hari, hujan dengan intensitas sedang itu juga bisa terjadi di wilayah Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, Kolaka, dan juga Bombana. Sementara itu di hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Kendari juga. Kemudian di Kepulauan Kolaka Timur, Kolaka, Muna, Muna Barat, Buton, dan juga Buton Utara. Pada malam hari nanti ini masih diprediksi akan terjadi hujan ringan ya di wilayah Kolaka Utara, Buton, dan juga Buton Utara. Adapun juga nanti di dini hari itu diperkirakan akan meluas di sejumlah wilayah seperti Kendari, Konawe, dan seterusnya. Jadi akan diperkirakan terjadi hujan sampai dengan dini hari nanti. Jadi tetap waspada saja. Untuk itu teruslah untuk memantau informasi-informasi terupdate dari BMKG yang juga kita update siarkan melalui RRI Kendari dan juga di rri.co.id.

Halo, satu kendari kanal informasi dan inspirasi. Kita coba update informasi terbaru dari PT Taspen Persero. Ini akan memulai menyalurkan pembayaran gaji ke-13 bagi pensiunan juga aparatur sipil negara pada Selasa nanti di 2 Juni 2026. Kebijakan ini dilaksanakan sejalan dengan arahan peraturan pemerintah PP nomor 9 tahun 2026 tentang pemberian tunjangan tersebut. Pembayaran ini disalurkan melalui 46 mitra bayar resmi yang tersebar di seluruh Indonesia dan proses pencairan dirancang berjalan otomatis. Pensiunan tidak perlu mengajukan permohonan atau melakukan autentikasi ulang untuk menerima dana ini. Dan secara corporate security Taspen juga, Hendra mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan wujud perhatian pemerintah pada para purnabakti dan juga diharapkan akan membantu menjaga stabilitas ekonomi dan pensiunan ASN. Pembayaran ini akan mencerminkan apresiasi negara terhadap kontribusi para pensiunan, sekaligus menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan ASN aktif maupun yang juga telah menyelesaikan masa baktinya, ya. Dan di mana pemerintah menyatakan bahwa pemberian tunjangan ini juga mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pemerataan ekonomi serta akan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan publik. Dan di mana besaran tunjangan gaji ke-13 tahun ini dihitung berdasarkan dari komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei 2026. Pemerintah telah memastikan bahwa dana yang diterima pasti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Taspen dan juga menegaskan bahwa tunjangan tersebut tidak akan dikenakan potongan iuran atau potongan kredit pensiun lainnya dan seluruh pajak penghasilan atas pembayaran ini ditanggung oleh pemerintah. Untuk itu peserta yang memiliki lebih dari satu status kepesertaan pembayaran hanya dilakukan satu kali dengan memilih jenis manfaat dan yang bernilai nominal terbesar. Namun ketentuan berbeda berlaku bagi penerima pensiun yang juga berstatus janda atau duda. Kelompok ini akan menerima kedua manfaat jaminan secara penuh dari pemerintah. Dan selengkapnya informasi nanti ini kembali boleh dilansir di KBRN atau juga di rri.co.id.

RRI akan bersuara di Piala Dunia 2026. Jadi tongkrongin, dengarkan informasinya terus update di RRI Kendari, dan juga bisa Anda menyimak melalui RRI Digital dan juga di live TikTok. Nanti sesaat lagi kita akan hadir dengan penyampaian informasi hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan bau-bau. Di antaranya nanti ada informasi Dinas Pertanian Kota Kendari perketat pengawasan hewan kurban, dan sementara itu di Balai Karantina Sulawesi Tenggara juga meningkatkan pengawasan lalu lintas hewan ternak di Sulawesi Tenggara jelang hari raya. Sesaat lagi Yuda akan hadirkan informasinya tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah saat penyampaian Warta Berita Siang.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Jalan Lautnya nomor 44, Mandonga, Kota Kendari, Radio Republik Indonesia, Kendari, menyampaikan Warta Siang.
1: Terutama korbannya adalah daging-daging yang sehat dan halal untuk dikonsumsi di hari raya Idul Adha nanti.
2: Akan menganjurkan ke petani untuk mengaktifkan perumputan petani pengguna air.
0: Dua pokok berita akan mewarnai kebersamaan kita di berita siang. Di antaranya Dinas Pertanian Kota Kendari perketat pengawasan hewan kurban. Di Stanak Sultra melakukan upaya mitigasi atasi kekeringan sawah petani. Inilah Warta Siang selengkapnya untuk edisi hari Sabtu 23 Mei 2026 bersama dengan saya Yuda. Kita awali informasi kita yang pertama, Dinas Pertanian Kota Kendari perketat pengawasan hewan kurban jelang Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Heli Diawati Kadir.
1: Terutama kurbannya adalah daging-daging yang sehat dan halal untuk dikonsumsi di hari raya Idul Adha nanti.
3: Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Pertanian memperketat pengawasan hewan kurban jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Langkah ini dilakukan dengan menyiapkan petugas pemeriksa hewan kurban di sejumlah titik pemotongan untuk memastikan hewan yang disembelih dalam kondisi sehat dan layak dikonsumsi. Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari Imran Ismail mengatakan pengawasan dilakukan menjamin hewan kurban yang masuk ke wilayah Kota Kendari memenuhi standar kesehatan dan kelayakan. Pengawasan ini agar hewan kurban yang diterima masyarakat benar-benar aman, sehat, dan halal.
1: Kami pemerintah Kota Kendari telah menyiapkan kesiapan-kesiapan di lapangan maupun secara administrasi karena bentuk keterlibatan kita mulai dari pelaksanaan salatnya, pelaksanaan kurban itu sendiri. Karena masyarakat membutuhkan, terutama kurbannya adalah daging-daging yang sehat dan halal untuk dikonsumsi di hari raya Idul Adha nanti.
3: Imran Ismail juga menjelaskan pemeriksaan hewan kurban menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan pangan masyarakat saat perayaan Idul Adha. Dengan pengawasan yang ketat, hewan yang tidak memenuhi syarat kesehatan dapat dicegah sejak awal agar tidak sampai ke tangan masyarakat. Pemerintah Kota Kendari juga mengimbau panitia kurban di masjid maupun lembaga sosial agar berkoordinasi dengan petugas pemeriksa hewan saat pelaksanaan penyembelihan. Koordinasi ini diharapkan dapat memperlancar proses pemotongan serta memastikan seluruh hewan kurban layak disalurkan.
0: Sementara itu, Balai Karantina Sulawesi Tenggara juga meningkatkan pengawasan lalu lintas hewan ternak di Sulawesi Tenggara jelang Hari Raya Idul Adha. Dan berikut laporan rekan Yuliana Linda.
4: Jelang Idul Adha 2026, Balai Karantina meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas hewan ternak di Sulawesi Tenggara. Ketua Tim Kerja Karantina Hewan Balai Karantina, Dr. Hewan Nihla Rifkia mengatakan ada dua penyakit hewan yang perlu diwaspadai masyarakat, yakni penyakit mulut dan kuku PMK serta LSD yang dalam 2 tahun terakhir sempat mewabah. Menurutnya, PMK sangat mudah dikenali karena memiliki ciri khas pada hewan ternak. Untuk PMK, cirinya sangat peka sekali, yaitu ada sariawan pada bagian mulut maupun kuku-kukunya.
5: Untuk penyakit hewan untuk di Sulawesi Tenggara ini yang perlu diwaspadai adalah penyakit PMK sama LSD ya, yang 2 tahun ini mewabah. Jadi untuk penyakit tersebut apabila ada kasus, untuk PMK kan cirinya khas sekali, yaitu ada sariawan pada bagian mulut ataupun kuku-kukunya. Nah, untuk apabila ada kasus seperti itu, lebih baik untuk tidak dipotong ataupun bahkan dilaporkan ke dinas untuk ditindaklanjuti.
4: Dijelaskan, menghadapi peningkatan aktivitas jelang Idul Adha, Balai Karantina juga memperketat pengawasan di sejumlah pintu masuk hewan ternak di Sulawesi Tenggara. Pihaknya memiliki 6 satuan kerja pelayanan, yakni di Bau-Bau, Praha, Wanci, Kolaka, Kolaka Utara, Bandara Haloleo, dan Pelabuhan Bungkutoko. Hingga saat ini, hewan ternak yang paling banyak masuk ke Sulawesi Tenggara berasal dari luar daerah adalah kambing.
0: Kita ke informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyebutkan inflasi daerah masih berada dalam kategori terkendali meskipun terjadi kenaikan harga pada sejumlah komoditas pangan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Tenggara, Ari Sismanto, juga menjelaskan kenaikan harga yang terjadi masih dalam batas wajar. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor cuaca dan juga meningkatnya permintaan masyarakat. Bahkan menurutnya fenomena tersebut juga umum terjadi menjelang Hari Raya Besar Keagamaan Nasional seperti Idul Adha. Namun pemerintah tetap akan melakukan pengendalian agar tidak berdampak signifikan. Ia juga menyebutkan Sulawesi Tenggara saat ini berada di urutan ke-12 secara nasional dalam pengendalian inflasi. Capaian ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi daerah cukup stabil. Hal ini menjadi indikator positif dalam pengendalian inflasi. Ari Sismanto juga menilai petani dan pedagang tetap mendapatkan keuntungan yang layak. Di sisi lain, masyarakat juga masih mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pemerintah akan terus memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi melalui berbagai program upaya, dan ini akan dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah secara berkelanjutan. Warta siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari dan juga RRI Bau-Bau. Informasi kita selanjutnya, ratusan siswa SD dan SMP Sekolah Insan Cendikia Bau-Bau belajar berdagang sejak dini lewat kegiatan Market Day. Dan selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani, menurunkan laporannya.
6: Ratusan siswa SD dan SMP swasta Insan Cendikia Bau-Bau mengikuti kegiatan Market Day di Gedung Putih Baruga Kota Mara Bau-Bau Sabtu 23 Mei pagi. Kegiatan tersebut digelar untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan sejak dini pada peserta didik. Dalam kegiatan tersebut, setiap kelas mengutus 6 siswa sebagai penjual, sementara siswa lainnya berperan sebagai pembeli. Berbagai jajanan, minuman, mainan hingga hasil karya kreatif anak-anak dipasarkan dengan harga terjangkau. Kepala SD Insan Cendikia Bau-Bau Rusdin mengatakan, Market Day merupakan agenda rutin tahunan yang dilaksanakan pihak sekolah. Selain menanamkan jiwa kewirausahaan, kegiatan tersebut juga bertujuan membentuk karakter positif siswa seperti kejujuran dan kedisiplinan.
7: Selain itu juga, melalui Market Day ini bisa menanamkan nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, dan banyak hal positif lainnya yang bisa didapatkan melalui kegiatan ini. Oleh karena itu, harapannya melalui kegiatan ini, anak sudah sehat bisa mendapatkan nilai-nilai positif itu.
6: Sementara itu, Kepala SMP Insan Cendikia Bau-Bau sekaligus Ketua Panitia Sanaria mengapresiasi dukungan para orang tua yang turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Sanaria menilai keterlibatan langsung siswa sebagai penjual dan pembeli mampu memberikan pengalaman nyata tentang proses perdagangan dan cara memperoleh uang melalui usaha sendiri. Tak hanya itu, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat menumbuhkan rasa syukur dan penghargaan anak terhadap perjuangan orang tua dalam mencari nafkah.

0: yang diarahkan untuk membuka kegiatan, walaupun memang lainnya saya lihat sudah pada ada yang melancang, mungkin tidak tahan melihat jajaran yang sudah disediakan. Apalagi memang jajaran-jajaran yang diberikan adalah jajaran-jajaran yang memang diperlihatkan menggiurkan.
1: Sebelum kegiatan jual beli dimulai, seluruh siswa terlebih dahulu melaksanakan sholat duha berjamaah. Total peserta yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 400 siswa tingkat SD dan lebih dari 60 siswa tingkat SMP. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
2: Kota Bau-Bau resmi melepas pasukan elit Min 1 Kota Bau-Bau untuk mengikuti ajang lomba kreasi baris berbaris tingkat nasional di Jakarta. Kembali laporan Wa'ode Nurliani menurunkan informasinya.
1: Semangat dan optimisme menyelimuti kontingen lomba kreasi baris berbaris LKBB Min 1 Bau-Bau saat resmi dilepas Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim untuk mengikuti ajang elit Force Jayakarta tingkat nasional di Jakarta. Sebanyak 15 pasukan bersama 1 komandan pleton atau danton diterima langsung Wali Kota Bau-Bau di ruang kerjanya Jumat 22 Mei sebelum bertolak menuju ibu kota pada akhir Mei mendatang. Kontingen kebanggaan Kota Bau-Bau itu dijadwalkan berangkat melalui Pelabuhan Murhum pada 24 Mei malam menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Mereka akan berlaga pada kompetisi nasional yang berlangsung 30 hingga 31 Mei. Dalam kesempatan tersebut, Yusran Fahim memberikan motivasi kepada para peserta agar tampil percaya diri, disiplin, dan menjaga kekompakan selama pertandingan.
3: Dan ini suatu kebanggaan untuk kita semua. Mudah-mudahan dalam perjalanan nanti bisa berjuang sesuai apa yang kita harapkan. Saya harapkan di sana kita mulai dari sini kita menjaga kompakan, jaga kesehatan, karena walaupun kita sudah punya niat yang ini, tapi kalau kita tidak sehat nanti kita tidak, itu yang paling utama di sananya juga.
1: Ajang nasional ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi dunia pendidikan di Kota Bau-Bau. Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenag Kota Bau-Bau Hasib Umar menyebutkan Min 1 Bau-Bau menjadi satu-satunya perwakilan Sulawesi Tenggara yang berhasil lolos ke tingkat nasional. Hasib juga mengapresiasi dukungan pemerintah Kota Bau-Bau yang memberikan perhatian penuh kepada para siswa sebelum bertanding di Jakarta. Ia mengingatkan para peserta untuk terus menjaga disiplin, mengikuti arahan pelatih, serta meningkatkan kreativitas dan inovasi selama kompetisi berlangsung. Tak kalah penting terus menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan.
4: Yang pertama saya sampaikan itu ucapan terima kasih kepada guru pembina yang selama ini sudah bersusah payah membina, mendidik anak-anak kita semua, dan pada hari ini kita mendapatkan hasilnya, dan insya Allah mereka juga akan bertarung ke tingkat nasional nanti. Yang kedua, saya merasa bangga dengan anak-anakku sekalian yang memang sudah lama berlatih berjuang untuk mencapai tujuan, yang hari ini hanya beberapa hal yang perlu saya sampaikan.
1: Sementara itu, pelatih LKBB Min 1 Bau-Bau Muhammad Rahman Al-Akbar mengungkapkan persiapan menuju ajang nasional telah dilakukan sejak 3 bulan terakhir melalui latihan rutin dan pembinaan intensif. Prestasi tim LKBB Min 1 Bau-Bau sendiri tidak bisa dipandang sebelah mata. Sejak angkatan pertama hingga angkatan keempat, tim ini telah mengoleksi sekitar 20 piala dari berbagai event bergengsi termasuk tingkat nasional. Keberhasilan tersebut lanjutnya merupakan hasil kolaborasi antara sekolah, pemerintah, pelatih, dan juga dukungan orang tua siswa yang terus mendorong anak-anaknya untuk berkembang dan berprestasi. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
2: Hadapi El Nino, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Distanak Sultra melakukan upaya mitigasi atas kekeringan sawah petani. Berikut laporan Heli Diawati Kadir.
5: Kami menganjurkan ke petani untuk menghentikan perumputan petani pengguna air.
6: Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan langkah strategis untuk mitigasi kekeringan. Upaya ini dilakukan guna mengamankan lahan pertanian dari ancaman kekurangan air yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra, Profesor Muhammad Taufik menjelaskan, pemerintah daerah telah menginstruksikan untuk mengoperasionalkan pompa air dan pengelolaan jaringan irigasi secara maksimal.
5: Hampir semua sentra produksi kita ya akan mengalami itu, tapi saya kira untuk menghadapi fenomena El Nino, selain itu saya kira kami juga akan menganjurkan ke petani untuk menghentikan perumputan petani pengguna air.
6: Berdasarkan data pemetaan, tercatat 9 kabupaten dan kota masuk dalam kategori rawan terdampak, diantaranya meliputi wilayah Konawe, Konawe Selatan, dan Bombana. Dengan kesiapan dan kecepatan tanggap yang dilakukan sejak dini, diharapkan produktivitas pertanian tetap terjaga aman meskipun menghadapi tantangan kondisi cuaca yang kurang menguntungkan.
2: Demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Dinas Pertanian Kota Kendari perketat pengawasan hewan kurban. Di Sanak Sultra melakukan upaya mitigasi atas kekeringan sawah petani. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuda mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: hits, pernah hits. Semua ada di sini. Musik request.
1: Musik request.
0: Setiap hari jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1.

Untuk di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Di hari ini saya Jihan Benazir menemani Anda ya. Setelah tadi ada rekan saya Yuda, sekarang saya yang melanjutkan tongkat estafet itu hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan mengawali jumpa kita sore hari ini ya, kita bersama di Musik Request 100% Indonesia. Silahkan kalau mau request ya, boleh melalui via telepon di 0401 3124 008, via WhatsApp juga saya nantikan ya di 0813 5450 967. Dibuka sama lagu yang satu ini dulu ya, kayaknya sore-sore kayak gini, jelang sore lah, enak kalau ngerujak ada jambunya ya. Tapi kalau yang ini beda nih lagunya, Mata Band ya, Janjimu Busuk.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Fusi, yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik Request. Musik Request. Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah.

Untuk di Sultra sore ini ya, di program Musik Request 100% Indonesia spesial akhir pekan deh ya, ini di penanggalan 23 Mei 2026, semakin mendekati hari raya ya, hari raya kurban itu di tanggal 27, mungkin sudah mulai mempersiapkan seperti itu ya, kira-kira nanti saat lebaran ini menunya apa gitu ya. Atau yang sedang menanti-nanti juga di bulan depan ya, karena ini kan sudah mulai masuk akhir bulan ya, dan ada kabar yang beredar ya pendengar, pada nanti tanggal 1 Juni ya, ada kabar bahwa pembatasan pembelian Pertalite ya, ini untuk kendaraan itu akan diberlakukan. Nah ini nih, jadi gonjang-ganjing di sosial media, dan akhirnya Pertamina Patraniaga menyatakan bahwa informasi mengenai pembatasan pembelian Pertalite ini ya, itu tidak benar. Karena sampai saat ini skema pembelian juga masih tetap sama. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada baik itu rencana ataupun juga arahan dari pemerintah terkait hal mengenai pembatasan Pertalite baik berdasarkan merek maupun kapasitas kendaraan. Dan pasti kita juga sebagai masyarakat ini harus pintar-pintar juga ya, jangan langsung mempercayai segala sesuatu yang ada di sosial media sebelum kita verifikasi terlebih dahulu ya. Jadi memang sekali lagi nih, kalau misalnya Anda memang sudah mendapatkan informasi ya mengenai pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan merek dan juga kapasitas mesin kendaraan mulai 1 Juni 2026, dari pihak Pertamina itu juga sudah mengatakan bahwa informasi tersebut tidak benar, dan kita juga harus selalu memverifikasi informasi ya, misal lewat kanal resmi pemerintah, regulator ataupun langsung dari Pertamina ya, sebelum membagikan ulang informasi di ruang digital agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
2: Thank you.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

terus bersama pendengar untuk di Sultra sore ini ya di Musik Request 100% Indonesia. Inikah Cinta dari MA menemani sore hari Anda ya. Dan kalau misalnya dilihat nih sudah mulai agak mendung ya. Agak sedikit mendung, sedikit aja mendungnya. Tapi semoga tidak ini ya, tidak menyurutkan niat Anda mungkin yang sore hari ini ingin berolahraga. Malah enak sih kalau cuaca seperti ini ya. Jadi bawaannya lebih semangat ya, tidak terkena terik matahari. Soalnya tadi sempat hujan juga, sempat hujan walaupun tidak lama tapi cukup deras gitu ya. Selamat menikmati sore hari Anda ya, yang sudah memiliki mungkin planning atau rencana-rencana yang akan dilakukan ya di akhir pekan ini ya. Seperti teman-teman saya ya, itu sudah siap-siap katanya mau hiking gitu ya. Waduh, akhir pekan ya, mau hiking ya, alias naik gunung, naik-naik ke puncak gunung. Selamat menikmati ya perjalanannya. Kemudian juga semoga lancar ya perjalanannya. Dan kalau mau melakukan sesuatu misalnya seperti hiking, juga sudah harus tahu nih apa-apa saja yang perlu dipersiapkan. Terus juga cuaca di hari ini seperti apa. Pokoknya memang sudah harus lengkap nih persiapannya, mulai dari kostumnya, dari sepatunya gitu ya, peralatan-peralatannya gitu. Terus juga jangan lupa selalu cek kondisi cuaca supaya perjalanan naik gunungnya tuh menyenangkan. Apapun aktivitas Anda di hari ini, saya masih terus menemani ya untuk Anda hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti di pukul 16 atau di pukul 4 sore saya akan ngobrol-ngobrol nih pendengar mengenai urban farming. Nah, mungkin sudah tidak asing tapi pengen tahu lebih banyak ya, pengen mencoba urban farming ini seperti apa. Tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Kendari.

0: Lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
2: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
2: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
3: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Nggak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu nggak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.

0: MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Untuk musik request 100% Indonesia, saya harus akhiri terlebih dahulu ya pendengar, tapi Anda jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kita akan ya bersama untuk di program Green Radio. Dan seperti yang tadi sudah sempat saya spill ya, bahwa hari ini kita akan lebih banyak mengetahui mengenai urban farming ya, terlebih untuk di lingkungan keluarga. Jangan kemana-mana, stay tune terus bersama kami ya. Pastinya pendengar nanti juga bisa disaksikan secara langsung melalui kanal YouTube RRI Kendari. Yang belum subscribe, subscribe sekarang juga di RRI Kendari.
1: Perasaan kepadamu, lama aku coba pahami yang

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

0: Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar ya, masih untuk di Sultra sore ini, namun kita sudah berada di program Green Radio. Dan seperti yang tadi saya sudah sempat singgung ya, bahwa di Green Radio sore hari ini kita akan berbicara mengenai urban farming di lingkungan keluarga. Saya sore hari ini sudah tidak sendiri, senang banget karena sudah ada temannya di studio. Sudah bersama dengan kedua narasumber saya, ada seorang praktisi urban farming dan juga ketua kelompok wanita tani Al-Mukhlis Kelurahan Wundudopi, Ibu Nur Fajri Isnawati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Ibu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Senang banget, ini kita sudah berapa kali ketemu ya, ngobrolin tentang hal-hal yang bermanfaat semua ya Bu ya.
1: Tentang lingkungan Mbak.
0: Tentang lingkungan. Waktu itu sempat ngobrolin bank sampah ya. Terus juga waktu itu juga sempat ya menyinggung tentang urban farming juga ya Bu waktu itu ya. Oke.
1: Karena kebetulan waktu penyuluh award itu.
0: Iya. Ya,
1: urban farming dan bank sampah.
0: Betul. Makanya saya langsung ingat. Oh iya, waktu itu pernah nih ya. Tapi ini kita akan bahas lebih lengkap lagi Bu ya.
1: Iya.
0: Oke. Dan selain Ibu Nur Fajri, saya sudah bersama dengan Ketua Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Sulawesi Tenggara atau IPARI Sultra, bersama dengan Ibu Hajah Andi Wahyupi S.Ag. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam Mbak Jihan.
0: Gimana kabarnya Ibu?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Dari sebelum kesini ada kegiatan lain kah, atau memang langsung dari rumah kesini nih?
2: Iya, dari rumah.
0: Dari rumah ya, mumpung karena weekend juga kali ya. Baik, di sore hari ini kita akan berbicara mengenai urban farming ya. Ya, walaupun mungkin sudah banyak yang familiar dengan kata urban farming gitu ya, tapi mungkin kita sedikit menyamakan frekuensi lagi nih Bu Nur Fajri. Sebenarnya urban farming itu seperti apa? Terus juga nanti ada kaitannya kah dengan ekoteologi begitu kan? Dengan ekoteologi itu seperti apa? Mungkin dari Bu Nur Fajri dulu mengenai urban farming itu sebenarnya apa sih sederhananya gitu?
1: Urban farming itu adalah, namanya urban berarti pindah.
0: Mm-hmm.
1: Farming berarti bertani, pindah bertani. Yang biasanya kan orang bertani itu di desa.
0: Mm-hmm.
1: Ini kita pindah bertani di kota.
0: Okay.
1: Tahu kota tidak punya lahan yang luas ya, Mbak Jihan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi mungkin apalagi kalau BTN semua di semen.
0: Betul.
1: Tidak ada tanahnya. Gimana mau menanam? Ya, solusinya kita bisa memanfaatkan polybag, pot, atau bahkan kita pakai aquaponik. Hmm. Atau hidroponik juga bisa.
0: Oke.
1: Okay. Bahkan kita bisa beternak ikan.
0: Mm-hmm.
1: Itu di ember, atau biasa kita kenal budidamber, budidaya ikan di dalam ember.
0: Oh, ada lagi Bu?
1: Ada lagi. Itu namanya proses urban farming. Kita okay. bertani di kota ini.
0: Uh-huh.
1: Kita bertani di kota. Jadi budidamber itu di dalam ember itu ikan, di atasnya kita tanam sayur.
0: Oh.
1: Tanpa tanah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi tidak ada alasan ibu rumah tangga, nggak ada tanahku, ada.
0: Betul.
1: Ada solusi.
0: Memang kita menghadirkan Bu Nur Fajri dan juga Bu Andi untuk memberikan solusi ini ya. Jadi istilahnya pindah tempat gitu ya, dari yang tadinya biasanya kita berpikir kalau tanam-tanaman di desa misalnya, tapi ternyata di kota pun bisa kita lakukan dengan lahan yang terbatas.
1: Nah, hubungannya dengan ekoteologi. Ekoteologi itu adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah.
0: Mm-mm.
1: Jadi antara kita manusia, lingkungan, Allah itu tidak terpisahkan, karena Allah memerintahkan kita untuk merawat bumi ini. Merawat bumi ini berarti dengan kita memanfaatkan apa yang bisa dimanfaatkan. Karena tanaman itu, walaupun mungkin kita tidak tanam sayur ya, kita tanam tanaman saja, bunga atau apa, kan dia mengeluarkan oksigen yang bagus untuk kita.
0: Oke.
1: Okay. Begitu, itu termasuk kita merawat bumi. Berarti itu hubungannya dengan ekoteologi, penguatan, penguatan ekoteologi. Apalagi ketika tanaman-tanaman yang kita tanam itu kan, kalau di rumah pastinya sehat ya, bebas dari kimia, karena
0: betul.
1: Kita tidak tergantung kimia, apalagi di pekarangan.
0: Mm-mm.
1: Karena yang mau makan ini keluarga kita. Keluarga kita, masa kita mau kasih makan racun?
0: Nah.
1: Jadi kita betul-betul memanfaatkan apa yang terbuang. Mm-mm. Jadi seperti sisa-sisa sayur, seperti dedaunan, rumput, itu semua bisa kita manfaatkan untuk berurban farming. Kita bertani di kota.
0: Bertani di kota, nggak ada alasan ya ibu-ibu, iya, bapak-bapak, ya bahkan sekarang merawat ikan juga bisa di ember, ya. Gitu ya. Nanti saya apa ya tertarik sama hal itu sebenarnya. Ada lagi ilmu barunya kalau setiap Bu Nur Fajri datang nih ya.
2: Iya,
0: tapi kalau saya lihat sih memang beberapa waktu terakhir ini juga urban farming tuh seperti menjadi tren di perkotaan gitu ya. Banyak di lingkungan rumah saya ibu-ibu pada mencoba untuk urban farming gitu. Iya. Nah, kalau misalnya Bu Nur Fajri lihat kenapa nih jadi tren banget sekarang nih, Bu?
1: Itu karena di pasar itu kan pasti sayur-sayuran mahal, Mbak Jeng.
0: Iya.
1: Sayur mahal kenapa? Karena kurang pemasoknya.
0: Mm-hmm.
1: Pembelinya banyak.
0: Iya.
1: Nah, akhirnya dengan itu juga kami sebagai penyuluh itu bagaimana mengedukasi masyarakat, ilmu yang kami punya itu tidak kami miliki sendiri tapi disalurkan.
0: Mm.
1: Nah, dengan itu ternyata ibu-ibu mungkin lewat RRI juga ya tahu bahwa merawat itu, menanam itu tidak susah. Nah, dengan itu mereka tergerak hatinya, ayo kita mencoba daripada bergantung di pasar.
0: Hmm.
1: Nah, kalau semua ibu-ibu rumah tangga bisa menanam sendiri sayurnya atau buah-buahannya atau bisa menghasilkan lauknya, kayaknya itu sudah tidak berteriak lagi, tidak ketergantungan pasar.
0: Iya.
1: Tidak perlu ke pasar, kayak saya ini jarang ke pasar.
0: Karena udah, semua sudah ada.
1: Sudah ada ternaknya, sudah ada ikannya, sudah ada sayur.
0: Waduh.
1: Dan tetangga-tetangga di tempat saya juga begitu, menanam sayur pekarangan yang mungkin belum dibangun rumah ya, bukan pekarangannya kita, bukan tanahnya kita, tapi daripada kosong, mending kita manfaatkan untuk tanam sayur. Seperti itu sudah luar biasa itu dan menghasilkan dan sudah dijual, bahkan sudah menghasilkan ekonomi buat kita.
0: Oke.
1: Begitu, Mbak Jen.
0: Okay.
1: Itulah yang mungkin yang menggerakkan hati ibu-ibu ya.
0: Betul sih, kayak sekurang-kurangnya kita pakai sendiri, kita gunakan sendiri, kita konsumsi sendiri, dan bagus-bagusnya sih kalau misalnya mendapatkan nilai tambahan ekonomi dari situ.
1: Terutama sehatnya itu, Mbak Jen.
0: Betul.
1: Beda ya sayur-sayur yang tidak tersentuh kimia dengan yang tersentuh, beda beda rasanya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Pasti lebih nikmat. Mungkin bocilan belum bisa ya membedakan.
0: Belum kalau, bisa membedakan.
1: Kalau belum bisa membedakan, jalan-jalan saja ke Al-Muhlis.
0: Benar-benar. Nanti kita akan bahas nih Al-Muhlis sudah ada apa saja gitu ya. Tapi saya ke Bu Andi dulu gitu ya. Tadi terkait sama ekoteologi juga ternyata menanam, merawat tanaman kita, kemudian juga kita mendapatkan konsumsi dari apa yang kita tanam, itu berhubungan dengan perilaku ekoteologi. Ini seperti apa, Ibu?
2: jadi urban farming atau bertaninya orang di kota atau kita memanfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, obat-obatan, apa saja yang keluarga bisa manfaatkan. Jadi ya seperti tadi yang Ibu Fajri katakan bahwa kalau kita di kota biasanya kita bersampingan dengan kaplingan-kaplingan yang diterlantarkan gitu ya. Pemilik kaplingannya ada di luar kota. Kaplingan itu hanya jadi tempat pembuangan sampah, pembuangan barang rongsokan. Nah itu saya sebagai penyuluh, karena penyuluh itu salah satu fungsinya adalah informatif itu ya, edukatif. Kita sebagai corong penyampai program pemerintah ke masyarakat, edukatif itu untuk memberikan bimbingan kepada masyarakat, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk merubah sikap dan perilaku. Selain itu juga kita sebagai fungsi konsultatif, sebagai teman diskusi di kalangan masyarakat untuk mencari solusi mungkin itu ya. Dan yang lain mungkin kita bisa mencari hal-hal yang bisa mendatangkan manfaat.
0: Gitu.
2: Nah, urban farming ini atau kita memanfaatkan pekarangan untuk menanam itu, selain yang dikatakan oleh Ibu Fajri tadi, itu juga sumber keindahan dan manfaat, Mbak Jihan.
0: Indah dan manfaat.
2: Keindahan, okay. Ya. Di situ ada keindahan, ada kemanfaatan di situ. Kalau di halaman rumah kita dipenuhi dengan tanaman yang terawat, dia subur, segar, teratur, dan ada manfaatnya. Ya, kalau seperti kita di rumah itu kan paling yang dibutuhkan apa setiap hari? Seperti seledri, daun kemangi, sawi atau pakcoy yang anak-anak biasa sewaktu-waktu mau pakai.
0: Betul, ya? Cabai.
2: Yang seperti yang ringan-ringan, daun bawang gitu ya. yang kecil-kecil itu. Nah ini kalau kami berdua ini Mbak Jihan juga tanam stroberi. Itu kan stroberi jarang itu
0: bisa,
2: ya.
0: Bisa, Bu. Bisa.
2: Di Kendari ini banyak yang menanam tapi sampai berbuah itu jarang.
0: Oke. Okay.
2: Nah, ya kita juga seperti itu sih Mbak Jihan, tapi itu ada di koleksi tanaman itu. Mm-hmm. Nah ini menambah keindahan, ya. Jadi walaupun kalau halaman rumah kita ditanam dipenuhi dengan tanaman-tanaman yang subur, yang bermanfaat, kadang orang tidak sempat lirik rumahnya kita, yang dilirik cuma tanamannya aja.
0: Betul, Bu.
2: Iya. Dan itu bisa jadi sekalian ya suguhan, jadi oleh-oleh, jadi banyak manfaatnya dan menambah keindahan.
0: Okay.
2: Nah, kita sebagai penyuluh mengingat fungsi kita tadi ya, astacita Bapak Presiden yang ke-8 itu kan memperkuat keselarasan harmonisasi kehidupan dengan lingkungan alam dan budaya. Kalau program prioritas Bapak Menteri Agama itu ya penguatan ekotologi tadi. Nah, bagaimana keserasian kita manusia hidup dengan alam sesuai dengan syariatnya Tuhan Yang Maha Esa, ya Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kita sesama makhluk hidup itu sama-sama mengambil manfaat, tidak saling mengganggu dan tidak saling merugikan. Dengan berurban farming ini nilai-nilai itu ada di situ.
0: Oke.
2: Okay. Ya.
0: Nilai-nilainya ada.
2: Ya.
0: Kalau pahalanya berarti ada.
2: Oh iya, tentu Mbak Jihan, tentu ya. Karena di situ ada kebaikan, ada manfaat gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Iya.
0: Ternyata bukan cuma sekedar menanam saja, ternyata kita juga nanam pahala.
2: Ternyata,
0: bukan
1: itu
0: cuma
1: tanam. Utama,
0: nah, ini menarik sih konsep urban farming ini atau menanam di perkotaan ini. Selain memang kita menanam tumbuhan, menanam pahala juga ya, yang bisa kita petik. Kalau yang satu di dunia, nanti satunya di akhirat, insyaallah ya. Kalau misalnya masih berbicara dengan tentang ekoteologi ini, kenapa jadi akhirnya konsep pendekatan dari pendekatan agama ini dianggap penting untuk kita memelihara lingkungan kita?
2: Oh, iya. Dengan pendekatan agama ini bisa menumbuhkan kesadaran, kesadaran masing-masing individu, bahwa ini adalah perintah Allah, gitu ya. Di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa setiap kita memberi makan kepada makhluk yang mempunyai hati, maka itu menjadi sedekah bagimu.
0: Oke.
2: Okay. Itu ya. Jadi contohnya Mbak Jihan, kita nanam pepaya itu ya, buahnya banyak. Mungkin kadang kita enggak bisa juga makan semua tubuhnya.
0: Betul.
2: Ada kadang terlupakan, enggak dipetik, sampai dimakan burung,
0: kelelawar.
2: Sering tuh. Ya, itu kalau kita tahu dasarnya bahwa di hadis itu mengatakan kalau kita ikhlas, itu menjadi pahala bagi kita. Jadi enggak perlu menyesal, enggak perlu marah-marah, aduh kelupaan nih sampai dimakan burung, enggak perlu. Udah diikhlaskan aja, itu menjadi pahala.
0: Okay.
2: Ya seperti pisang kadang kelupaan itu ya, telat sampai dimakan kelelawar, itu semuanya menjadi pahala. Ya termasuk sayur-sayuran kita ya, dimakan ulat, kita kan enggak pakai apa? Pestisida ini ya itu ya. Nah, jadi kadang ya belalang makan ulat, makan ya itu kalau diikhlaskan ya menjadi pahala yang terkadang kita tidak sadari.
0: Okay.
2: Itu jadi di situ ada sumber pahala. Artinya Allah memberikan kepada hambanya, kepada manusia itu setiap ruang, setiap waktu, ya setiap persendian kita berpeluang, berpotensi untuk mendatangkan pahala. Yang pahala itu tidak hanya di akhirat kita menikmati, tapi di dunia kita akan menikmati bonusnya.
0: Oke.
2: Okay. Iya, ada bonusnya. Nah, kesadaran ini yang perlu ditumbuhkan bahwa kita jangan merasa sia-sia mengerjakan pekerjaan apa itu, harus menuh-menuhin tanaman di depan rumah tuh, motor-motorin gitu ya. Kalau kami berdua ini Mbak Jihan kadang ya siang-siang bolong atau kadang malam, itu kan waktunya sulit ya. Mungkin kadang lihat, ya Allah ngapain ini Bu siang-siang. Tapi karena juga mungkin ya sudah senang, hobi ya, rasakan candunya di situ ya menikmati seperti itu.
0: Oke, okay. Berarti memang pendekatan agama itu juga jadi salah satu cara juga sebenarnya ya, karena tadi seperti yang Ibu bilang, ya itu kadang kan kita ada tumbuh misalnya buah-buahan yang kita lupa ambil dari pohonnya gitu, terus dimakan hewan, marah-marah gitu kan ya, padahal diikhlasin aja gitu. Oke, kayak misalnya ada juga tetangga mungkin, Bu, pisangnya nah dua tandan kayak agak kebanyakan gitu ya. Kayak agak kebanyakan ya. Oke, saya ke Bu Nur Fajri dulu ya. Ini tapi sama-sama tergabung dalam kelompok tani
2: Al
0: Mukhlis Siap sama berarti
2: dari
0: ya.
2: Harmonis. Kebetulan dia ibu RT saya.
0: Oh, siap Bu RT. Siap Bu RT.
2: Tapi itu baru aja Mbak Jihal itu. Okay. Kalau yang di Poktan sudah lama.
0: Oh.
2: Di Penyuluhan juga sudah lama.
0: Oke, okay. Saya berarti kalau gitu manggilnya Bu RT satu. Oke, okay, Bu Nur Fajri dan Bu RT ya. Ini di Al Mukhlis ini saya mau sedikit ada cerita dong di Al Mukhlis ini tanaman-tanaman apa saja kah yang sudah dihasilkan atau mungkin juga bisa membawa dampak ekonomi untuk seluruh anggotanya. Mungkin siapa yang mau? Mungkin Bu Nur Fajri silakan.
2: Kalau di Al Mukhlis sendiri itu tanaman hampir semua ya, sayuran. Bahkan sayuran-sayuran langka juga ada.
0: Seperti
2: kailan. Itu jarang petani yang tanam itu. Tapi kita menanam karena orang belum tahu rasanya.
0: Iya, saya juga baru pertama kali dengar itu sebenarnya. Yeah. Saya sambil search dulu namanya apa nih, Bu?
2: Kailan.
0: Iya. Yeah. Ini sayur ya?
2: Sayur.
0: Sayur kailan gitu ya.
2: Sayur okay. Kailan itu
0: bentuknya kayak mirip mirip sawi ya.
2: Iya. Yeah. Okay. Mirip bunga kol.
0: Bunga kol. Oh, bunga kol.
2: Ya. Daunnya. Yeah. Jadi ternyata ketika itu daunnya ditumis, dimasak, wah luar biasa enaknya.
0: Oke.
2: Jadi sayuran langka yang seperti itu juga bayam Brazil itu yang paling banyak. Dan bayam Brazil itu paling bagus dan paling enak.
0: Oke, saya nyari lagi bayam Brazil. Ternyata banyak ya tanaman-tanaman ini. Terus apa lagi Bu yang selain kailan?
2: Ada lombok, ada tomat, ada jahe, ada lengkuas.
0: Banyak
2: semua,
0: ya?
2: Semua yang bisa dibutuhkan. Kayak kalau perlu seandainya kita padi itu bisa kita tanam di Al Mukhlis pun kita tanam.
0: Kalau bisa ya, nggak ada lahan ya. Lagi ya. Oke. Okay.
2: Jadi semuanya supaya kami tidak tergantungan pasar, Mbak Jihan. Jadi kalau mungkin tidak ada bawang, kita bisa pakai kucai. Nah itu juga jarang.
0: Iya,
2: kucai
0: betul,
2: itu kucai. Pengganti daun bawang, berambang.
0: Oke. Okay.
2: Dan itu lebih harum dan lebih enak rasanya.
0: Oh.
2: Kalau dicampur terus tidak perlu lagi pakai bawang putih, bawang merah, nggak usah.
0: Itu aja saja. Cukup ya.
2: Iya, okay. Sudah enak. Dan itu kita lakukan sudah lama ini Mbak Jihan ya.
0: Sudah berapa lama Bu?
2: Sudah sejak tahun 2017.
0: 2017 ya, ya.
2: 2017. Okay. Kenapa tidak bosan-bosan? Sebenarnya ada perasaan bosan juga. Tapi namanya ekoteologi. Ini perintah Allah. Perintah Allah sama dengan sholat berarti ya.
0: Betul.
2: Iya Mbak Jihan. Jadi kadang sholat juga kadang kita malas ya. Tapi karena ini perintah ya kita harus lakukan.
0: Oke.
2: Okay. Jadi menanam begitu. Nah sayur variannya luar biasa banyaknya.
0: Selain sayur ada buah-buahan juga nggak?
2: Ada, oh, ada juga ya. Banyak, ada buah naga, ada pisang di Al Mukhlis itu ada.
0: Itu lahannya di mana atau ada lahan khusus kah atau seperti apa?
2: Kalau RT ada lahan khususnya. Okay. Di setiap dasa wisma Ibu RT menganjurkan untuk memanfaatkan pekarangannya. Ada mungkin sekitar 10x20 itu kebun dasa wisma. Kemudian di masing-masing warganya itu seperti kami, saya ada 3 tempat yang mana lahan-lahan kosong yang saya manfaatkan. Ada dekat pos ronda. Karena di dekat pos ronda biasanya kan
0: betul,
2: tandus.
0: Betul, sama seperti di lingkungan rumah saya juga begitu Bu.
2: Tapi kalau di Al Mukhlis tidak Mbak Jihan.
0: Okay.
2: Sudah termanfaatkan. Terus ada juga di sebelah rumahnya tetangga. Daripada antara terapit kosong dimanfaatkan. Dan itu bukan cuma Al Mukhlis, karena kita akan kita edukasi masyarakat lain. Bahkan ada anggota KWT ya juga Mbak Jihan di tempat lain. Itu sudah ada ternak ayam petelurnya.
0: Ada juga.
2: Dan menghasilkan luar biasa. Jadi ini memang kalau urban farm ini betul-betul luar biasa ini hasilnya.
0: Okay.
2: Karena kita ini kan makannya paling sedikit saja Mbak
0: Jihan.
2: Iya. Jadi kita sudah itu tadi berbagi dapat pahala juga. Berbagi sama tetangga, berbagi sama makhluk-makhluk lain seperti burung-burung,
0: hewan-hewan itu ya. Oh iya.
2: Asal jangan sama kambing. Kalau berbagi sama kambing, soalnya kambing kan bisa makan rumput. Biasanya kalau tanaman yang dimakan kambing itu Mbak Jihan susah tumbuh lagi, dia panas.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Oh, gitu. Pantesan kambing itu sangat dijaga dari tumbuhan-tumbuhan ya.
2: Gitu.
0: Oh, baiklah ya.
2: Jadi tidak cocok urban farming dengan
0: ada kambing di situ. Oke, okay. Ini menarik sih. Saya ke Bu RT dulu. Jadi gimana Bu untuk apa ya istilahnya kayak menyamaratakan semangat urban farming ini di lingkungannya Ibu gitu, terutama untuk mungkin anggota-anggota dari Al Mukhlis juga gitu, supaya ayo sama-sama nih semangatnya gitu. Pasti kan apa ya ada tantangan tersendiri juga seperti itu, seperti apa deh?
2: Kalau mau menyamakan semangatnya itu nggak sama Mbak Jihan ya, karena masing-masing kita juga punya kesibukan.
0: Betul. Ya.
2: Dan terus namanya menanam ini, Mbak Jang, kalau nggak dicoba itu nggak merasakan enaknya, nikmatnya, manfaatnya itu belum.
0: Oke, coba ya, dulu
2: jadi,
0: ya.
2: Iya, hanya tapi kan memang berkebun ini di kota ini kan program pemerintah, ya, ibu-ibu PKK itu dari PKK pusat, provinsi, kota sampai ke Dasawisma. Dasawisma itu ujung tombak itu yang paling ini. Nah, itu melalui koordinasi RT gitu ya. Jadi menumbuhkan kesadaran warga itu ya dengan mengajak sebisanya. Nah, sambil memperlihatkan seperti ini. Jadi di antara sekian banyak warga itu ya tidak semua terlibat, tapi minimal ya seperempatnya, sepertiganya, nanti lama-lama juga nanti
0: terpengaruh.
2: Ya akan ikut apalagi. Tapi yang baru-baru ini, Mbak Jihan, saya siasati bahwa kita maklum juga karena ibu-ibu masing-masing punya kesibukan. Ya, saya bilang karena ini juga adalah program dan ini program yang bermanfaat sebenarnya, yaitu buat keluarga terutama.
0: Betul.
2: Jadi yang tidak punya waktu untuk nimbrung di kebun, paling tidak nanti membeli produknya.
0: Oh iya.
2: Ya, jadi sebagian ikut berkebun. Saya bilang nanti yang lainnya mendukung dengan membeli produk kita. Lebih murah, lebih sehat, dan ikut menyumbang.
0: Betul.
2: Nah, rupanya itu disambut. Nah, kemarin sebenarnya baru sih kebun RT-nya ini baru, belum seberapa. Tanamannya juga kalau tingkat keberhasilan, kesuburannya juga saya bilang belum seberapa karena baru. Tetapi alhamdulillah antusiasnya teman-teman ibu-ibu ini bagus. Kemarin jual 2 bedeng kangkung, lumayan itu bisa dapat kurang lebih 200.000.
0: Wow.
2: Cuman 2 bedeng, padahal di kebun RT itu banyak, ada berapa puluh bedeng itu. 4x8 rata-rata, jadi ya hampir 30 bedeng. Saya bilang itu kalau maksimal penanamannya, pemupukannya, perawatannya, kita bisa ada kalau uang jutaan setahun untuk pengelolaan kembali itu mudah.
0: Okay.
2: Nah, jadi kita coba saja memberikan penjelasan yang realistis dan mereka merasakan. Jadi kan kita yang baru berhasil ini kan pak choy, ya pak choy sawi dan kangkung ini. Nah, mereka sudah rasa, oh ternyata betul. Apalagi yang sudah nimbrung ini, Mbak Jihan, udah asik mereka itu. Ya sampai maghrib, keluar start sore sampai maghrib itu.
0: Lupa waktu jadinya, saking asiknya.
2: Iya, jadi harus nyoba dulu emang.
0: Okay.
2: Nyoba dulu, kalau udah nyoba itu mesti kecanduan itu.
0: Oke, okay. Berarti jangan judge dulu.
2: Iya.
0: Coba dulu, nanti kalau misalnya nggak pulang sampai maghrib, nah baru rasa enaknya ya. Oke, okay, berarti memang ada peran masing-masing ya. Tidak mungkin tidak semuanya nimbrung di situ, tapi punya peran masing-masing. Ada yang, ayo beli di sini, lebih dekat dari rumah, kemudian lebih sehat,
2: lebih murah,
0: itu dia ya. Wah, menarik banget ternyata konsep urban farming ini ya, pendengar. Nanti kita akan bahas lagi, masih akan terus ngobrol-ngobrol juga ya untuk di sore hari ini. Kalau misalnya Anda penasaran, pengen nanya-nanya juga, boleh ya, silakan di kolom komentar YouTube RRI Kendari, silakan Anda tulis, Anda kasih pertanyaan ya kepada dua narasumber saya. Boleh, nanti akan dijawab satu per satu ya. Tetap bersama kami untuk di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Info, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih terus bersama pendengar di Sultra sore ini untuk di program Green Radio. Dan sore hari ini juga saya masih bersama dengan Bu Nur Fajri dan juga Ibu Andi Wahyupik ya, yang masih berbicara mengenai urban farming di lingkungan keluarga. Terus juga tadi melalui pendekatan ekoteologi, pendengar ya. Ternyata hal-hal kecil yang bisa kita lakukan di lingkungan rumah selain bermanfaat untuk kita, untuk keluarga, untuk lingkungan, juga bisa membuat kita menambah pahala gitu ternyata ya, sambil merawat lingkungan juga. Nah, untuk Anda yang ingin bertanya, silahkan ya melalui YouTube RRI Kendari atau di via WhatsApp di 0813-5450-967. Seperti sore hari ini, Bu, boleh ya Bu ya, ada yang bertanya di via WhatsApp ya, ya? Boleh ya, ya. Ini tidak ada namanya, tapi 566 ya, katanya kalau tinggal di kos, tanaman apa yang paling mudah dirawat? Mungkin dia mahasiswa ya, yang ingin ada tanaman di kos-kosannya, itu seperti apa? Apa nih? Dari Ibu Nur Fajri mungkin ada rekomendasi?
2: Kalau saya ini tahu ya anak kos seperti apa, pasti banyak tugas kuliahnya. Tidak sempat lagi mau gali-gali tanah polybag, mau ganti lagi kan. Jadi saya rekomendasikan untuk anak kos bagus yaitu dia tanam bayam Brazil.
1: Kenapa? Bayam Brazil? Iya.
2: Bayam Brazil itu dilempar saja dia tumbuh.
1: Tidak betul, Bu. Betul. Ini cocok banget soalnya buat aku kalau yang kayak gini. Bukan cuma anak kosan ini.
2: Ada saya contoh di rumah ya, di pot-pot kecil yang itu dia tumbuh bayam Brazil. Dan itu bagus, dia akan mencegah anemia terutama anak kuliah kan. Betul. Biasa terlalu begadang malam, terus meningkatkan imun untuk kekebalan tubuh. Jadi tidak gampang sakit kalau makan itu.
1: Merawatnya susah nggak, Bu?
2: Tidak gampang sekali itu saya bilang. Ditanam, ditancapkan saja itu batangnya, dia tumbuh, tinggal disiram-siram saja. Nanti kalau kita panen, kita patahkan, masak, naik tumbuh lagi nanti itu. Jadi tidak perlu kan, kalau seperti kangkung cabut, tanam di polybag, ya memang gampang, tinggal dihambur saja. Habis kita cabut, malas nih lagi kita mau perbaiki lagi itu tanamannya, karena kita harus mengeluarkan terus dipupuk lagi baru tuh tabur lagi. Repot kan. Jadi yang paling gampang itu menurut saya bayam Brazil luar biasa itu gampangnya.
1: Ini ya, ini bisa gampang. Dicatat ya untuk tadi yang sudah bertanya ya, yang di kos-kosan ya, yang mahasiswa boleh coba tanam bayam Brazil. Kayaknya kalau misalnya cuma dilempar, jadi saya cocok sama yang itu.
2: Lempar saja tuh.
1: Iya nih.
2: Nanti kalau butuh bibitnya datang saja di Al-Mukhlis.
1: Al-Mukhlis ada ya?
2: Ada, banyak.
1: Siap deh itu ya. Silakan bayam Brazil. Bu RT ada mungkin rekomendasi, Bu RT?
3: Iya. Kalau anak kos-kosan itu biasa kan pada doyan Indomie ya, Mbak Jihan ya.
1: Iya, betul.
3: Ya, sebenarnya Indomie itu kan

0: sangat tidak sehat. Tetapi namanya narkos itu tak terhindarkan. Ya, paling tidak untuk meminimalisir itu campurlah dengan sayur-sayuran. Nah, bisa nanam pak choy atau sawi, walaupun mungkin tidak semudah
1: bayam Brazil
0: ya, tapi bisa. Bisa itu gampang disemai juga, nanti disemai, nanti ditanam dengan seledri kalau bisa. Seledri juga itu kan pasangan ya, seledri juga itu kan obat juga ya, bisa untuk menangkal ini ya, radikal bebas itu. Jadi kalau makan domi enggak apa-apa campur telur, ada proteinnya, ada sayurannya, ada juga. Itu anak kos-kosan kan paling doyan. Terus biasanya juga kan anak kos itu kendalanya tanaman itu, Mbak Jihan, kebutuhan utamanya juga itu sinar matahari sebenarnya. Nah, jadi kadang banyak orang yang menanam tidak paham itu, bahwa tanaman itu sangat butuh namanya matahari.
1: Ya ampun Bu, kadang-kadang kita aja lupa kena sinar matahari Bu.
0: Terkadang malah tanaman itu disayang-sayang, tidak mau layu katanya. Pernah ada sepupu saya, istrinya, suaminya itu padahal kepala dinas pertanian. Nanam kangkung sampai panjang-panjang gitu, enggak tegap-tegap gitu. Dia tanaman saya bagus-bagus, dia tanya lah. Saya bilang, "Dek, itu bagaimana caranya supaya tanamannya subur kayak gitu?" Karena saya katanya nanam enggak seperti itu. Saya bilang, "Nanamnya bagaimana dulu?" Saya bilang, "Harus kena matahari." Oh, sudah itulah penyebabnya. Saya takut dia layu, jadi disayang-sayang.
1: Padahal di justru itu tadi. Yang bikin?
0: Justru itu. Katanya suaminya kasih tahu, tapi dia enggak percaya, Mbak Jian. Lebih percaya kalau orang lain yang kasih tahu. Jadi kalau anak kos itu, kalau mau nanam, perhatikan juga sumber sinar, mataharinya. Jangan sampai terlalu berteduh. Nah, itu jadi tanaman itu banyak gunanya, Mbak Chan. Jadi dia produksi oksigen, dia juga menangkal kalau seperti ada debu-debu kan, nggak langsung kan nyangkut di situ dulu.
1: Betul.
0: Itu kan nanti dia bisa dicuci gitu. Jadi banyak manfaatnya. Jadi coba dari situ mungkin akan berkembang itu. Coba aja bagus ini, kita support ini, ada anak kos yang bertanya seperti ini, berarti dia senang itu menanam itu.
1: Iya, soalnya bisa kalau misalnya anak kos biasanya kan mahasiswa juga memang kan. Terus kadang-kadang kan stres, butuh healing gitu. Nah, salah satunya bisa dengan menanam.
0: Hiburan itu, Mbak Jihan. Ya, nanam itu hiburan. Saya itu sejak mahasiswa memang suka nanam saya.
1: Ternyata jadi, hobi dari dulu.
0: Saya di kos-kosan itu udah namanya terong, cabai itu ada, tomat, hiburan. Jadi saya waktu maksudnya cewek itu tangannya kasar itu enggak ini. Karena suka nanam-nanam gar-gar.
1: Iya.
0: Memang ada kesenangan di situ, ada kebahagiaan ya.
1: Ada kebahagiaan.
0: Iya.
1: Bu Nur Fajri juga pasti merasakan itu ya, Bu ya.
2: Iya, betul.
1: Oke.
2: Karena tanaman adalah kita.
1: Wah. Tanaman adalah kita gitu ya. Karena ya semua yang kita konsumsi pasti dari tanaman juga gitu kan ya. Nah, kalau tadi kan Bu RT juga sempat menyinggung ya, matahari juga jadi hal yang penting gitu ya. Karena kalau enggak dapat sinar matahari dengan pas, ya tumbuhannya akan mencari matahari dan akhirnya kemana-mana gitu kan ya, agak letoy dan segala macam. Pupuk kan juga menjadi hal yang penting gitu ya, mungkin ya. Bisa dijelaskan mungkin kalau misalnya di Al-Mukhlis sendiri, ini pupuknya buat sendiri atau seperti apa, Bu Nur Fajri mungkin?
2: Kalau kami biasanya membuat dari apa yang ada di sekitar. Karena kan pada dasarnya tanaman itu tumbuh, dia butuh unsur hara terbesar yaitu NPK. Nah, nitrogen, fosfor, dengan kalium itu yang dibutuhkan. Nah, itu semua bisa kita ambil dari alam. Jadi unsur N-nya itu kita bisa buat dari air kelapa. Kemudian unsur P-nya itu bisa kita buat dari batang pisang. Unsur K-nya bisa kita buat dari sabuk kelapa. Jadi kan gampang.
1: Gampang, ada di lingkungan kita semua.
2: Tinggal kita beli pengurainya saja. Pengurainya itu pakai M4, Mbak Jihan. M4 yang ada di toko tani bisa dipakai.
1: Jadi buat sendiri nih?
2: Iya, dibuat sendiri. Adapun kalau biasanya tanah untuk awalnya, awal tanam, itu lebih bagus kalau kita manfaatkan dari kotoran. Jadi kenapa saya buat kandang? Supaya kotorannya itu bisa saya pakai untuk menanam. Jadi kotoran hewan itu dia sudah mengandung NPK.
1: Alami.
2: Dia sudah mengandung NPK. Jadi itu ketika kita campurkan pengurai, kemudian kita fermentasi satu malam saja kalau kita pakai MA11. Tapi kalau pakai M4 dia butuh satu minggu. Sudah fermentasi. Setelah itu kita campur pupuknya itu 1:2. Jadi satu pupuk dua tanah. Itu awal. Jadi setelah kita siapkan polybag. Kalau saya kan di polybag karena tidak punya lahan, tidak punya tanah yang luas karena tanaman terlalu banyak. Jadi saya pakai di pot-pot karena banyak buah-buahan ya, jadi takutnya tidak kena matahari.
1: Betul.
2: Jadi saya memang mencicipi pakai pot-pot. Jadi saya campurkan, masukkan ke dalam polybag atau ke pot, baru menanam seperti itu. Nah, untuk ketika nanti ke depannya, ketika mungkin 1 bulan kita lihat tanamannya kita kurus, nah itu dia butuh nutrisi-nutrisi seperti itu yang kita buat dari batang pisang, sabut kelapa, dan
1: air kelapa tadi. Iya. Oh, cukup mudah ya berarti ya sebenarnya. Cuman kadang kita berpikirnya ini ribetnya mi deh. Ya.
2: Terus
1: ini
2: ada
1: nih.
2: Satu lagi Mbak Jihan.
1: Apa tuh, Bu?
2: Kan, kalau di perkotaan kan tanah itu kurang mahal juga ya kalau kita mau beli. Mbak Jihan paling 50.000 satu karung ya, untuk biasa kita berpikir lah beli tanah. Jadi kita manfaatkan itu rumput. Jadi kalau saya supaya jangan terlalu banyak dia pakai tanah di dalam polybag, itu saya pakai rumput atau dedaunan atau sisa-sisa sayur yang ada di rumah, atau saya kulit misalnya saya kupas ini pepaya, kulitnya itu saya tidak buang, saya tampung nanti saya pakai untuk isi polybag.
1: Bisa.
2: Iya. Bahkan lebih subur sekali itu tanaman kalau ada itu bahan-bahan kompos seperti itu. Jadi kalau kita membuat komposter mungkin agak lama ya, kita tunggu. Kalau biasa ibu rumah tangga enggak sabar.
1: Karena kan banyak hal yang harus dilakukan ibu-ibu itu.
2: Jadi langsung saja. Jadi saya sudah menciptakan, ketika saya mengganti misalnya seperti kalau kita tanam pakcoy atau tanam kangkung, itu kan kalau sudah 2 kali panen itu kan tanahnya sudah nutrisinya kurang ya, karena di polybag itu harus dibongkar lagi, dicampur. Nah, setelah saya membongkar, saya sudah bisa menghasilkan pupuk sendiri dari dalam.
1: Begitu.
2: Supaya berkesinambungan, Mbak Jiha.
1: Iya, jadi sustain istilahnya ya, terus berlanjut. Oke.
2: Ini yang kita harapkan, ini kesinambungannya.
1: Benar.
2: Nah, jangan sampai putus. Kalau putus kita mau makan kan tidak pernah putus.
1: Benar. Ini yang lagi jadi tren juga gitu kan, tentang sustainable living gitu ya, kehidupan yang berkelanjutan terus gitu, dan ternyata itu bisa dilakukan dari rumah kita sendiri gitu ya, dari hal-hal kecil seperti itu ya. Nah, ini ternyata ada yang bertanya lagi. Pertanyaannya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Rani. Tanaman apa yang cocok untuk pemula yang sering lupa menyiram? Astaga, Rani.
2: Ada lagi solusinya?
1: Ada lagi. Kamu bertanya dengan narasumber yang tepat di sini, 2 orang ya. Silakan, siapa yang mau memberi solusi terlebih dahulu nih, tanaman yang cocok untuk pemula yang terkadang itu lupa untuk menyiram.
2: Kalau saya, solusi untuk orang yang kadang lupa untuk menyiram, karena fatal kalau kita tanam di polybag terus menyiram lupa, pasti dia langsung layu. Karena polybag itu kan dia panas ya di dalam, jadi harus rutin kita menyiram. Nah, solusinya saya pakai aquaponik saja. Tidak perlu pakai siram-siram saja, karena dia pakai air.
1: Aquaponik itu kayak gimana,
2: aquaponik,
1: Bu?
2: Aquaponik itu biasanya kalau saya itu pakai budik dambar. Jadi ada ikannya, kemudian di atasnya
1: tanamannya
2: tanaman.
1: Apa?
2: Tanamannya terserah mau apa saja bisa. Mau bayam, terserah apa yang dia suka. Jadi kita menanam itu sesuai hobi. Hobinya makan apa ya tanam itu.
1: Iya, benar juga.
2: Jadi
1: ya,
2: sampai kita tanam sesuatu yang kita tidak suka.
1: Benar juga.
2: Akhirnya bikin bosan.
1: Berarti bukan tanamannya ya, berarti maksudnya caranya saja. Gitu ya. Kalau dari Bu RT, Bu, ada rekomendasi tidak dari?
0: Iya, kalau untuk memudahkan kita kalau menyiram itu kan juga ada cara itu ya. Nanam itu di media tanam yang di atas bisa dikasih sumbu dulu. Kain-kain yang bisa meresap air dari bawah. Nah, nanti di bawahnya kasih wadah, kasih air. Nanti sumbunya itu tercelup ke air yang di bawah.
1: Pelan-pelan kan naik ke atas.
0: Ditinggal itu enggak disiram, dia naik sendiri nanti airnya.
1: Itu bebas juga tanamannya?
0: Iya, bisa bebas ya, seperti sawi, kangkung, cabai bisa. Tinggal disesuaikan aja dengan tanamannya, dengan medianya. Ya, kalau tanamannya agak keras-keras ya medianya agak besar-besar juga. Nah, di dalam bawahnya ada wadah, ada airnya. Nanti penghubung air dengan tanaman itu ya kain aja. Kain yang enggak dipakai itu kan banyak kan, pakaian-pakaian di rumah yang enggak terpakai itu digunting-gunting, nanti disambung. Jadi wadah media yang di atas itu dibocor, sumbunya naik ke atas ya untuk dudukannya tanah. Ujung kain ke bawah. Nanti itu yang meresap air, menarik air ke atas. Jadi dia naiknya pelan-pelan. Ditinggal juga berhari-hari itu enggak apa-apa.
1: Aman ya berarti.
0: Biasanya orang-orang yang mau bepergian tinggalkan rumah berapa hari itu pakai begitu. Atau botol aqua diisi, ya, baru dibocor terus di tancapkan ke media tanam.
1: Iya.
0: Jadi nanti kan dia netes-netes aja pelan-pelan.
1: Oh iya
0: netes.
1: Juga ya. Ternyata banyak ya.
0: Banyak cara. Apalagi ini, sekarang ya? Ini ada Om Google nih.
1: Betul.
0: Bisa buka aja.
1: Betul.
0: Bajin, gimana caranya?
1: Oke.
0: Yeah. Yang penting senang dulu deh. Senang dulu, tahu dulu manfaat apa yang ada di situ. Di situ coba, coba betul. Pasti Anda kecanduan itu.
1: Okay. Ini sudah digaransi loh sama.
2: Jadi memang bajihan aquaponik itu pakai sumbu memang.
1: Oke. Okay.
2: Tapi sumbunya kalau kita mau mudah, dia menyerap airnya lebih cepat dan bagus, itu pakai kain flanel namanya.
1: Oh, kain flanel. Ya,
2: kain flanel itu bisa dibeli di toko tani. Jadi itu kita beli satu 7.000 kayaknya sudah
1: banyak
2: sekali
1: ya?
2: Nih. Oh, nah, gitu. Sedikit sekali aja kita pakai. Nah, wadah untuk itu sudah disiapkan juga di toko tani. Jadi tinggal kita masukkan di lubang-lubangnya, ada memang khusus wadahnya. Masukkan lubang, kasih turun sumbunya.
1: Oh, berarti ya udah kita kalau misalnya mungkin masih awam gitu ya, masih belum bisa untuk merakit sendiri atau bikin sendiri, ke toko tani juga ada gitu ya.
2: Iya,
1: oh,
2: betul.
1: Seperti itu. Waduh.
2: Nanti kalau butuh bantuan tinggal telepon saja, nanti kita video call.
1: Wih. Solusi
0: atau
1: memang
0: diundang ya, juga bagian enggak apa-apa.
1: Betul ya.
0: Diundang yang butuh jasa untuk bimbingan menanam bisa.
1: Tapi benar, teman-teman alumnis tuh bisa juga untuk kayak misalnya dari kelurahan mana atau dari tempat mana lah begitu ya.
0: Bisa
1: ya.
2: Iya.
1: Oh, sharing edukasi memang itu apa, penting ya.
2: Kita memang sering dipanggil-panggil. Oh. Kenapa materi memang tuh aja.
1: Wih. Yeah. Saya akui sih. tapi yang saya akui, yang harus saya akui juga adalah semangatnya ibu-ibu yang tetap bisa memberikan edukasi ya di tengah kesibukan yang luar biasa, saya yakin, tapi tetap masih bisa nanam, masih bisa merawat gitu kan ya. Itu bukan hal yang mudah sebenarnya gitu ya. Cuman memang sekali lagi motivasinya memang kembali lagi ke diri sendiri ya.
2: Kembali kepada perintah Allah. Jadi walaupun dengan kesibukan masih sempat tidur seperti ingat.
1: Jadi tapi itu penting juga, kalau nggak tidur kita stres nantinya gitu ya. Tapi kalau lagi stres berkebun kayaknya enak deh,
2: hilang stres kalau berkebun, apalagi kalau bangun pagi lihat yang hijau-hijau, menghilangkan stres betul.
1: Okay.
2: Saya itu malas rekreasi di luar, karena di rumah juga di sekitar saya naik kan, rumah saya rumah panggung ya, rumah kayu, rumah panggung, saya lihat di bawah bes terhampar saya.
1: Waduh. Jadi kayak apalah itu yang lain, saya cuma butuh ini.
2: Betul, Majian.
1: Dan berarti Bu RT juga merasakan itu kali ya, karena berkebun itu kayak bisa menjadi salah satu self healing ya, Bu ya.
0: Oke. Okay. Saya juga begitu, Majian, enggak begitu senang itu healing-healing kemana enggak begitu. Kalau ada waktu luang lebih senang di rumah, lihat sekitar, tengok. Kalau bangun pagi itu mesti ke tanaman dulu, habis salat subuh tengok dulu. Muncul pucuknya, muncul
1: enggak,
0: itu hiburan enggak nengok, tersendiri.
1: Enggak nengok Pak RT dulu, maksudnya kayak
0: kan
1: Pak.
0: Sudah, bangun juga udah nengok duluan.
1: Oh iya, kira Pak enggak dibikinin kopi dulu tapi langsung lihat tanaman gitu. Yeah. Tapi memang ya self healing yang mudah itu ternyata kita yang cari ya, kita yang bentuk, kita yang cari, ternyata bisa dimulai dari sekali lagi perkarangan sendiri gitu ya. Nah, ternyata wah ini sudah hampir jam 5.
2: Tidak terasa ya.
1: Iya, ini ngomongin urban farming ternyata
2: masih banyak ini yang mau dikasih tahu, Mbak Cihan.
1: Apa aja tuh?
2: Terutama yang kalau misalnya tanaman itu kalau kita menanam jangan lupa ditengok. Setiap pagi ditengok, karena kalau tidak ditengok sama dengan manusia kayak kurang diperhatikan begitu.
1: Oke. Okay.
2: Dia merasa begitu mungkin tanaman, karena kalau kita tidak beda ya, tanaman yang kita selalu perhatikan, kita garu-garu tanahnya, kita siram.
1: Ada yang ngajak ngobrol, Bu.
2: Oke. Okay. Apalagi kalau diajak ngomong.
1: Okay.
2: Itu kan pakai teori Jepang.
1: Oh iya,
2: jadi
1: iya
2: saya
1: betul,
2: kalau
1: saya
2: kalau menanam saya ajak ngomong tanaman. Tumbuh ya, yang subur ya. Begitu.
1: Oke, okay. Itu beda ngomong. Berarti ya.
2: Beda sekali. Dan ini sudah kami terapkan di tanaman-tanaman kami di rumah.
1: Wah, ini menarik. Kalau dari Ibu RT mungkin ada yang mau disampaikan juga, Bu.
0: Semoga teman-teman penyuluh saya Sulawesi Tenggara mendengarkan siaran ini, karena kita sebagai penyuluh, penyambung lidah dari pemerintah. Kalau penyuluh itu di Kementerian Agama bagian dikatakan garda terdepan. Atau ujung tombak Bapak Menteri sampai ke masyarakat paling bawah. Dan ini adalah salah satu program pemerintah dan yang sangat sangat bermanfaat. Ya, saya sendiri sudah merasakan itu. Jadi melalui kesempatan ini saya terima kasih kepada RRI sudah diundang, dan melalui kesempatan ini juga saya ingin menyapa teman-teman penyuluh saya yang ada di seluruh Sulawesi Tenggara, mari kita menambah ilmu ya tentang urban farming ini, dan setelah punya ilmunya mari dicoba, dicoba rasakan manfaatnya, dan itu bisa menjadi salah satu program penyuluhan kita ya. Salah satu program penyuluhan kita yang tidak kalah asiknya dan tidak kalah banyak manfaatnya. Betul. Karena pada dasarnya penyuluh itu adalah menyampaikan ya, selain bimbingan agama juga program-program pemerintah yang bermanfaat melalui bahasa agama. Betul. Jadi menumbuhkan kesadaran ya melalui pemahaman agama. Saya kira itu Mbak Jihan yang ingin saya sampaikan.
1: Terima kasih, ini sudah berbagi insight baru juga mengenai urban farming. Ternyata semenyenangkan itu, membuat kita happy. Betul. Dengan cara yang sederhana, kemudian juga bisa mendekatkan diri kita sama Sang Pencipta, karena apa yang kita lakukan ternyata itu bisa membuahkan pahala. Iya. Gitu ya, pahala untuk diri sendiri, kemudian juga manfaatnya diri sendiri, orang lain, lingkungan, dapat semuanya. Betul. Gitu ya. Kalau dari Bu Nur Fajri sendiri, saya butuh 3 kata untuk masyarakat yang ingin memulai urban farming. Satu kalimat deh, jangan 3 kata. Satu kalimat.
2: Satu kalimat. Menanam di pekarangan itu tidak sulit, gampang. Jadi ayo kita menanam dan jangan berhenti menanam, karena itu akan menyehatkan keluarga kita. Kita juga tidak ketergantungan dengan pasar, itu yang paling utama.
1: Oke, dari Bu RT silakan Bu.
0: Iya. Kalau saya singkat aja Mbak Jihan, ayo kita menanam, nanti akan rasakan manfaatnya dan insya Allah pasti kecanduan.
1: Wah, ini nih saya penasaran dari tadi, kecanduan. Ini kecanduan yang baik yang ini nih, gitu ya. Saya juga penasaran, pengen coba gitu ya untuk urban farming. Mungkin bisa dicoba dari ya tadi ya, bayam Brazil ya Bu.
0: Iya, bayam Brazil.
1: Yang gampang
0: saja tuh.
1: Lempar jadi gitu ya. Oke.
0: Okay. Bagus, tetangga lempar, bajan kita pergi pungut.
1: Nah. Itu kayaknya nanti ada peperangan enggak ya nanti? Oke, okay, dan di lingkungan rumah saya juga sudah memulai untuk sedikit-sedikit urban farming, terutama memang benar di dekat Pos Ronda. Yeah, Fajri, ya. Ada lahan itu katanya sih lagi didiskusikan untuk tanam-tanam di sana gitu ya. Hmm. Baik, Bu Nur Fajri dan juga Bu Andi, terima kasih sudah hadir di sore hari ini.
2: Terima kasih
1: dan semoga nanti kedepannya kalau ada hal-hal menarik lagi terkait tentang urban farming atau apapun yang tanam-tanaman lah ya, bisa bertemu lagi. Enggak apa-apa ya, boleh ya?
2: Insyaallah.
1: Oke, sehat-sehat terus Ibu-ibu ya. Salam untuk teman-teman yang ada di Al Mukhlis pastinya.
2: Insyaallah.
1: Oke, dan pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Kendari, demikianlah tadi ya bincang kita untuk di Green Radio sore hari ini. Dan kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah, bersama kita akan update informasi di Gema Saripati Maju.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Selamat sore, saudara. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Toli-Toli dengan Gema Saripati maju.

0: untuk tahun ini, untuk provinsi juga kita ngambil di kita. Yang kemarin yang paling berat itu beratnya 1160-an kilo, itu dari Sinjai Timur.
1: Saya kira kita akan terus mensupport semua kegiatan-kegiatan pemerintah, baik kegiatan atau program nasional maupun implementasi dari program-program dari pemerintah daerah.
2: Saya kira untuk menghadapi fenomena El Nino, selain itu saya kira kami juga akan menganjurkan ke petani untuk menghentikan perumputan petani pengguna air.

0: Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Hari ini RRI Wilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi dari wilayah Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju, edisi Sabtu 23 Mei 2026. Dan pendengar, untuk informasi yang pertama, kita akan menuju ke RRI Bone, di sana ada Eni Adnan. Halo, Eni Adnan.
1: Halo, selamat sore rekan yang ada di RRI Toli-Toli.
0: Baik, silakan untuk informasi dari RRI Bone.
1: Baik, informasi dari Kabupaten Bone yakni 9 sapi asal Sinjai jadi kurban presiden pada Idul Adha 2026. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindyati.
2: Kabupaten Sinjai kembali menjadi pemasok sapi kurban presiden pada Idul Adha 2026 dengan 9 ekor sapi terpilih untuk sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai, Burhanuddin, mengatakan seluruh sapi kurban presiden berasal dari peternak lokal yang mengembangkan ternak hasil inseminasi buatan atau IB. Menurutnya, selain untuk Kabupaten Sinjai, sejumlah sapi tersebut juga didistribusikan ke sejumlah wilayah seperti Selayar, Bantaeng, Jeneponto, Makassar, hingga Toraja.
3: Karena memang peternak kita banyak yang beternak hasil IB, tahun ini ada 9 ekor kurban presiden untuk beberapa daerah yang lain. Jadi untuk tahun ini untuk provinsi juga kita ngambil di kita. Itu yang kemarin yang paling berat, itu beratnya 1.160-an kilo. Itu dari Sinjai Timur.
2: Salah satu sapi yang terpilih merupakan sapi jenis limosin milik Haryanto, peternak asal Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur, dengan bobot mencapai 1 ton 170 kg. Kepala Desa Kaloling Bustan menyebut terpilihnya sapi milik warganya menjadi hewan kurban presiden menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat desa. Bustan berharap keberhasilan tersebut dapat memotivasi warga untuk terus mengembangkan usaha peternakan sapi dengan kualitas yang lebih baik.
4: Di kabupaten ada dari dinas peternak yang sudah langsung disapi, alhamdulillah masuk kategori untuk dikirim. Ini info, tapi ini sudah fisik atau bagaimana? Totalnya 118 juta.
2: Diketahui, sapi bantuan presiden untuk Kabupaten Sinjai memiliki bobot sekitar 1 ton dan akan dipotong pada hari raya Idul Adha mendatang.
1: Demikian informasi dari Kabupaten Bone dan kita kembali bersama RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Eni. Pendengar BPD KKSS Toli-Toli bersama personil TNI Polri, komunitas kerukunan dari berbagai etnis, serta warga Sabtu pagi melaksanakan bakti sosial, baksos kerja bakti di dua masjid di wilayah Kecamatan Baulan. Berikut laporan Sardono.
5: Sambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Badan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, BPD KKSS Toli-Toli bersama personil TNI Polri, Pemerintah Kelurahan Baru, Pilar Kerukunan dari berbagai etnis, serta warga Sabtu pagi tadi melaksanakan bakti sosial baksos kerja bakti di dua masjid yang berada di wilayah Kecamatan Baulan, yakni Masjid Jami serta Masjid Baitur Rahman Kabinuang. Ketua BPD KKSS Toli-Toli, Andi Ahmad Sarif, kepada RRI menyebut bakti sosial selain mewujudkan kebersihan dalam dan lingkungan masjid menyambut Idul Adha yang akan menambah kenyamanan dan kekusukan umat dalam beribadah. Kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi dan sinergitas antara KKSS dengan berbagai pilar kerukunan serta pemerintah dalam ikut mendukung dan mensukseskan program-program pemerintah, salah satunya Indonesia Asri, untuk mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, resik, dan indah, sehingga kegiatan ini akan menjadi agenda rutin.
6: Yang pertama kan karena sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Pak Presiden mengenai Indonesia Asri, kemudian juga telah dikeluarkan surat oleh pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli untuk melaksanakan juga Toli-Toli Asri. Saya kira kita akan terus mensupport semua kegiatan-kegiatan pemerintah, baik kegiatan atau program nasional maupun implementasi dari program-program dari pemerintah daerah. Intinya kami akan support dan kegiatan yang seperti ini, insya Allah ini bukan yang pertama dan kita upayakan untuk terus berlanjut di hari-hari berikutnya.
5: Sementara itu, Sekretaris Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat, Zainal Ali Dullah, yang ikut dalam kegiatan baksos ini kepada RRI menyebut mengapresiasi gagasan bakti sosial seperti ini karena kerukunan selain wadah silaturahmi antar sesama warga rantau juga memiliki fungsi sosial, salah satunya ikut dalam mendukung program-program pemerintah khususnya di bidang K3.
6: Kami dari KKMSB, Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat, sangat menyambut positif atas inisiatif dari teman-teman dari KKSS untuk melakukan kerja bakti seperti ini. Ini adalah wujud kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Karena got-got yang kita kerja hari ini memang sudah rata-rata tersumbat dan ini sangat rawan terhadap kondisi banjir.
5: Bakti sosial yang dilaksanakan mulai pukul 7 pagi, peserta ibu-ibu dan kaum perempuan mengepel menyapu halaman dan dalam masjid, serta membersihkan kaca-kaca jendela. Sementara para pria membersihkan lingkungan masjid, bersihkan saluran drainase yang berada di depan masjid. Sampah yang terkumpul dari kegiatan bakti sosial ini langsung dibuang ke TPA melalui armada sampah Dinas Lingkungan Hidup DLH.
0: Baik, dari Toli-Toli kita ke Kendari, di sana ada rekan Jihan Benasir. Halo rekan Jihan.
7: Halo, selamat sore.
0: Baik, silakan laporan dari Kendari, Jihan.
7: Ya, terima kasih. Untuk informasi dari Kota Kendari, menghadirkan mengenai fenomena El Nino. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Distanak Sultra ini melakukan upaya mitigasi atasi kekeringan sawah petani. Berikut laporan Heli Diawati Kadir.
8: Dinas Penanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara memetakan langkah strategis untuk mitigasi kekeringan. Upaya ini dilakukan guna mengamankan lahan pertanian dari ancaman kekurangan air yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Penanaman Pangan dan Peternakan Sultra, Profesor Muhammad Taufik menjelaskan, pemerintah daerah telah menginstruksikan untuk mengoperasionalkan pompa air dan pengelolaan jaringan irigasi secara maksimal.
9: Hampir semua sentra produksi kita akan mengalami itu, tapi saya kira untuk menghadapi fenomena El Nino. Selain itu, saya kira kami juga akan menganjurkan ke petani untuk menghentikan perumputan petani pengguna air.
8: Berdasarkan data pemetaan, tercatat 9 kabupaten dan kota masuk dalam kategori rawan terdampak, diantaranya meliputi wilayah Konawe, Konawe Selatan, dan Bombana. Dengan kesiapan dan kecepatan tanggap yang dilakukan sejak dini, diharapkan produktivitas pertanian tetap terjaga aman meskipun menghadapi tantangan kondisi cuaca yang kurang menguntungkan.
7: Ya, demikian informasi dari Kota Kendari. Kita kembali ke rekan yang ada di Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih Jihan. Dan selanjutnya pendengar, kita akan ke RRI Bau-Bau. Di sana sudah ada rekan Syahribul. Halo rekan Syahribul.
10: Halo rekan Suharmin, selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Silakan informasi dari RRI Bau-Bau.
10: Baik, pendengar dan pemirsa dari RRI Bau-Bau, maskapai Super Air Jet dijadwalkan kembali melayani penerbangan rute Bau-Bau Makassar mulai 1 Juni 2026 dengan syarat keterisian penumpang mencapai 320 seat per hari. Berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Bau-Bau Afriansyah dengan Koordinator Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBU Betonbari Bau-Bau Bapak Fadli terkait kesiapan operasional dan harapan pihak Bandara Betonbari Bau-Bau atas kembalinya penerbangan tersebut.
11: Pak Fadli selaku Koordinator Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBU Betonbari Bau-Bau, bisa dijelaskan alasan utama maskapai Super Airjet kembali membuka penerbangan Bau-Bau Makassar pada awal Juni setelah sebelumnya bulan Mei 2026 tidak beroperasi?
12: Ya, terkait dengan kondisi Super Airjet yang akan terbang mulai 1 Juni 2026 itu memang dari pantauan kami di semua aplikasi online penjualan tiket itu sudah mulai dijual. Jadi dari sisi maskapai pun itu mereka melakukan minimum, ada minimum penumpang lah yang ingin ditargetkan, yaitu kurang lebih 160 penumpang sekali terbang. Berarti kalau PP-nya kurang lebih 320 pax lah itu. Kalau itu berlangsung dan bisa memenuhi kuotanya itu 160 penumpang, maka akan terbang reguler ke Bau-Bau. Jadi terkait dengan alasan utamanya, mungkin dari pihak maskapai mungkin melihat bahwa bulan 6 adalah kondisi saat liburan. Tentu harapannya tadi itu ada tercapainya kuota penumpang yang 160 seat tadi itu, supaya bisa dia terbang reguler di Bau-Bau dan itu bisa setiap hari berterbang.
13: Tadi disampaikan bahwa maskapai SAJ ini akan kembali beroperasi di Bandara Beto Ambari, rute Bau-Bau Makassar, juga dengan syarat bahwa penumpang itu 160 sekali terbang. Ya. Lantas bandara melihat peluang itu bisa terpenuhi?
12: Kita tetap optimis, makanya ajakan-ajakan, promosi-promosi yang kami lakukan melalui status WA, status media sosial, itu tetap kita lakukan. Tentu dukungan dari pemerintah daerah yang sangat luar biasa kita harapkan, supaya ini tetap SAJ tetap terbang melayani masyarakat Kepulauan Buton, khususnya Kota Bau-Bau, setiap hari.
13: Bang, terkait dengan syarat operasional SAJ di bulan Juni tadi, apakah berdasarkan data pergerakan penumpang saat ini, Bandara Beto Ambari optimis syarat keterisian itu bisa tercapai?
12: Kalau dengan jumlah penumpang saat ini, itu keterisiannya, kalau untuk kita lihat wings, ini kondisi wing sekarang dengan dia terbang sekali, satu kali sehari Makassar Bobo, itu kondisinya penuh. Makanya kemudian ada extra flight satu kali, mudah-mudahan juga kondisinya penuh, supaya itu jadi pemicu kemudian ada penambahan lagi penumpang sehingga SAJ dia terbang dan kuota tadi yang mereka persyaratkan itu bisa terpenuhi, yaitu 160 seat sekali terbang. Kan total maksimum SAJ ini adalah 180 seat. 180 seat sekali terbang, jadi kurang lebih 360 PP. Itu kondisi penumpang full ya.
13: Ada informasi dari pihak maskapai, jika kemudian target penumpang itu tidak terpenuhi, memang akan kembali tidak beroperasi SAJ?
12: Jadi sampai saat sekarang, tetap kita optimis. Jadi di tanggal 1 Juni itu sudah dijual tiketnya, dijual tiketnya kembali dan itu bisa akses diakses oleh masyarakat, jadi beli lewat aplikasi atau lewat travel, ya itu sudah bisa. Jadi dari maskapai tidak ada pemberitahuan untuk berhenti, tidak. Jadi tetap tiketnya dijual di aplikasi-aplikasi online maupun di travel-travel.
13: Bang, terakhir apa manfaat yang diharapkan bandara dengan kembali beroperasinya SAJ bagi konektivitas penerbangan dan pertumbuhan ekonomi di bawah?
12: Ya, tentu dengan adanya SAJ, mobilitas penumpang yang datang maupun pergi dari Bau-Bau itu semakin tinggi atau penumpangnya banyak. Jadi ada perputaran ekonomi barulah yang tumbuh. Karena semakin banyak orang yang datang ke Bau-Bau, tentu bisa mendongkrak potensi wisata yang ada di Bau-Bau dan umumnya semua Kepulauan Buton.
13: Baik pendengar, demikian wawancara kami bersama Koordinator Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBU Beto Ambari Bau-Bau, Bapak Fadli. Terima kasih.
10: Itu dia wawancara reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah, terkait maskapai Super Airjet dijadwalkan kembali melayani penerbangan rute Bau-Bau Makassar mulai 1 Juni 2026. Kita selanjutnya kembali ke RRI Toli-Toli bersama rekan Suharmi.
0: Baik, terima kasih rekan Syahribul dari RRI Bau-Bau.
14: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baik, selanjutnya kita ke RRI Ampana. Di sana sudah ada Kona Sutianto. Halo rekan Kona.
15: Selamat sore rekan Emi.
0: Baik, rekan Kona dari Ampana, silakan informasinya.
15: Terima kasih. Informasi dari Kabupaten Tujuh Una-Una, dari Kota Ampana sore hari ini mengisi dari Ampana informasikan Kaban BNN Tojo Nauna harapkan dukungan penuh semua pihak, khususnya orang tua, bersinergi dalam menekan peredaran gelap narkoba di Tojo Nauna.
16: Badan Narkotika Nasional terus melakukan pencegahan meliputi sosialisasi operasi tangkap tangan sebagai tindakan represif. Kepala Badan Narkotika Nasional Tojo Una-Una AKBP Johansa Rahman menyebut upaya ini diharapkan dapat menekan korban akibat penyalahgunaan narkoba. Kaban BNN juga meminta semua pihak, khususnya orang tua, agar mengawasi keluarga terutama anak dengan cara memperketat pengawasan pergaulannya.
17: Mudah-mudahan ke depan pengguna atau pemakai narkoba di Kabupaten Tojo Una-Una ini semakin berkurang. Makanya saya himbau kepada mari kita sama-sama berperang cegah dan memberantas narkoba dengan mengawasi keluarga anak kita masing-masing dengan cara pengawasan pergaulannya. Betul-betul kita awasi, jangan kita lepas.
16: Lebih lanjut ungkap Kaban BNN AKBP Johansa Rahman, pengawasan dari orang tua di lingkup keluarga menjadi faktor yang sangat penting keberhasilan upaya pencegahan korban dari penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tojo Una-Una. Ibnu Abbas melaporkan.
15: Demikian informasi untuk Gema Saripati Majo sore hari ini. Kita kembali ke RRI Toli-Toli bersama rekan Emi. Emi.
0: Baik, terima kasih rekan Kona, dan dari Ampana kami akan segera menuju ke RRI Makassar, dan di sana sudah ada rekan Irsan Saputra. Halo rekan Irsan.
18: Ya, halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan informasi dari Makassar.
18: Baik, kami informasikan dari Kota Makassar. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar minta masyarakat untuk lebih teliti sebelum membeli produk kosmetik, baik pembelian secara online maupun offline. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
19: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar meminta masyarakat untuk lebih teliti sebelum membeli produk kosmetik, baik pembelian secara online maupun offline. Kepala BBPOM Makassar Yosef Dwi Irwan Prakasa mengatakan pengecekan produk kosmetik bisa dilakukan di website BBPOM Makassar seperti Cek BPOM atau melalui aplikasi BPOM Mobile. Dikatakan penggunaan kosmetik ilegal akan berdampak buruk pada wajah dan organ tubuh manusia, terlebih apabila digunakan pada ibu hamil dan ibu menyusui.
20: Dan saat ini telah dilakukan penahanan di rumah tahanan negara Polda Sulawesi Selatan. Terima kasih Kasih Polda sudah mendukung dan sehingga dapat dilakukan penahanan. Maraknya peredaran kosmetik mengandung berbahaya ini tidak lepas karena memang masih ada fenomena, sekali lagi fenomena bahwa cantik itu mungkin. Nah inilah yang tentunya harus sama-sama kita hilangkan. Maupun apapun warna kulit kita, yang penting adalah sehat. Ya, jangan tertarik karena hasil dramatis yang menawarkan produk dengan hasil instan 3 hari putih, tapi ternyata mengandung merkuri, mengandung hidroquinon, mengandung asam retinoid. Itu dalam jangka panjang bisa masuk, bisa merusak, merusak wajah kita, bisa kena kulit. Kalau digunakan oleh ibu hamil, ibu menyusui, itu bisa masuk ke janin, bisa cacat pada janin.
19: Sementara itu, salah seorang warga Makassar, Ika, menilai maraknya peredaran kosmetik ilegal sangat merugikan masyarakat. Ika mengaku upaya yang dilakukan untuk mencegah penggunaan kosmetik ilegal, yakni dengan mengecek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Sedangkan jika dibeli secara online, dibeli langsung di toko resmi produk kosmetik tersebut.
21: Tentu terkait dengan kosmetik ilegal ini sangat merugikan bagi customer ya. Nah, untuk saya sendiri, cara memilih kosmetik mana yang aman atau tidak aman, biasanya itu saya kalau misalkan online itu lebih baik ke official store. Jadi belinya memang yang betul-betul di ada khusus memang yang akun resminya dari kosmetik tersebut. Lalu saya juga melihat bagaimana review pemakaian produk. Biasanya saya cek-cek dulu apakah ini aman atau review yang jelek-jeleknya bagaimana begitu. Jadi saya lebih baik memilih membeli di tempat-tempat official store seperti misalkan yang kalau di platform Shopee itu biasanya yang ditandai mall ori. Lalu untuk yang offline biasanya saya beli di toko-toko resmi, distributor resmi seperti yang toko-toko besar kosmetik seperti itu.
19: Ia berharap pengawasan bisa dimasifkan oleh pemerintah dan mengamankan setiap produk kosmetik ilegal agar tidak tersebar secara luas di kalangan masyarakat.
18: Kan langsung dari RRI Makassar. Kembali ke rekan kami yang ada di Toli-Toli. Silakan.
0: Baik, terima kasih rekan Irsan Saputra. Dari Makassar kita sudah ikuti informasi mengenai kosmetik.
3: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Kemasaripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baik, mendengar masih bersama saya Suharmi Darmoswito dalam Gema Saripati Maju, dan selanjutnya kita akan menuju ke RRI Mamuju. Dari Mamuju, di sana sudah ada rekan Nita Wahyuni. Rekan Nita. Baik, rekan Nita, silakan laporan Anda dari Mamuju.
4: Baik, pendengar Sekorwil 4, selamat sore. Tentunya kami ucapkan kembali informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju. Menjelang Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah, pemerintah Kabupaten Mamuju bergerak cepat memastikan stabilitas harga pangan di pasaran. Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana turun langsung memantau pergerakan harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Mamuju. Laporannya pendengar bersama dengan reporter Muhammad Rusdiansyah.
22: 2H-1, H+1, H+2.
23: Jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Mamuju bergerak cepat memastikan stabilitas harga pangan di pasaran. Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana turun langsung memantau pergerakan harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Mamuju. Pemkab berkomunikasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk aparat kepolisian dan TNI untuk menekan tren kenaikan harga agar tidak melonjak tajam. Namun kondisi di lapak pedagang menunjukkan tantangan tersendiri. Para pedagang sembako mulai merasakan imbas dari kenaikan harga modal dari distributor, terutama pada komoditas bumbu dapur seperti cabai dan tomat. Salah seorang pedagang sembako di pasar tradisional Mamuju, Jamal, mengungkapkan kenaikan harga cabai besar dan cabai keriting kini sudah menembus angka Rp50 hingga Rp60 ribu per kilogram, dari harga normal yang sebelumnya hanya berkisar di angka Rp35 ribu.
24: Untuk harga tomat sama lombok itu seperti apa?
25: Kalau harga tomat Rp25.000, sedangkan harga cabai keriting Rp50.000, kalau sedangkan harga cabai besar Rp60.000 per kilo untuk hari ini.
24: Sebelumnya
25: harga di sekitaran Rp35.000.
24: Diprediksi sampai kapan naiknya harga cabai?
25: Mungkin H-1.
23: Selain cabai dan tomat, Jamal menambahkan bahwa untuk komoditas beras harganya bervariasi tergantung kualitas. Untuk beras premium kemasan 25 kg saat ini dijual seharga Rp385.000, sedangkan untuk jenis medium dipatok Rp350.000 per 25 kg. Untuk beras program SPHP, para pedagang masih menjual sesuai ketentuan, yakni Rp60.000 per 5 kg. Sementara untuk komoditas minyak goreng subsidi atau minyak kita, pedagang mengaku stoknya kini mulai terbatas dan dijual dengan harga Rp15.700 per liternya. Pedagang memprediksi tren kenaikan harga bumbu dapur ini masih akan terus merangkak naik hingga satu hari menjelang Idul Adha. Menyikapi kondisi tersebut, Wakil Bupati Yuki Permana meminta masyarakat untuk tidak panik karena pemerintah daerah terus berupaya menjaga ketersediaan barang agar tidak terjadi kelangkaan.
24: Pak, tadi terkait harga cabai dan harga tomat katanya mau naik lagi, Pak. Seperti apa, Pak? Pedagang tadi.
26: Iya, kita berupaya agar supaya memang makin ke belakang, makin dekat dengan Idul Adha, pasti trennya akan naik. Tapi kita berupaya sedapat mungkin, pemerintah kabupaten bekerja sama-sama seluruh stakeholder yang ada untuk bisa menekan. Kalaupun ada naik-naiknya sedikit lah, jangan sampai naik jomplang sekali. Kita berharap imbauan ke masyarakat tetap tenang, tetap ini beraktivitas sesuai dengan sedia kala, karena kita semua berupaya untuk menjaga stabilitas harga. Semua tersedia, bahan-bahan pokok kita tidak ada yang langka. Itu masalah kalau ada yang langka. Jadi masyarakat tetap tenang, semua kebutuhan tetap aman sampai setelah juga lebaran, jadi aman.
23: Selain itu, Pemkab Mamuju juga memastikan akan ada penambahan kuota gas LPG 3 kg pada H-2 dan H-1 lebaran untuk mengantisipasi tingginya permintaan warga. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
4: Baik pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Mamuju. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami kembalikan kepada RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan dari RRI Mamuju. Kita beralih ke informasi dari Toli-Toli. Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Buol menggelar rapat kerja pertama PGRI Kabupaten Buol tahun 2026 masa bakti 2025-2030 pagi tadi di Gedung Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol. Kita ikuti Ros dari rekan Setiadi.
1: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, pagi tadi Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Buol menggelar rapat kerja tahunan sebagai agenda rutin daripada program PGRI Kabupaten Buol. Dan dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol yang membuka rapat kerja menyampaikan beberapa hal terkait bagaimana penguatan program serta penguatan kapasitas daripada keberadaan guru-guru yang ada di Kabupaten Buol. Selain itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol, Muhammad Asingara juga menyampaikan beberapa pesan terkait seperti apa kapasitas guru serta koordinasi yang terus diperkuat antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol bersama dengan PGRI yang merupakan satu kesatuan yang memang tidak dapat dipisahkan. Berikut sedikit petikan wawancara kami dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol, Muhammad Asingara.
2: Harapan kami untuk PGRI Kabupaten terus memperjuangkan apa yang menjadi tugas kegiatan konferensi kerja ini bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi paling tidak ini memperjuangkan ketenaga kerjaan, profesi, sama yang pasti bahwa harapan kita dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, setiap ada masalah di lingkungan pendidikan, di lingkungan sekolah, di lingkungan siswa dan guru, itu terus di backup dan terus dilindungi agar perjalanan pendidikan di Kabupaten Buol berjalan sesuai dengan ekspektasi dan harapan atau harapan kita semua.
1: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Buol juga berharap apapun yang terjadi di lingkungan pendidikan, baik antara guru dan siswa serta di lingkungan pendidikan, dapat diselesaikan dengan baik demi peningkatan mutu pendidikan di Kota Berkah Buol. Demikian dari Kabupaten Buol, Setiadi melaporkan.
0: Baik, demikian laporan dari Setiadi dan selanjutnya kita menuju ke RRI Palu. Dari RRI Palu, di RRI Palu di sana sudah ada rekan saya, Waode Rina Mustika. Halo rekan Rina.
5: Halo rekan Emmy, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat selalu. Silakan informasi dari RRI Palu rekan Rina.
5: Baik, rekan Emi dan juga pendengar Pro 1 Korwil Nusantara 4, karena sekarang ini sudah masuk di momen-momen menantikan untuk gelaran Pesta Bola Piala Dunia. Kita akan menghadirkan ini paket feature produksi RRI Palu dengan topik Piala Dunia, cara unik menyatukan setiap orang, dan akan dihantarkan oleh Ikadek Andika.
6: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, dunia seolah berhenti sejenak untuk menyaksikan pesta olahraga paling akbar sejagat raya. Piala Dunia 2026 hadir dengan skala yang belum pernah ada sebelumnya. Turnamen ini menjadi edisi perdana yang diikuti 48 negara dan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, momen ini bukan sekedar turnamen 4 tahunan biasa. Ini adalah sebuah revolusi kultural yang memperluas batas mimpi dan antusiasme. Menurut Arman Syah, seorang pelatih sepak bola di Kabupaten Tojonauna, dampak Piala Dunia bagi pecinta sepak bola sangatlah positif. Bagi masyarakat, katanya, perlatan akbar ini menjadi ajang untuk menyaksikan skill para pemain kelas dunia. Momen Piala Dunia ini pun dapat menjadi ajang pembelajaran bagi masyarakat awam sepak bola.
7: Jadi dampak dari Piala Dunia untuk masyarakat sepak bola kita sangat besar. Kita yang awam ini yang belum profesional, karena dengan itu kita bisa melihat skill-skill pemain, pemain-pemain hebat, bisa mencontoh cara mainnya, cara tim bekerja. Itu atlet-atlet itu harus mencontoh itu, karena dengan adanya Piala Dunia kita bisa menonton sepak bola dengan mencontoh strategi pemain-pemain dunia, pelatih dunia.
6: Euforia ini tidak hanya terjadi di negara tuan rumah. jauh di berbagai daerah di Indonesia, demam Piala Dunia 2026 sudah terasa sejak jauh-jauh hari. Berbagai komunitas penggemar bahkan mulai menyusun agenda nonton bareng atau nobar di titik-titik strategis. Piala Dunia pun dinilai tidak hanya menghadirkan tontonan berkualitas, namun juga menjadi sarana edukasi untuk menumbuhkan kecintaan terhadap olahraga sepak bola. Ketua TPPKK Kota Palu, Dia Puspita, menyambut baik gelaran Piala Dunia ini. Ia berharap pelaksanaannya berjalan lancar serta memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan minat olahraga.
8: Ya tentunya khususnya untuk di Kota Palu ya, Piala Dunia ini berjalan dengan baik, lancar dan sukses ya. Dan alhamdulillah senantiasa mensosialisasikan, mengajak masyarakat Kota Palu untuk mengetahui bola dunia di bulan Juni nanti. Antusias masyarakat Kota Palu alhamdulillah luar biasa dengan mensosialisasikan menendang bola, dan itu salah satu juga gerakan menyehatkan masyarakat melalui olahraga bola. Saya berharap kegiatan ini terus berlangsung sampai sebelum dimulainya Piala Dunia tentunya, agar supaya masyarakat bisa tersosialisasikan dengan baik.
6: Kehadiran format baru dengan 104 pertandingan dalam ajang ini juga menjamin para pecinta sepak bola akan dimanjakan dengan suguhan laga yang lebih intensif di sepanjang turnamen. Setiap pertandingan adalah cerita baru tentang negara-negara yang tidak diunggulkan yang siap menciptakan keajaiban di panggung dunia. Dinamika ini memicu adrenalin tersendiri bagi para penggemar yang haus akan kejutan. Bendahara Asprof

0: bahkan negara-negara berkembang pun sudah bisa menunjukkan skill-skill di mata dunia. Kalau melihat supporter-supporter yang ada di Sulteng sendiri, melihat dari beberapa event yang kemarin, baik di beberapa titik di nobar-nobar yang kita pantau, antusiasme masyarakat fanatik ini sudah mulai-mulai bermunculan.
1: Di balik gemerlap teknologi dan statistik, inti dari Piala Dunia tetaplah tentang ikatan emosional. Bagi generasi penggemar yang lebih muda, inilah momen pertama mereka menyaksikan turnamen dengan skala semasif ini. Menyaksikan air mata kekalahan dan tawa kemenangan dari para idola baru, menciptakan memori kolektif yang akan terus mereka bawa hingga puluhan tahun ke depan. Pada akhirnya, Piala Dunia bukanlah sekedar tentang siapa yang mengangkat trofi berlapis emas di laga final, namun bagaimana sebuah permainan sederhana mampu mendikte detak jantung miliaran orang, mengubah hari yang sepi menjadi ruang perayaan, dan membuktikan bahwa sepak bola akan selalu punya cara untuk menyatukan kita semua.

0: Hai Emi, untuk news feature dari RRI Palu, kembali ke RRI Toli-Toli.
1: Baik, terima kasih rekan WOD Rina Mustika yang sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Gema Saripati Maju edisi hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito, ada juga rekan saya Ika di meja operator, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah tadi kita mengupdate informasi di Gema Saripati Maju, marilah bersama kita menyimak renungan menjelang maghrib untuk di hari ini yang akan dibawakan oleh Dr. Andes Haji Lana W. Agi dengan judul Kesetiaan Kepada Janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa rasulil azim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukur. Mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat hidayah dan nikmat kesehatan. Ini kita masih dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita baik sebagai umat, masyarakat, bangsa dan negara, lebih-lebih lagi tugas kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah renungan maghrib ini berjudul kesetiaan kepada janji. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 91. Wa aufu bi hadillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha alaikum kafila. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Seorang muslim jika ia mengadakan akad perjanjian, maka hendaklah dia menghormatinya. Apabila mengucapkan janji, wajib dilaksanakan. Timbulnya kepercayaan dalam transaksi perdagangan dan berbagai bidang perekonomian berdasarkan kesetiaan memenuhi janji dan melarang pengkhianatan, dan syarat-syarat yang dibuat itu haruslah sesuai dengan hukum-hukum Islam, seruan-seruan Al-Quran secara umum kepada umat dahulu kala agar setia memegang amanat perjanjian berlaku juga untuk kita dewasa ini sampai umat akhir zaman. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 58. Inna Allah ya'murukum antu adul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila memutuskan hukum di antara manusia, putuskanlah dengan adil. Kaum muslimin dan muslimat rahimakum. Di antara masalah-masalah yang penting diperhatikan ialah hutang piutang. Islam menentang sifat tamak dengan menunda-nunda pembayaran utang. Jadi berhutang karena menurut hawa nafsu, mempermudah-mudah urusan hutang tanpa melihat akibat-akibatnya dan tidak memperhatikan urusan-urusan pembayarannya. Dihukumkan Tuhan sebagai orang yang aniaya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Man ahada amwala nasi yuridu ada'aha addallahu anhu. Faman yuridu itilafaha atrafahullah. Barang siapa yang mengambil harta orang lain dengan maksud hendak membayarkannya kembali, maka Allah akan membayarkannya. Dan barang siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya, tidak mau membayarnya, maka Allah akan merusaknya. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nabi SAW bersabda pula, yufaru lis-syahidi kulla dzambin illa dain. Semua dosa orang yang mati syahid diampuni kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim. Orang-orang yang pandai bijaksana selalu menasihati kita bila kita mempunyai hutang, segera dilunasi sebelum ajal kematiannya. Abu Darda menceritakan bahwa ketika ia sampai di perbatasan medan perang, Rasulullah SAW berseru, hai manusia, siapa di antara kamu yang masih mempunyai hutang yang belum dilunasi dan dia yakin bahwa dia akan menemui ajalnya dalam peperangan ini, hendaklah kembali saja
dan tidak usah mengikuti aku karena dia tidak akan kembali dengan membawa keuntungan apapun. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Kemuliaan dan kehormatan seseorang umat atau bangsa ditentukan kesetiaannya kepada janji. Kemuliaan yang abadi hanyalah milik orang-orang yang setia kepada janji. Kejayaan hanyalah milik mereka yang suci dan jujur kepada janji. Agar kita bisa selalu setia dengan perjanjian, diperlukan dua unsur, yaitu pertama, selalu ingat kepada Allah, dan kedua, mempunyai kemauan yang kuat untuk melunasinya atau menepatinya. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Demikianlah renungan ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kita akan menuai kepercayaan. Jika kita menanam kebaikan, maka kita akan menuai persahabatan. Jika kita menanam tawaddu, kerendahan hati, maka kita akan menuai penghormatan. Jika kita menanam rasa hormat, maka kita akan menuai kesuksesan. Jika kita menanam keimanan, maka kita akan menuai ketenangan. Jika kita menanam kebohongan, maka kita akan menuai bencana. Maka berhati-hatilah

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

temani pendengar sampai nanti dilepas pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk di perjumpaan malam hari ini ya, kita akan berbagi dengan interaktif ya, dan juga beberapa informasi yang akan kita hadirkan untuk menemani dari malamnya pendengar yang sedang bersantai atau sedang beraktivitas atau sedang mengejar deadline di malam hari ini. Dan juga masih akan kembali menyapa pendengar ya. Nah, sebelumnya juga pendengar sudah di ini temani dengan rekan kita ada Jihan tadi untuk di sore hari sampai di jelang renungan maghrib ya. Nah, kita juga masih hadirkan sedikit untuk religi ya, lagu-lagu religi untuk perjumpaan kita, dan informasi yang kita hadirkan ya, yang kita rangkum untuk perjumpaan kita. Ilham juga akan menyapa kembali ya, untuk beberapa di interaktif juga kita akan hadirkan, dan juga nanti untuk pukul 20 ya dengan Warta Berita Nasional ya di malam hari ini. Masih di Pro 1 tentunya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Benar untuk mengawali malam hari ini ya. Ya, ini kita masih merangkum untuk wilayah Kota Kendari ya. Sepertinya masih ada beberapa ya terkait dengan dampak banjir sebelumnya ya. Nah, ini salah satu warga di Jalan Ade Irma Nasution di Kelurahan Watu Bangga BTN Gemilang 1 ya di Kecamatan Baruga untuk Kota Kendari yang ternyata masih melakukan pembersihan rumah ya pasca banjir yang hingga Kamis ini ya untuk pembersihan yang dilakukan ini. Dan juga banjir yang sebelumnya merendam kawasan yang meninggalkan lumpur tebal ya di dalam rumah dan juga halaman warga. Jadi dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari itu juga turut langsung membantu dari proses penyiraman dan juga pembersihan sisa lumpur dari pasca banjir tersebut. Dan juga petugas tim Damkar Kendari ya dari Pak Aman yang mengatakan personil bergerak membantu warga ya supaya lingkungan rumah itu bisa cepat kembali bersih dan juga bisa ditempati dengan nyaman seperti sedia kala. Dan juga darinya yang menjelaskan bahwa saat banjir terjadi genangan air sempat masuk ke rumah warga dan merendam sejumlah perabot rumah tangga yang ada di rumah warga tersebut. Dan juga salah seorang warga yang terdampak seperti dari Ibu Ani yang mengaku banyak barang miliknya mengalami kerusakan akibat terendam banjir. Dan juga selain membersihkan ya dari sisa-sisa lumpur di rumah-rumah warga yang terdampak pasca banjir tersebut, personel damkar juga membantu untuk membersihkan ya dari saluran dan juga halaman rumah warga supaya tidak licin ya dan mengurangi dari bau tidak sedap ya akibat dari sisa genangan yang ada di sana. Dan juga warga yang mengapresiasi juga respon cepat ya dari pihak Damkar Kendari yang turut membantu dari proses pembersihan untuk pasca banjir di lingkungan BTN Gemilang 1. Dan Damkar Kendari ini juga mengimbau ya untuk masyarakat tetap menjaga dari kebersihan lingkungan dan juga waspada ya untuk potensi dari cuaca ekstrim yang bisa saja ya masih dapat memicu banjir susulan di sejumlah wilayah Kota Kendari. Nah benar kita masih akan hadirkan ya beberapa untuk di perjumpaan kita masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: 107,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Sejumlah informasi kita masih hadirkan ya untuk di perjumpaan kita malam hari ini. Dan ini juga yang menarik ya, karena dari BPJS lebih tepatnya ya. Nah, ini mungkin bisa dibilang penerapan baru, karena sedang mencoba untuk kebijakan terkait dengan penerapan kelas rawat inap standar ya, atau KRIS. Bukan QRIS ya, tapi KRIS ya, atau kelas rawat inap standar. Nah, dan ini adalah layanan BPJS Kesehatan yang masih menunggu juga dari terbitnya peraturan resmi dari pemerintah pusat ya. Dan walaupun seperti itu ya, rumah sakit mitra kerja ya, yaitu mitra kerja sama dari BPJS Kesehatan yang sudah melakukan berbagai pembenahan ya, dan juga penyesuaian sarana ya untuk pelayanan dengan standar yang akan diberlakukan nantinya. Nah, ini dari Deputi Direksi Wilayah ke-9 ya dari BPJS Kesehatan, dari Ashraf Mursalina. Nah, saat kegiatan ini dilakukan ya dari peraturan presiden terkait dengan implementasi juga ya untuk kebijakan ini, ternyata memang masih dalam proses gitu ya, atau belum diterbitkan. Nah, jadi persiapan di lapangan yang sudah dimulai, lebih tepatnya untuk proses peralihan yang supaya bisa berjalan dengan lancar ya, untuk regulasi secara resminya nanti ya, ketika diberlakukan. Tapi sejauh ini memang belum ditetapkan untuk kebijakannya ya, terkait dengan KRIS ini ya, bukan QRIS. Namun dari prioritas untuk pada penyeragaman yang akan dilakukan ya, yaitu dari jumlah tempat tidur di dalam kamar, dan juga pada peningkatan kualitas pelayanan dan kenyamanan dari pasien. Dan juga lebih lanjut juga bahwa mereka ini menguraikan juga bahwa standar kualitas yang menjadi fokus ya, untuk dimana mencakup nih berbagai aspek yang cukup penting ya, seperti dari jarak tempat tidur nih ya, untuk kenyamanan dari pasien, dan sistem sirkulasi udara yang baik, tingkat pencahayaan ruangan, dan juga ketersediaan fasilitas kamar mandi di dalamnya. Setiap ruangan perawatan itu akan difasilitasi dengan kamar mandi dalam. Dan upaya ini juga untuk pembenahan ya sejak dini, dan untuk seluruh fasilitas kesehatan dari mitra BPJS Kesehatan ya, untuk memenuhi juga standar yang ditetapkan ya, di mana bertujuan memberikan jaminan kesehatan di seluruh wilayah layanan seperti itu. Jadi mitra BPJS ini mencoba menggencarkan ya untuk penerapannya ya, untuk prosesnya nanti ya, yang mungkin peraturannya masih akan sementara diberikan, dan sudah ada persiapan-persiapan yang untuk menerima nanti dari kebijakan tersebut ya, terkait dengan KRIS, bukan QRIS tapi KRIS ya, kelas rawat inap standar. Kita masih akan berbagi juga beberapa di malam hari ini ya, kita akan hadirkan untuk menemani malamnya pendengar ya, masih di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

Benar di manapun Anda berada, ini tidak lama lagi kita akan merayakan untuk Hari Raya Idul Adha. Nah, semakin dekatnya dengan Hari Raya Idul Adha, ini dari pemerintah juga menggencarkan nih ya. Ya, kalau dari kemarin-kemarin itu pasti dari GPM ya yang sering digencarkan. Nah, ini kita masih akan membahas ya terkait dengan GPM ini atau Gerakan Pangan Murah. Lebih tepatnya dari pemerintah Kota Kendari ya, melalui Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, itu menggelar kegiatan Gerakan Pangan Murah dan juga Bazar Kuliner Pangan Olahan ya. Nanti ini dilakukan ya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional ya, yaitu Idul Adha 1447 Hijriah di 2026 Masehi ini. Dan kegiatan dari GPM ini ya, itu berlangsung selama 5 hari pendengar ya, mulai dari Rabu ya hingga Minggu ya, tepatnya di tanggal 20 sampai tanggal 24 Mei 2026, artinya sampai di esok hari ya, dari kegiatan GPM ini. Ini dilaksanakan di pelataran parkir kantor Wali Kota Kendari pendengar ya. Jadi program ini dilakukan ya untuk masyarakat tentunya ya, supaya membantu juga ya masyarakat itu bisa memperoleh dari bahan pangan dengan harga terjangkau, sekaligus juga untuk menjaga stabilitasi dari harga kebutuhan pokok jelang Hari Raya Idul Adha. Nah, dan dari poster kegiatan ini juga ya, dari Wali Kota Kendari Dr. Haji Siska Karina Imran, ini bersama Wali Kota Kendari, Wakil Wali Kota Kendari lebih tepatnya ya Sudirman, itu mengajak masyarakat itu untuk memanfaatkan pasar murah dan juga pasar kuliner ini yang menyediakan dari berbagai kebutuhan pangan ya, untuk keperluan masyarakat ya sehari-harinya. Dan juga beragam bahan pangan ini dijual yang di dalam kegiatan ini ya di GPM Gerakan Pangan Murah, itu mulai dari beras ya, minyak goreng, telur, bawang merah, cabai. Ada juga dari komoditas daging ya, seperti daging ayam ya, hingga aneka pangan olahan dan juga produk kuliner lokal. Nah, jadi masyarakat ini bisa mendapat menikmati bazar kuliner, juga bisa melibatkan pelaku UMKM di dalamnya ya dari kegiatan ini ya, apalagi untuk UMKM yang ada di Kota Kendari. Dari kegiatan Gerakan Pangan Murah ini juga didukung dari Badan Pangan Nasional ya, dari Bulog ya, dan juga sejumlah instansi terkait sebagai upaya juga ya untuk pengendalian inflasi daerah dan untuk menjaga dari ketersediaan pangan bagi masyarakat. Nah, dari pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Joyce Ernawati, yang dimana juga menyampaikan untuk kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian dari pemerintah dan untuk membantu masyarakat ini juga untuk menghadapi kenaikan kebutuhan ya, apalagi jelang Idul Adha yang mungkin semakin banyak gitu ya kebutuhan-kebutuhan di momen sebelum Idul Adha ini ya, Hari Raya Idul Adha. Jadi melalui Gerakan Pangan Murah inilah pendengar ya, ini berharap supaya masyarakat bisa mendapatkan dari bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Juga kegiatan ini menjadi wadah ya untuk pelaku UMKM kuliner ya, mempromosikan dari produknya. Dari ini juga ya, pemerintah Kota Kendari yang dimana menambahkan bahwa antusiasme dari masyarakat ternyata cukup tinggi ya, sejak hari pertama pelaksanaan ya di hari Rabu ya tanggal 20, dan dimana akan masih berlangsung sampai hari Minggu di esok hari ini. Dan dari pemerintah juga ya, pemerintah kota itu akan terus berupaya untuk menghadirkan program yang serupa untuk menjaga kestabilan dari harga pangan di daerah. Nah, pemerintah Kota Kendari berharap untuk kegiatan ini ya itu bisa meringankan dari beban masyarakat dan bisa memenuhi kebutuhan pokok mereka ya, apalagi untuk jelang Idul Adha ini, sekaligus juga mendorong pertumbuhan ekonomi, apalagi dengan UMKM tadi ya, pelaku usaha lokal. Jadi masyarakat ini diimbau juga untuk yang membutuhkan dari mungkin bahan-bahan untuk rumah tangga ya yang diperlukan, itu bisa datang dan juga berbelanja karena tersedia berbagai dari bahan pangan dengan harga yang lebih murah dibanding di pasaran tentunya.
Benar, kita masih akan hadirkan ya, selain GPM Gerakan Pangan Murah, beberapa informasi lainnya masih akan kita rangkum untuk perjumpaan kita. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, yang menarik juga nih untuk kebijakan untuk Indonesia saat ini.

hektar ya. Nah, dengan pengembangan budidaya perikanan ini diyakini ya untuk dari kepala negara akan meningkatkan produktivitas dan ekspor sektor perikanan Indonesia. Nah, juga dari Presiden Prabowo Subianto ya, lebih lanjut juga merincikan bahwa salah satu lahan yang disiapkan pemerintah untuk budidaya perikanan ya di BUBK Kebumen lebih tepatnya ya. Nah, lokasi ini dari 100 hektar lahan itu telah berdiri dan juga beroperasi penuh untuk budidaya udang tambak seluas 65 hektar. Nah, selain ini juga ya, selain di Kebumen, kata dari Presiden juga yang menyampaikan ya, kalau lahan yang tengah dipersiapkan untuk budidaya perikanan itu di Wayangapu ya, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Bahkan diungkapkan oleh Kepala Negara kita, pemerintah juga tengah mempersiapkan dari lahan seluas 14.000 hektar ya di kawasan Pantura untuk BUBK ya, jenis perikanan. Dan menurutnya juga bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP ya dari pembangunan tambak udang terintegrasi yang juga telah dimulai sejak Februari ternyata. Nah, jadi nilai investasi dari integrasi BUBK ini itu ternyata mencapai 7,2 triliun rupiah. Nah, dengan target produksinya nanti itu 52.000 ton untuk udang sendiri ya, untuk komoditas udang per tahunnya. Luar biasa ya. Dan semoga saja memberikan dampak yang luar biasa untuk masyarakat di Indonesia ya, dengan budidaya perikanan ini dan juga beberapa hektar yang sedang dipersiapkan untuk BUBK. Kita masih akan hadirkan untuk perjumpaan kita beberapa di malam hari ini, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Mendengar sedikit dari gejolak geopolitik saat ini ya, antara Amerika Serikat dan pihak negara Iran. Nah, kembali di mana berada di titik genting ya. Meski jalur diplomasi masih terbuka ya melalui komunikasi ya secara tidak langsung ya, eskalasi militer yang berulang ya dalam beberapa waktu terakhir membuat upaya perdamaian berada di ambang kegagalan. Nah, situasi ini juga memunculkan kekhawatiran luas akan kemungkinan meluasnya konflik menjadi perang regional ya di Timur Tengah. Nah, pada Senin 11 Mei 2026 ya, yang kemarin, Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut bahwa gencatan senjata yang antara kedua negara ini ya berada dalam kondisi yang sangat rapuh, yang dimana dari informasi ini ya, ya ini dikutip dilansir dari BBC News ya terkait dengan gencatan senjata tersebut. Nah, dalam pernyataannya juga ya di Oval Office ya, ini mengatakan bahwa gencatan senjata yang masih berlaku ya sampai saat ini, dan ia menilai bahwa kondisi gencatan senjata ini berada di penopang hidup besar ya, atau sangat lemah lebih tepatnya. Nah, sebelumnya Iran mengirim proposal kepada Amerika Serikat yang berisi tuntutan ya untuk mengakhiri perang dan membuka kembali Selat Hormuz. Tapi Trump menolak proposal tersebut dan menyebut sebagai sesuatu yang sepenuhnya tidak dapat diterima ya. Dan menurut Iran, proposal tersebut mencakup penghentian perang di semua front ya. Dan juga proposal itu juga berisi penghentian blokade laut Amerika Serikat terhadap pelabuhan Iran, dan juga jaminan tidak akan ada lagi serangan terhadap Iran. Nah, ini mungkin beberapa persyaratan-persyaratan ya terkait ini yang perlu diperhatikan. Dan ini juga ya terkait dengan ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran yang sudah berlangsung sejak revolusi Islam Islam Iran ya pada 1979 kalau ditaksir dari sejarah, pendengar ya. Dan juga krisis penyanderaan di Iran yang setelah revolusi yang menjadi awal buruknya hubungan kedua negara ini dan memicu ketidakpercayaan yang bertahan hingga saat ini. Nah, pendengar, untuk di informasi ya terkait geopolitik saat ini ya, mungkin yang semakin kompleks dan rumit ya, nanti juga kita masih akan hadirkan juga Warta Berita Nasional yang akan berbagi beberapa informasi yang dirangkum dari Pro3 Jaringan Berita Nasional. Nah, masih akan kembali untuk menyapa pendengar ya, masih di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 107,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar dimanapun Anda berada, melanjutkan untuk malam hari ini. Kita akan bergabung untuk pukul 20 waktu Indonesia Tengah dengan Warta Berita Nasional yang disajikan oleh Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
1: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategi swasembada protein. Revisi Undang-Undang HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi bagi organisasi masyarakat sipil. Iran dan Pakistan bahas upaya mengakhiri konflik di Timur Tengah. Dengar inilah warta berita selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan panen raya udang tambak, budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK, menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
0: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah siang tadi. Sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia, panen raya udang ini diungkapkan Kepala Negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan Kepala Negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
0: Tadi saya diberi laporan, 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa, 40 ton ya. Berarti, dan harganya sangat bagus. Harganya 70 ribu per kilo. 70 ribu per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
4: 650
0: orang setempat, 650 orang bekerja.
3: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan Kepala Negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
0: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14 ribu hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan Kepala Negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging ya.
2: Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
1: Ya, adalah dengan menyediakan pidana abadi. Ia diakan anggaran.
4: Mendengar revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan, usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
1: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk kekokohnya, pokoknya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INVIT.
4: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
5: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik talk show terkait dengan RUU ini.
4: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporannya disampaikan Hayatun Sofian dari RRI Mataram.
6: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
7: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
8: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini, Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan, pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
6: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
7: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Hayatun Sofian, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, menghadiri tanam perdana program bongkar racun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut laporannya bersama dengan Ayu Citra.
9: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, menghadiri tanah perdana program bongkar racun tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Sumawajaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Gubernur Kofifa menyampaikan bahwa pada momentum yang sama terlaksana program bongkar racun tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun dari total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanam perdana program bongkar racun tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
10: Kita melakukan bongkar racun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional, diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
9: Ditambahkan Gubernur Kofifa, pada agenda tersebut maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus, bahkan termasuk soal kualitas. Maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri Junianto mengatakan, dan tahapan produksi gula ini pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun upacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
11: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
9: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirejo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulung Agung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Ayu Citra melaporkan.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar, PPIH Arab Saudi sudah siap menjelang puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
13: Teman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kepala Wilayah Humas Kemenhaj yang juga koordinator media center PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi, mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi, dan konsumsi serta tenda yang sesuai yang akan diterapkan. PPIH Arab Saudi pastikan persiapan tersebut siap untuk ditempati jemaah haji, termasuk tenda yang dan akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Berikut keterangan dari Hasan Afandi.
14: Untuk memasuki masa puncak, kita sudah dimulai dari jauh-jauh hari untuk memastikan bahwa ketersediaan transportasi, konsumsi, terus kemudian juga tenda itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Makanya kemudian teman-teman yang bertugas untuk melakukan penyiapan di Arafah, di Musdalifah, dan Mina pada mulai dari beberapa minggu kemarin sudah mulai melakukan persiapan, pengecekan, memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada itu siap untuk ditempati jemaah di kedatangan jemaah mulai dari tanggal 8 Zulhijjah di Arafah.
13: Artinya, dan ditambahkan Hasan, dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan menghadapi puncak haji. Dari Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar, kami hadirkan Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera, dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Perairan Utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir membahas berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran serta mencegah eskalasi konflik di kawasan Asia Barat. Pakistan disebut terlibat aktif dalam mediasi antara Washington dan Teheran. Di tengah perundingan mengenai pembukaan Selat Hormuz, program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap Teheran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 usai bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara di laga penutup yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api malam ini. Dari Bandung, reporter Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih Lukman dan Kas. Ini masih berada di Stadion Bandung Lautan Api di mana Persib Bandung akhirnya berhasil mengamankan gelar juara Super League musim 2025-2026 yang menjadi titel juara ketiga mereka yang diraih secara beruntun atau back to back selama tiga musim terakhir, di mana keraihan gelar ini atau juara ini diraih setelah mereka bermain imbang dengan tim tamu Persijap Jepara 0-0 atau tanpa gol yang berlangsung pada hari ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan di saat yang bersamaan, tim peringkat kedua yaitu Borneo FC berhasil keluar sebagai juara dengan skor akhir 7-1 setelah mengalahkan tim tamunya Maluku United. Meskipun Borneo FC menang dengan dan meraih poin yang sama dengan Persib, yaitu sama-sama meraih 79, namun Persiblah yang berhak menjadi juara ataupun mengangkat trofi karena bandingan head-to-head dari kedua tim. Sementara Persija Jakarta ini menempati

depan ruangan ataupun tempat khusus untuk konferensi pers ini sudah mulai terlihat antrian kendaraan untuk keluar dari stadion. Mungkin sementara bukan yang pertama sampaikan dari stadion Gelora Bandung Lautan Api ini ya, ini diwali, tapi tidak untuk

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

101, kanal informasi dan inspirasi.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Untuk di perjumpaan kita malam hari ini ya, di mana kita akan berbagi juga ya, seperti biasanya nanti untuk pukul 21 waktu Indonesia Tengah ya, yang dimana setiap harinya menemani ya, ada pasti khusus ya, mini drama atau sandiwara radio yang akan kita hadirkan untuk mendengar pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan juga masih akan berbagi di perjumpaan kita beberapa hal menarik ya untuk informasi di kebersamaan malam hari ini. Dari pendengar yang mungkin sedang beraktivitas, yang mungkin sedang bersama kerabatnya, saudaranya, atau bersama temannya, entah itu dengan kondisi sedang bersantai atau sedang mengerjakan deadline tertentu dengan tugas-tugas tertentu ya untuk di weekend ini ya. Selamat menjalankan aktivitas untuk malam hari ini ya, dan kita masih akan terus berbagi di perjumpaan kita di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi ya.

0: Persatu kanal informasi dan inspirasi pendengar untuk pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kita hadirkan seperti biasa Sandiwara Radio untuk perjumpaan kita malam hari ini. Yang dimana dibawakan langsung ya dari RRI Kendari. Untuk malam hari ini edisi perjumpaan tanggal 23 Mei 2026 dari RRI Kendari dengan judul TBC di Sekolah.
1: Sekarang, anak-anak muda tidak pernah melepaskan pandangan dan tangannya dari gawai mereka. Informasi media sosial selalu jadi topik yang hangat dalam perkumpulan mereka. Di sekolah, notifikasi gawai berbunyi lebih cepat dari bel sekolah. Satu pesan di grup kelas, notifikasi yang bisa jadi awal dari tawa canda atau malah salah paham. Kalian udah baca pengumuman belum? Besok tuh ada vaksin TBC sama pemeriksaan TBC di sekolah. Nih, katanya di internet, vaksin TBC tuh bikin demam 3 hari. Terus pemeriksaannya serem banget.
2: Hah? Vaksin? Seriusan ini? Jarumnya gede gak sih?
3: Tunggu deh, Dio. Itu sumber kamu dari mana dulu? Lihat di mana?
1: Ya, dari thread di Twitter sama story orang lah. Valid ini, story teman aku yang baru aja diposting. Ya pasti dia udah ngalamin deh disuntik duluan.
2: Serius? Takut, aku besok izin sakit aja deh.
3: Belum tentu benar sih itu. Bisa aja itu berlebihan atau sumbernya gak kredibel yang kamu lihat di thread.
1: Ah, so tau kamu Bim. Ayo lo Rani, besok divaksin, terus langsung sakit lo.
2: Bima, kamu batuk dari tadi.
3: Ah, ini mah biasa. Masuk angin, kecapean aja. Minum air es terus aku.
1: Masuk angin tiap hari. Itu anginnya yang ngekos di paru-paru kamu kali. tapi jangan-jangan.
3: Weh, iyo, jangan doain yang aneh-aneh.
1: Serius nih, ada yang bilang pemeriksaan TBC tuh ngeri. Jarumnya besar, suntikannya sakit. Sampai diperiksa lagi paru-parunya, harus ini itu juga, ribet.
2: Ih, aku jadi makin takut deh. Kenapa sih harus di sekolah segala?
3: Justru, karena kita anak-anak muda di sekolah, Ran. Biar gampang dicek, dan sama-sama dicek juga.
1: Keesokan harinya, sekolah tetap berjalan seperti biasa. Termasuk satu program penting untuk kesehatan siswa.
4: Tenang ya adik-adik, vaksin dan pemeriksaan TBC ini aman kok. Tujuannya supaya kita bisa mencegah dan mendeteksi TBC sejak dini.
2: Kak, benar gak sih kalau vaksinnya bikin sakit lama? Kayak demam beberapa hari gitu.
4: Efeknya ringan dan sementara aja kok Rani. Justru jauh lebih aman dibanding resiko TBC yang ternyata enggak terdeteksi, iya kan?
1: Huhu, berarti kata thread dan story orang-orang di grup itu hoax dong.
4: Makanya Dio, sebelum percaya, kamu harus cek dulu kebenarannya. Bisa tanya langsung ke nakes yang kamu kenal atau langsung ke dokter, biar enggak kemakan hoax di grup. Bima, kamu sering batuk?
3: Iya kak, udah lebih dari 2 minggu ini. Batuknya mengganggu, sampai dada saya sakit.
4: Tahu gak dek, pemeriksaan di sekolah seperti ini tuh justru pemeriksaan yang penting buat kamu dan teman-teman yang lain. Jadi ketahuan kalau memang ada hal-hal yang mengarah ke arah TBC. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat jaga kesehatan kamu dan teman-temanmu. Ini karena kamu batuknya sudah lumayan lama, saya rujuk untuk diperiksa lebih lanjut di puskesmas ya Bima. Kamu gak perlu takut dan khawatir, biar kamu sembuh.
3: Baik kak, dari sekolah saya segerakan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
2: Aku beneran takut karena kemakan hoax berita kemarin. Tapi bener juga ya kak, pemeriksaan TBC di sekolah bikin kita jadi aware sama kesehatan kita, khususnya paru-paru. Ngelihat Bima diperiksa, aku jadi gak takut lagi deh kalau harus vaksin TBC di sekolah.
5: Iya, aku juga. Kebanyakan nonton story orang, dengerin kata orang juga.
4: Betul deh, kamu gak perlu takut lagi ya.
3: Gak apa-apa guys, setidaknya sekarang aku tahu. Dan aku bisa dapat jawaban dari petugas kesehatan tentang batuku ini. Dan gak nebak-nebak sendiri.
6: Semua, jadi program pemeriksaan dan vaksin TBC dari puskesmas kami akan berkelanjutan ya. Dan pastinya ada juga program cek kesehatan gratis. Ini semua dari pemerintah loh, dan gratis. Jadi jangan takut kalau ada vaksin TBC di sekolah. Ini juga kan demi kesehatan kamu-kamu semua, generasi penerus bangsa Indonesia. Ingat ya adik-adik, sehat itu investasi paling berharga.
5: Oke kak, aku janji next time akan share fakta tentang kesehatan yang valid, bukan hoax.
2: Deal ya Dio, awas aja sampai kamu nakut-nakutin kita lagi tentang vaksin di grup. Sekarang grup kelas kita upgrade ya.
5: Oke.
1: Di tengah ramainya notifikasi dan informasi, satu hal yang pasti, kesehatan bukan bahan bercandaan. Dan kebenaran tidak datang dari hoax. Karena peduli itu dimulai dari berani tahu. Dan sehat itu tanggung jawab kita bersama. Demikianlah drama radio Hoax di grup kelas dengan didukung pemain. Dimas sebagai Dio, Navi sebagai Rani, Lutfi sebagai Bima, petugas kesehatan oleh El Haiza, narator oleh Ananta Setiadi, teknik rekaman oleh Imade, penyunting suara oleh Aden, dan pengarah adegan oleh Ananta Setiadi. Sekian dan sampai jumpa dalam cerita yang lain.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih menemani untuk perjumpaan kita ya. Malam semakin larut, kita semakin dekat untuk interaktif kita malam hari ini. Tapi masih ada beberapa yang akan kita bagikan sebelum kita bergabung nanti di pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Nah, ini hal yang menarik juga ya, karena beberapa minggu sebelumnya di awal-awal bulan Mei ya, kita sempat dikejutkan dengan kondisi di mana diguyur hujan sampai beberapa hari dan juga terdampak banjir, bahkan sampai dua kali ya. Ada beberapa tempat di Kota Kendari itu terdampak dengan banjir ya, di beberapa titik-titik yang ada di Kota Kendari, atau mungkin di wilayah Sulawesi Tenggara lebih tepatnya, yang terdampak oleh banjir tersebut. Bahkan sampai menggenangi ya dari lahan persawahan atau lahan pertanian dari beberapa warga. Nah, pasca banjir ini yang melanda ya sejumlah wilayah, apalagi untuk di Kota Kendari ini, yang tidak hanya meninggalkan lumpur dan kerusakan ya, tetapi juga berpotensi itu bisa memicu munculnya berbagai penyakit di tengah masyarakat pendengar ya. Nah, jadi kayak genangan air dan lingkungan yang belum sepenuhnya bersih itu bisa menjadi sumber dari penyakit ya. Apalagi mungkin beberapa dari pendengar sendiri ya sudah terdampak ya, karena kondisi cuaca yang tidak menentu beberapa hari ya, beberapa minggu ini, atau lebih tepatnya di bulan ini ya, pendengar mungkin terkena flu atau batuk-batuk atau beberapa hal yang lain, mungkin seperti ISPA ya, infeksi saluran pernapasan, dan juga penyakit-penyakit lain seperti diare, gatal-gatal dan demam ya, ini bisa saja terjadi gitu pendengar ya, karena kondisi dari tempat lingkungan yang sedang terdampak oleh banjir. Nah, dari apoteker ya, salah satu apoteker ya, Putri Wajrian S. Pam, yang menghimbau juga nih untuk masyarakat supaya lebih menjaga dari segi kebersihan di lingkungan dan juga kesehatan tubuh setelah banjir yang surut pendengar ya. Karena ini perlu diperhatikan juga ya, supaya kita tetap terjaga gitu ya kan, dari kondisi tubuh kita ya kan, itu juga yang perlu diperhatikan. Karena memang cuaca yang tidak menentu ini ya, jadi perlu lebih hati-hati lagi nih ya, karena jangan sampai ada dari pendengar juga terdampak nih gitu ya kan. Nah, seperti tadi beberapa gejala. Biasanya setelah banjir ya, banyak warga yang akan mengalami segatal-gatal ya, atau batuk, flu, atau diare. Ya, ini karena terpapar ya dari air yang kotor atau lingkungan yang lembab. Nah, ini juga karena kebersihan rumah dan lingkungan harus tetap dilakukan nih pendengar ya. Bahkan mungkin buat pendengar yang tidak terdampak gitu ya kan. Nah, ini perlu tetap diperhatikan karena kondisi cuaca yang tidak menentu di bulan ini. Dan dari apoteker ini juga ya, dari Putri Pajrian yang juga menyatakan bahwa warga yang menggunakan air bersih gitu ya kan, itu perlu ya, dan juga mencuci peralatan rumah tangga yang terkena banjir, dan menjaga dari pola makanan dan istirahat juga, itu bisa membantu nih ya sistem imun kita supaya kembali stabil dari kondisi cuaca yang terjadi untuk bulan ini, supaya daya tahan tubuh kita tetap baik. Nah, selain itu juga ada himbauan untuk masyarakat juga ya, seperti menyiapkan untuk menyiapkan obat-obatan ya, seperti obat-obatan dasar nih ya, obat demam, diare, antiseptik juga, itu kalau misalkan kondisinya kotor gitu ya kan. Nah, dan itu mungkin perlu nih ya, supaya kita ini tetap higienis seperti itu. Vitamin dan juga obat gatal bisa juga untuk dicoba untuk disiapkan, dan ini menjadi langkah antisipasi juga nih, apalagi untuk pasca banjir yang kemarin ya. Walaupun mungkin rentan waktunya sudah agak jauh ya, tapi potensi untuk di cuaca bulan Mei ini masih perlu beberapa mungkin persiapan-persiapan itu tadi, antisipasi yang dari obat-obatan tadi juga ya, dari penyakit-penyakit yang bisa saja terkena ke tubuh kita. Ya, dan juga jangan menunggu ya sampai sakit parah. Apalagi kalau misalkan sudah tenggorokan itu udah gatel gitu ya. Indikasi udah flu dan batuk-batuk ya. Wah, itu mungkin perlu untuk ditangani. Apalagi kalau misalkan dari pendengar mengalami demam tinggi ya, diare berkepanjangan atau gangguan kesehatan lain juga. Nah, itu perlu untuk pemeriksaan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Dan juga dari mungkin kondisi dari banjir ya, pasca banjir yang ada di Kota Kendari, lebih tepatnya untuk di wilayah Sulawesi Tenggara ya, pasti muncul harapan dari masyarakat ya untuk kondisi lingkungan segera kembali normal gitu untuk aktivitas, dan masyarakat itu bisa kembali beraktivitas dengan aman tanpa ancaman dari penyakit ya pasca banjir ini. Kita masih hadirkan beberapa informasi ya sebelum interaktif kita, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Nah, ini yang menarik juga. Mungkin dari pendengar sedang bersantai malam hari ini. Entah itu ditemani dengan kipas angin atau mungkin dengan AC. Mana yang bagus ya? Nah, kalau misalkan lagi cuaca panas, itu pasti pertimbangannya itu mau pakai kipas angin atau mau menggunakan AC. Tapi kalau misalkan cuaca panas, itu membuat banyak kebingungan juga nih. Karena kalau misalkan menggunakan kipas angin, apalagi kita tertidur, terlelap dengan kipas angin, katanya ada beberapa tuh menimbulkan gejala gitu ya kan, yang tidak menyehatkan kalau menggunakan kipas angin. Sama juga sih dengan AC, kalau penggunaannya berlebihan seperti itu ya. Nah, supaya menjaga kenyamanan ya, pilihan ini menjadi sulit juga ya. Sama-sama nyaman nih ya, kipas angin ataupun AC, yang mana-mana sih. Tapi keduanya memberikan efek sejuk pastinya ya, tetapi dengan cara yang berbeda ya, karena cara kerjanya yang berbeda. Kalau misalkan dari AC sendiri yang bekerja dengan mendinginkan udara secara langsung ya, jadi suhu ruangan itu bisa turun signifikan dan stabil. Nah, ini juga membuat dari penggunaan dari AC ini lebih efektif kalau misalkan suhu sangat tinggi atau di ruangan tertutup ya, apalagi kalau misalkan rumah-rumah yang tidak ada dari pohon mungkin ya, pohon pelindung di depan rumahnya ya. Jadi kalau misalkan dalam kondisi cuaca panas, itu sangat terasa panasnya gitu ya kan. Nah ini juga kalau misalkan dari pendengar ya, rumahnya kalau di siang hari sangat panas gitu ya kan, mungkin ada yang menggunakan AC. Kalau misalkan menggunakan kipas angin ya, kayaknya hawa panasnya gitu ya yang kan kita terima ya. Jadi mungkin dominan kalau misalkan di cuaca yang panas, itu banyak yang menggunakan dari AC, karena AC ini bekerja dengan mendinginkan untuk udara secara langsung ya, jadi suhu ruangan yang akan berubah stabil gitu ya kan, dan itu menjadi penggunaan AC jadi lebih efektif. Tapi dari sumber kesehatan di Indonesia yang menyebut bahwa AC ini lebih unggul memang ya untuk mengatasi dari panas yang mampu menurunkan dari suhu ruangan secara total gitu ya. Tapi dari penelitian di Indonesia juga menunjukkan bahwa AC ini kalau misalkan untuk menurunkan suhu ruangan itu sekitar 1,93 derajat Celcius dalam waktu 30 menit ya, langsung berubah drastis. Nah, tapi kalau misalkan kayak penggunaan kipas angin itu tidak menurunkan suhu ya, melainkan hanya mengalirkan udara, dan itu membantu tubuh merasa lebih sejuk ya. Tapi udaranya kalau misalnya lagi gerah, lagi panas, kayaknya masih tetap gerah ya. Lebih ke mandi sih kalau misalkan udah menggunakan kipas angin tapi tidak mempan dengan suhu ruangan yang berubah ya, karena di siang hari ya panasnya udah nempel gitu ya. Nah, tapi keunggulannya itu dari konsumsi listrik lagi yang jauh lebih hemat ya, hanya sekitar 30-70 watt dibandingkan dengan AC yang bisa mencapai ratusan hingga lebih dari 1000 watt. Nah, kipas angin ini lebih ekonomis pastinya ya untuk penggunaan harian seperti itu. Nah, terserah dari pendengar juga nih, kalau misalkan ada yang menyiapkan ya kayak kipas angin. Kipas angin mungkin digunakan untuk malam ya, supaya yang penting ada udara gitu ya. Kalau penggunaan AC malam hari, dinginnya jadi double gitu ya. Itu bebas sih dari pendengar sendiri, pilihan masing-masing. Kita masih akan berbagi di perjumpaan kita ya di malam hari ini, masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Benar, terkait dengan kesehatan ya, kalau dari sisi kesehatan ya, penggunaan kipas angin ini cenderung ternyata lebih aman kalau misalkan digunakan dengan benar ya, ya tidak berlebih lah istilahnya, karena tidak menyebabkan perubahan suhu yang ekstrem ya. Nah, kalau penggunaan AC yang tidak dirawat itu bisa membuat udara kering, itu juga berisiko menyebarkan kuman, mendengar ya. Nah, ini yang menarik juga, kalau misalkan dari riset di Indonesia yang menunjukkan kombinasi dari AC dan kipas angin itu bisa menjadi solusi efisien, yang dimana kipas membantu sirkulasi udara sehingga AC tidak perlu bekerja terlalu keras dan berdampak dengan penghematan energi tentunya. Jadi AC lebih unggul untuk pendinginan maksimal ya. Kipas juga, apalagi ini ternyata lebih hemat ya, hemat energi dan praktis. Nah, itu dia keunggulannya. Jadi pilihan ini tergantung lagi kalau kebutuhan gitu ya kan. Tapi kalau dilihat dari fungsinya sih, dari lamp sendiri, siang hari mungkin gunain AC ya. Kalau malam hari bolehlah kipas ya, di level 2 lah ya. Jangan terlalu dingin. Atau bisa juga dikombinasikan ya, itu bisa dilakukan juga senyamannya ya, supaya bisa digunakan. Tapi lebih nyaman lagi supaya tidak boros ya, salah satu aja kali ya. Benar, kita masih akan hadirkan ya untuk interaktif kita nanti pukul 22 waktu Indonesia Tengah yang tidak lama lagi. Tapi masih ada beberapa yang akan lewat nih ya, bukan iklan ya. Tapi ada beberapa lagu yang masih kita sajikan. Masih di Persatu, kanal informasi dan inspirasi.

Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kendari. Telepon

melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Perjumpaan malam hari ini ya, di penanggalan tanggal 23 Mei 2026. Di ruang rindu kita berbagi ya, kerinduan ya. Rindu untuk berbagi dengan lagu requestan nih. Dan tepatnya untuk malam hari ini ya, di malam minggu, malam minggu lagi ya. Hari Sabtu, malam minggu ya, lagu-lagu kita hadirkan tahun 80-an sampai 2010 ya. Kita bermain di mancanegara dan juga lagu Indonesia ya, jadi dua-duanya. Z ya, pembuka kita di jalur TikTok udah bergabung nih ya. Malam kak, malam juga Z. Mau request kangen band Pujaan Hati. Oke, langsung request nih ya. Oke, kalau begitu tanpa basa-basi, kalau begitu dengan Z kita akan putarin lagunya, lagu requestannya dari Pujaan Hati ya. Coba. Pujaan Hati, apa kabarmu? Bagaimana sih, apa kabarnya nih ya? Sesuai lirik, gimana kabarnya Z? Pujaan Hati ya, kangen band, siap nih untuk Z. Ya kita masih hadirkan tentunya untuk malam hari ini. Wih, ada Blijul. Silakan bergabung bersama kita ya. Ada Salma Madif ya. Halo Bang Ilham, Matt Malming, Matt bertugas. Iya, selamat malam juga Salma. Kita berjumpa lagi di Ruang Rindu nih ya. Dan juga kita hadirkan untuk di jalur telepon ya, di 0401-3124-008. Juga bisa berbagi bersama kita di WhatsApp di 0813-545-0967. Nah, untuk di perjumpaan malam hari ini, siapa nih yang ingin Mbak Salma nih, Mbak Salma mau request lagu apa nih di malam hari ini ya? Mumpung udah gabung di kebersamaan kita, silakan nih. Dan juga karena masih awal tadi ya, dari Z sudah bergabung ya, paling pertama malah ya, dan request lagu malah ya. Tidak sapa dulu kita nih Z ya, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu gitu. Tagline kita untuk di perjumpaan malam ini ya, ruang rindu, ruang berbagi rindu. Nah ini ada tulisannya, memori lewat lagu gitu ya. Nah silakan bergabung dan berpartisipasi ya di jalur WhatsApp kita. Dari Kalimantan Z, waduh, gimana Kalimantan malam hari ini? Rame ya untuk malam minggu kayaknya di sana. Kayaknya padat ya untuk di perkotaannya. Ini Kalimantan daerah mana nih Z-nya? Kalimantan Timur kah? Kalimantan Barat? Atau Kalimantan Selatan? Yang mana nih? Atau di tengah-tengah Kalimantan? Kalau yang di tengah, apa dia? Kalimantan Barat mungkin ya? Ya entar. Kalimantan Timur Balikpapan. Wah pas di kotanya tuh. Gimana nih kota Balikpapan ya, lagi rame mungkin malam minggu ya. Kalau di Balikpapan banyak ini gak sih Z, apa namanya, kayak tempat ngopi. Kalau di sini banyak banget. Mbak Salma request lagunya Raim Laude Lesung Pipi. Boleh ya, Lesung Pipi. Langsung aja nih, Lesung Pipi. Guys, Mbak Salma tidak salah-salah ya, langsung Lesung Pipi ini ya lagunya. Oke, supaya lebih meriah aja gitu ya malam hari ini dengan lagu requestannya Mbak Salma ya. Boleh, boleh, boleh, boleh. Lesung Pipi dari Raim Laude ya. Iya, jangan kita dengar di jam-jam biasa gitu ya kan. Kalau misalkan dari lagu-lagu Raim Laude ya, karena baru berapa tahun gak kira-kira ya. Nah kalau yang lagu yang ini kan masih new nih, masih fresh gitu ya kan. Ya dan juga kita masih hadirkan nih untuk di jalur telepon ya, buat pendengar yang ingin bergabung bersama kita, silakan berbagi dengan lagu-lagu requestannya di 0401-3124-008. Juga di jalur WhatsApp kita di 0813-545-0967. Dan Z dan juga Mbak Salma ya, yang sudah gabung di TikTok ya. Mungkin dari yang bergabung nih, ada banyak nih kita lihat nih. Iya, silakan request lagu di perjumpaan kita boleh ya. Untuk live TikTok kita, sedang live nih di kebersamaan kita untuk malam hari ini. Mumpung malam minggu, aktivitas apa sih yang padat kalau malam minggu ya? Pasti nongkrong gitu ya, bareng teman-teman. Atau mungkin dari pendengar menikmati libur weekend gitu ya kan. Nah, silakan berpartisipasi bersama kita dan mengikuti rangkaian lagu-lagu mancanegara atau Indonesia boleh ya. Lagunya di tahun 80-an sampai 2010.
Kita hadirkan juga nih, kalau misalkan lagu di kebersamaan kita ya, ada banyak ya, playlist kita untuk malam hari ini. Langsung kita buka ya, buka sesem. Malam ini kita bermain di lagu-lagu apa nih ya? Kalau di sini mancanegara ada yang unik-unik nih ya, kayak Akon gitu ya kan, Cema Kecalu, You Make Me Cema Kecalu. Ini lagu ya mungkin 2010 ke bawah nih lebih tepatnya ya, Cema Kecalu. Boleh ya kayaknya ya, sedikit lah. Katy Perry juga ada nih pendengar ya malam hari ini. Bahkan ada siapa nih ya, Umbrella ya, yang mungkin udah lama banget nih pendengar gak tahu nih, Boys Avenue ya, Boys Avenue Umbrella. Umbrella bukan ini ya, bukan Rihanna ya, bukan. Ada juga selain ini ya, dari Akon, Katy Perry juga kita sedia ya. Kita kan lagu-lagu mancanegara ya kan. Katy Perry, ada nih tadi, nah ini dia Katy Perry ya, Last Friday Night. Ada juga Kanye West ya, Diamond from Sierra Leone ya. Kita masih hadirkan tentunya. Anda juga yang baru bergabung di jalur TikTok kita ya, dari Kang Kabel kayaknya ya, kita panggil Kang Kabel aja kali ya. Salam kenal Bang Ilham, request Bang, boleh ya, silakan request di perjumpaan kita, boleh. Mau request apa aja ya. Kalau request makanan kayaknya nggak dulu ya. Kayaknya udah jam berapa juga ini. Kalau masih ada yang buka ya entahlah. Kalau masih ada yang buka tolong ditutup. Kang Kabel. Ya namanya sih gitu ya, Kuli Kabel, nggak enak juga nih disebutnya. Kita panggil Kang Kabel aja ya. Oke, Kang Kabel mau request lagu apa nih? Boleh ya, bergabung bersama kita dengan lagu requestannya. Kita bermain mancanegara dan juga Indonesia, boleh. Tahun 80-an sampai 2010 di malam hari ini ya. Buat mancanegara juga kita hadirkan beberapa lagu yang ilham playlist nih ya. Ya kayak tadi Akon, ada juga lagunya Katy Perry mungkin kali ya kita putar ini. Bisa kali. Nah, Katy Perry, Last Friday Night. Ada juga Kanye West ya. Ya, simpan aja nih ya. Barangkali Wena ya. Kalau enggak kita ganti dengan lagunya Leto ya. Cari Leto nih, ada yang kusebut sayang ada nih. Bebas ya. Boleh nih, silakan bergabung bersama kita ya di malam hari ini dengan lagu manca dan Indonesia kita hadirkan ya untuk malam minggu ya, mumpung malam minggu ya kan. Zi di Balikpapan nih ya, lagi malam minggu atau di mana nih, lagi di rumah aja atau gimana ya. Boleh di berbagi ya di kebersamaan kita seperti apa nih kondisinya. Dan ini juga ya di jalur telepon kita masih hadirkan di 0401 312 4008. Dan juga di jalur WhatsApp untuk yang ingin request dengan lagu mancanegara dan Indonesia malam hari ini, Kuli Kabel, aduh Kang Kabel lah ya. Lagunya apa nih, Andra Lagi dan Lagi. Oke, nanti kita putarin ya. Lagunya Andra Lagi dan Lagi. Coba kita cek dulu ya di playlist kita nih, Andra ya, Lagi dan Lagi. Andra, Under and the Backbone, ini dia. Lagi-lagi, mana dia, ini dia, Lagi dan Lagi. Aduh, adanya yang ini ya. Aduh, ada lagi. Banyak versi, tapi kenapa harus yang akustik? Mana nih yang versi full song gitu ya kan. Aduh, akustik lagi. Aduh, coba kita Lagi dan Lagi ya. Lagi dan Lagi, Lagi dan Lagi, new akustik, banyakin lah akustik ya. Original ya, oke. Ini kebanyakan akustik nih, aduh, why? Coba kita search lebih deep lagi ya. Ini seperti search engine biasanya ya. Deep search kita akan lakukan. Maintaining to Lagi dan Lagi. Lagi dan Lagi ya. Deep searching, please. Ah, ini dia, ada nih, Lagi dan Lagi. Oke, nanti kita putarin nih untuk yang bergabung dari Kang Kabel ya.
versi original. Langsung minta versi original dia. Iya, karena dari tadi ternyata ada versi akustik yang kita program. Ya udah. Ini dia hasil dari deep search kita ya. Andre the Backbone lagi dan lagi. Ya udah, sudah ada 3 yang bergabung bersama kita dari Mbak Salma dan juga Z dan Kang Kabel malam hari ini. Langsung kita puterin lagunya ya. Dimulai dari barat. Oke, ini dari Kangen Band dulu nih ya. Puja Anak Hati dan beberapa playlist lainnya kan kita hadirkan. Nah, masih tentunya di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Lewat lagi nih kita ya. Berbagi lagi untuk yang ingin request lagu untuk perjumpaan malam hari ini. Di jalur TikTok kayak rame banget ya, banyak orang nih. Ya, yeah, coba kita lihat-lihat 1/2/3/5. Ada beberapa yang sudah bergabung lagi dari Bang HR ya. Request lagu katanya 7 years. Once I'm 7 years old. Ya kan, Lucas Graham Bell. Bang HR request lagunya Lucas Graham. Oke, nanti kita putarin ya. Dan juga beberapa yang sudah bergabung ya, dari Kang Kabel nih, tadi lagunya dari Andra and the Backbone ya, lagi dan lagi-lagi Andra, lagi-lagi The Backbone. Iya, katanya dari Kang Kabel ya, ini katanya lagi merindukan sesuatu nih dia ya, masa-masa waktu masih muda ya. Biarlah berlalu masa muda itu ya, udah terjadi. Dari Peter Zakaria, malam Bang Ilham, malam juga. Peter Zakaria katanya request lagunya Dewa 19, Roman Picisan. Lagi mengenang-enang masa lalu nih ya, banyak lagi mengenang masa lalu ya. Roman Picisan, let's go, let's go. Roman Picisan, ah ini dia. Picisan. Gimana ya, ini dia. Ah, itu dia. Aduh, ini dia. Gimana sih? Nah, dari tadi loh. Roman Picisan ya. Oke. Nanti kita putarin ya, Roman Picisan. Lah, ini kok banyak yang ini ya. Aduh, mari kita pakai lagi teknik yang sama ya kayak tadi ya. Kita pakai deep search. Searching in deeply way. Let's go. Roman Picisan. Itu dia ya. Harus dengan deep search baru kita bisa mendapatkan the quality gitu loh. Mencari quality itu seperti mendapatkan tumpukan jerami di dalam jarum. Gimana sih? Iya, mendapatkan jarum ditemukan jerami ya. Oke, kita masih hadirkan yang ingin bergabung bersama kita, silakan bergabung ya. Request lagu boleh ya. Mau request lagu apa aja malam hari ini? Bermain di malam-malam bersama Ilham ya, di malam minggu ini dengan lagu mancanegara dan Indonesia tahun 80-an dan sampai maksudnya 2010 ya. Lumayan gitu ya, pasti lagu-lagu dari rentan waktu ini tuh banyak banget yang sangat gimana gitu, kesannya sangat mendalam. Roman Picisan dari Peter Zakaria, nanti kita akan putarin ya lagu requestannya. Beberapa dari playlist Ilham untuk malam hari ini yang akan Ilham putarin juga. Maybe ada yang mau request ini ya, kita nanti putarin ya. Katy Perry, Last Friday Night. Ada juga Akon, Cema Kecalu. Ada juga Kanye West nih, Diamond from Cyril Lewan. Lewan kayaknya namanya nih. Oke. Jadi itu beberapa lagu yang kita hadirkan. Dan juga kita masih undang untuk pendengar yang ingin berbagi di jalur telepon kita ya, di 0401-312-4008. Juga bisa bergabung bersama kita di jalur WhatsApp di 0813-545-0967. Di jalur TikTok ada beberapa yang sudah bergabung, udah banyak sekali ya. Dari Bang Hayar juga requestannya ya, 7 years. Iya, hampir nanti Roman Picisan dalam putar duluan ya. Ini nanti kita akan putarin lagunya Lucas Graham Bell ya. Iya, requestannya dari Bang HR dulu nih ya. Dan juga tadi beberapa yang sudah kita putarin ya, dari Z ya, ada Mbak Salma yang sudah bergabung bersama kita dan sudah berpartisipasi dan request lagu untuk perjumpaan malam hari ini. Ya nanti kita akan puterin juga, coba kita cek dulu ya, something this way lah ya. Ini nanti kita akan puterin. Oke, yang duluan ada Lucas Graham ya. Iya, kita hadirkan juga di jalur TikTok ya. Di live TikTok kita masih akan menemani pendengar ya dengan lagu-lagu requestannya. Nah, ini udah ada dua yang bergabung bersama kita. Mungkin ada lagi yang ingin bergabung dengan satu requestan lagi. Hanya satu kali aja. Iya, hanya satu kali. Kang Kabel ya.
Kalau misalkan ada requestan lagi, paling nanti di akhir ya dari Ruang Rindu kita akan puterin ya. Boleh request tapi nanti ya belakangan diputarnya ya, setelah Ruang Rindu paling. Silakan bergabung bersama kita ya malam hari ini. Untuk request lagu boleh. Kita masih hadirkan juga ya, satu lagi ya, satu lagi 20.000 pertama, 20.000 pertama mendapatkan kuah-kuah ikan dan juga sop ubi. Silakan bergabung bersama kita. Kita masih hadirkan beberapa lagu tentunya ya. Tadi ada Lucas Graham 7 Years dan juga sudah ada lagunya Dewa 19 ya, Roman Picisan ya. Waduh, roman-romannya enak nih. Boleh bergabung ya. Nanti lagu requestannya yang boleh direquest ada mancanegara dan Indonesia malam hari ini. Dari tahun 80-an sampai 2010. Dan itu juga pasti banyak banget ya requestan di tahun-tahun segitu tuh, sangat banyak yang di puncak-puncak keemasan lagunya gitu ya kan. Sama kayak lagunya Uta ya, Uta Likumahua. Iya, ada banyak lagunya itu ya. Dimanakah dengan ku cari, ya tersiksa lagi itu dia. Ada lagunya yang ada banyak sih lagunya. Banyak mungkin lagu kenangan yang dari pendengar juga masih ingat gitu, lagunya dari Uta. Coba kita cek dulu ya. Lagu dari Uta, Utada Hikaru. Bukan. Dia langsung masuk ke Jepang itu. Larinya jauh banget. Uta Likumahua ya. Ada banyak nih playlistnya. Sangat wow. Ada Sesaat Kau Hadir gitu ya kan. Engkau Datang. Ya kayak gitulah. Ada juga Tersiksa Lagi ya. Tersiksa Lagi. Boleh lah nanti kalau ada yang request nih, lah putar ini lagu Jaya. Kalau enggak ada, ya udah Ilham putarin Katy Perry paling. Ini ada udah Ilham ini ya. Standby nih ceritanya Katy Perry ini. Sedikit lagi Ilham putar. Ya udah kita beralih dulu ya, Lucas Graham 7 Years dari Bang HR tadi ya. Entah nih, Bang HR request lagunya Lucas Graham lagi kenang siapa sih? Boleh dibagiin ke kita ya nih. Kira-kira siapa nih? Ya nanti Ilham bacain deh. Kalau misalkan ada yang mau dibagiin tentang lagu ini ya, Bang HR, atau memang lagi enak aja lagunya. Lagunya Bang HR, dan juga nanti kita putarin lagu dari Bang Peter Zakaria ya, yang Roman Picisan. Nah, masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu, Ilham akan lewat lagi sesaat lagi.

Ruang Rindu.

Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Oke, okay. Kita masih bermain untuk malam hari ini di ruang rindu ya. Iya, dari Peter Zakaria nih. Thanks sudah diputarin lagunya bang. Sukses sampai akhir tugas bang. Jangan ngantuk ya. Siap bang ya. Kita masih on ini ya untuk di ruang rindu kita. Pokoknya untuk menemani dengan lagu-lagu requestannya bang Peter Zakaria. Thank you udah gabung dengan requestannya bang Zakaria. Juga dari bang HR nih katanya ya, izin pamit katanya, terima kasih telah diputarkan, terima kasih untuk semuanya ya bang HR ya, selamat beraktivitas, semoga harinya cerah ya dan juga asoy gitu ya hari ini. Dari Kang Kabel juga nih, lanjut bang Ilham, sukses, semangat dan jangan lupa ngopi, terima kasih atas lagu-lagunya, siap nih Kang Kabel ya. Ada nih lagi nih Ramlan apa nih, Hey Ho Ramlan, hey ho, begitu ya, kayak lagu tuh. Selamat malam buat penyiar ya, malam juga Ramlan ya. Selamat malam, selamat beraktivitas malam hari ini. Selamat bermalam minggu juga ya. Ada nih lagu yang bagus kalau misalkan lagi malam gini ya. Selain Katy Perry, Last Friday Night itu, kalau kita rasa-rasa dari lagu-lagunya itu ingin kita putarin lagunya Happy ya. Pharrell Williams, coba kita putarin ya lagunya Happy. Cari dulu nih yang di sini, apa tahu ada nih ya. Because I'm happy, come along, and if you feel like a room without a roof, because I'm happy, happy, happy, happy. Mana nih happy happy? Ternyata memang kita harus pakai deep searching ya. Deep searching. Okay, kita langsung gaskan deep searching. Let's go. Yang ini aja. Nanti kita putarin kalau begitu ya. Okay. Pharrell Williams nih, bagus nih ya. Nuansanya udah Katy Perry tadi, Pharrell Williams nih harusnya ya yang jadi temennya gitu ya kan. Karena ada lagunya sebenarnya featuring Katy Perry. Apa kita puterin juga? Nanti lah dilihat ya. Tapi kita cek dulu ya untuk memastikan ya. Pharrell Williams ya. Pharrell Williams, where are you? William, will you? William, where are you William? Williams featuring ini dia featuring Katy Perry, itu dia Feels. Nah, tapi kita lihat dulu nih di apa namanya, apakah kita program gitu ya kan? Feels, apakah ada Feels, do you remember? Oh ternyata. Ya udah kalau begitu ya. Nanti kita akan puterin ini. Mungkin jadi penutup nanti di perjumpaan kita malam hari ini ya dengan lagunya. Tadi kan Katy Perry udah ya, sama Pharrell Williams kita nanti akan puterin ya. Nanti habis itu terakhir banget kita aduin keduanya. Kita featuring keduanya ya di lagu lama mereka yang sudah 8 tahun yang lalu. Ya, Feels. Wah. Mantap. Oke, kalau gitu karena udah apa namanya dekat dengan ujung perjumpaan ya. Ya, ini untuk menemani pendengar yang sedang beraktivitas, yang menikmati malam Minggu ya. Jadi kita akan sediain dengan lagunya Pharrell Williams. Semoga malam Minggunya happy, happy, happy, happy.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, pendengar ya. Kita menutup perjumpaan kita nih malam hari ini ya. Sayang sekali. Malam minggu kita harus berakhir malam ini ya. Dengan mungkin perpaduan dari Pharrell Williams yang kita sudah hadirkan dengan Happy. Dan juga Katy Perry tadi, Last Friday Night ya. Kita combine keduanya. Kita tutup perjumpaan kita dengan lagu luar biasanya ini. Lagunya Feels ya. Oke, itu menjadi penutup untuk perjumpaan kita malam hari ini. Karena sudah menemani juga pendengar dan juga yang sudah bergabung dengan lagu-lagu requestan ya. Kang Kabel, Z dari ini ya, dari Peter Zakaria ya, dan juga Mbak Salma yang sudah berbagi untuk malam hari, dan Bang HR ya, tidak lupa dengan Bang HR. Thank you banget sudah bergabung dan berpartisipasi untuk malam hari ini. Kita tutup dengan Pharrell Williams, Katy Perry, Feels. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita akan berjumpa lagi insya Allah di kesempatan lainnya.

0: rindu.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mendengar dimanapun Anda berada untuk melanjutkan kebersamaan kita malam hari ini ya. Kita akan berbagi ya untuk pukul 23 waktu Indonesia Tengah dengan jazz musik yang akan menemani pendengar selama 1 jam ke depan sampai menutup jalannya dari perjumpaan kita malam hari ini pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat mendengarkan untuk jazz musik sebelum pendengar tertidur dan terlelap di malam hari ini ya.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kita cukupkan untuk perjumpaan kita untuk jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Sebagai penutup untuk kebersamaan dari seluruh rangkaian program acara dari pagi hari sampai saat ini.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmatmu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Dengar yang senantiasa setia di program 1, demikian seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok insya Allah untuk pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 1 RRI Kendari undur diri. Dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Selanjutnya Anda dapat mendengarkan Pro3 Jaringan Berita Nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz dan RRI Digital. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami. Program 1 RRI Kendari kembali hadir di ruang dengar Anda melalui 96,7 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute 44 Mandonga, Kota Kendari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك.

makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintah-Nya. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintah-Nya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dari dalam berkata-kata dan berbuat. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang berbeda dengan manusia, baik dari segi asal penciptaannya, begitu juga dengan nafsu. Manusia memiliki nafsu, sedangkan malaikat tidak memiliki nafsu. Akan tetapi, dalam sejarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengutus dua malaikat ke bumi dan diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua malaikat itu bernama Harut dan Marut. Harut dan Marut adalah dua malaikat yang diutus oleh Allah ke negeri Babilonia. Nama mereka disebutkan di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 102, yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitanlah yang kafir yang mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah.

0: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya. Kembali kita berjumpa untuk di Mutiara Pagi pada hari ini, dan untuk hari ini saya akan bersama narasumber saya yaitu Haji Ardianto LC, penyuluh agama Islam Kota Kendari, di mana untuk tema hari ini adalah mengenai bulan Zulhijjah, momentum taubat dan perbaikan diri. Kami juga mengundang Anda nanti ya untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0401-3124-008 atau via WhatsApp ya di 0813-5450-967 dan juga melalui via TikTok @RRIKendari. Baiklah pendengar, terlebih dahulu ya saya akan menyapa narasumber saya, dan untuk kemudian kita akan mendengarkan paparan ya materi di pagi hari ini. Saya akan menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Iya, baik Pak Ustadz, apa kabar untuk di pagi hari ini?
3: Ya, alhamdulillah sehat selalu ya.
2: Alhamdulillah.
3: Malam pagi kita semua dalam keadaan ya seperti hari-hari sebelumnya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Baiklah Pak Ustadz, mengenai topik kita pada pagi hari ini, Zulhijjah, momentum taubat dan perbaikan diri, silahkan untuk memberi sedikit pemaparan untuk nantinya kita akan buka sesi tanya jawab, Pak Ustadz, silakan.
3: Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa pendengar setia Mutiara Pagi dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan subuh hari ini ya, subuh menjelang pagi, kita semua masih diberikan kesehatan berpanjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tanpa terasa kita ini sekarang sudah berada di hari menjelang Idul Adha ya, yang tinggal tersisa berapa hari lagi ini. Sekarang hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, paling sisa tinggal 3-4 hari lagi kita akan masuki hari raya berkurban atau yang kita kenal dengan Idul Adha. Tentu momentum ini adalah momentum yang sama semua kita tunggu-tunggu. Semoga Allah memberikan kita kesempatan menjelang Idul Adha yang tinggal beberapa hari lagi ke depan. Olehnya itu, pemirsa Mutiara Pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami ingatkan kembali bahwa bulan Zulhijjah ini itu adalah salah satu di antara 4 bulan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tazlimu bihinna anfusakum. Artinya ayat ini menjelaskan bahwa bilangan bulan itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 12 bulan, dan dalam ketentuan Allah hari semenjak diciptakannya langit dan bumi minha arba'atun hurum. Jadi di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang oleh Allah Subhanahu wa taala haramkannya atau terkenal dengan bulan haram. Yang di mana 4 bulan tersebut dimulai dari bulan Zulkaidah dalam kalender hitungan tahun Hijriah, kemudian berturut-turut Zulhijjah yang sekarang kita berada di dalamnya, dan lanjut di bulan Muharram. Terus ada satu bulan yang terpisah ke Rasulullah, itu bulan Rajab. Ada apa sebenarnya dengan 4 bulan tersebut? Ayat ini kemudian dilanjutkan, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu sekalian menzalimi diri kalian sendiri. Artinya ini adalah sebuah isyarat, terkhusus di bulan Zulhijjah yang kita semua ketahui, tentunya hari-hari di bulan Zulhijjah ini, di 10 hari awal bulan Zulhijjah ini adalah hari-hari terbaik, dan puncaknya itu adalah di tanggal 10 Zulhijjah, tepatnya Idul Adha. Orangnya itu kita manfaatkan hari-hari mulia ini dengan langkah-langkah yang nyata, paling tidak kita jadikan dia sebagai pembersih diri kita dari dosa-dosa yang lalu, memohon ampunan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di tanggal 8 itu ada yang kita kenal dengan 8 Zulhijjah ya. Kita kenal dengan hari Tarawih, dan kemudian tanggal 9 Zulhijjah juga kita disunahkan untuk berpuasa. Kenapa? Karena ini mungkin bagian dari perbaikan diri kita juga. Yang saya katakan tadi, bagaimana momentum emas ini kita senantiasa bertobat, bermuhasabah, dan memperbaiki kualitas diri kita. Jangan terlewatkan begitu saja. Kita tidak tahu sebenarnya ini apakah Allah nanti masih bisa memberikan kita kesempatan untuk kembali di hari-hari terbaik seperti bulan Zulhijjah seperti saat ini. Karena ini semua bagian dari bagaimana kemudian kita mampu mengevaluasi diri kita ya, dengan cara itu tadi, bertobat, memperbaiki ibadah, perbanyak amalan-amalan sunnah, puasa kita ya, jangan dilewatkan, terutama itu puasa di hari Arafah, kemudian kita berzikir dan sedekah, dan tentunya yang diberikan rezeki lebih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sedikit saja. Allah itu tidak minta semua, tapi hanya sebagian saja dari harta kita untuk kemudian membelikan hewan kurban, kemudian kita kurbankan di hari setelah Idul Adha itu. Karena ini bagian juga dari mengevaluasi akhlak. Akhlak kita sebagai manusia, karena tentu tujuannya semua baik. Selain kita memperbaiki hubungan kita dengan sama manusia, hablum minannas, tentu juga tujuannya kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Mbak Jihan, ini dulu kita dengar dari pemirsa Mutiara Pagi, pendengar setia di mana berada. Kita sebentar mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan bulan Zulhijjah yang sekarang kita berada di dalamnya ini. Mungkin sekian dulu pajian, kami kembalikan. Terima kasih ya.
2: Ya, terima kasih Ustadz untuk pemaparannya di pagi hari ini ya. Dan untuk Anda ya, sekali lagi kami mengundang ya untuk bergabung bersama di Mutiara Pagi hari ini yang bertemakan bulan Zulhijjah, momentum taubat dan perbaikan diri ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di nomor atau di line telepon 0401-3124-008 atau melalui via WhatsApp ya di 0813-5450-967. Pak Ustadz, Kalau kita berbicara mengenai taubat ya, taubatnya ini momentumnya adalah pas mungkin di bulan Zulhijjah, tapi kita berbicara mungkin khusus di taubatnya juga, sebenarnya seperti apa nih hakikat taubat yang sesungguhnya seperti itu?
3: Hakikat taubatnya?
2: Iya.
3: Ya, terima kasih Mbak Dina dan pemirsa di Mutiara Pagi dimanapun berada. Jadi taubat itu sebenarnya tidak lain dan tidak bukan itu proses kita kembali kepada Allah, dengan tentu kita harus punya tekad yang kuat bagaimana kemudian kita meninggalkan itu perbuatan dosa dan maksiat kita. Terlebih lagi mungkin selama ini ada hal-hal yang kita lakukan di luar dari dari kebiasaan kita, kemungkaran dan sebagainya. Olehnya itu hakikatnya ya kita sesali secara mendalam, dan kita harus punya keyakinan, kemampuan, tekad untuk taat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat ya, itu tadi taubat bukan hanya sekedar di lisan saja, tapi bagaimana kita wujudkan transformasi hati ya. Kita tunjukkan untuk berperilaku yang lebih baik, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan di sini tentu merasa bersalah terhadap apa yang kita mungkin lakukan, dan harus punya keyakinan kita harus berhenti secara total semua mungkin apa yang selama ini kita lakukan. Memang tidak mudah sih ya, tentunya karena kondisi kita semua berbeda-beda, tidak ada yang sama. Tapi ya, selama kita punya niat, tekad yang kuat, kita bulatkan hati untuk tidak mengulangi dosa itu di hari-hari setelahnya. Kurang lebih seperti itu Mbak Nia.
2: Oke, transformasi berarti kalau begitu ya. Dan bulan Zulhijjah ini menjadi momentum yang pas untuk kita mungkin melakukan hal-hal yang lebih baik. Apalagi nih Pak Ustadz, biasanya kalau di bulan Zulhijjah ini identik banget dengan 10 hari pertama Zulhijjah, seperti itu ya Pak Ustadz. Mungkin bisa bisa di diberitahukan juga sebenarnya apa yang menjadi keutamaan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, Pak Ustadz, silakan.
3: Iya, bulan Zulhijjah ini seperti sudah saya jelaskan tadi bahwa dia masuk di salah satu bulan haram. Ya, bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Olehnya itu 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu kalau di bulan Zulhijjah kita kenal dengan 10 hari pertama ya. Awal-awal itu adalah hari-hari yang terbaik. Kalau di bulan Ramadan hari-hari yang terbaik itu di 10 terakhir bulan Ramadan. Kalau Zulhijjah awal-awal. Kita sebenarnya itu disunahkan di awal-awal bulan Zulhijjah itu, mulai asal masuk di bulan Zulhijjah untuk berpuasa ya, makanya itu amal yang terbaik kita berpuasa, kemudian harapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Artinya keutamaan ini disebutkan dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak keutamaannya ya, karena memang dan puncaknya itu pas 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah kita diperintahkan atau yang kita kenal dengan hari tasyrik untuk melakukan ibadah kurban ya, itu sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya itu paling utama kita berpuasa ya, bagi orang yang mampu berpuasa. Kemudian kalau orang yang haji ini dia posisinya banyak-banyak sebentar untuk persiapan di Arafah, nanti di sana banyak-banyak kemudian berzikir, banyak-banyak kemudian duduk untuk mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, seraya untuk bertobat, karena tidak semua orang bisa diberikan kesempatan yang sama untuk menunaikan ibadah haji. Bagi saudara kita ya, yang lagi sementara fokus melaksanakan ibadah haji menuju Padang Arafah, nah kita yang berada di Indonesia tentunya memaksimalkan 10 hari pertama ini, yaitu memperbanyak amal-amal soleh, puasa sunnah, kemudian perbanyak zikir kita, bersedekah, dan itu membaca Al-Quran ini yang umum ya, sebagaimana yang menjadi kebiasaan kebaikan kita. Mungkin itu saja.
2: Iya, baik Pak Ustadz ya. Dan saya mau ke WhatsApp dulu Pak Ustadz. Ya, ini ada Pak Yosep ini. Jadi momentum bulan Zulhijjah yaitu kan penuh berkah ya. Kemudian

0: Itu kalau kita membuka dalam lembaran sejarah Islam ya, Tarikhul Islam, sejarah Islam, orang Arab dulu itu kalau masuk di bulan haram, yaitu tadi saya sebutkan ada 4 bulan haram, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah bahwa bulan haram itu diawali dengan bulan Zulqa'idah, Zulhijjah dan bulan haram secara berturut-turut dalam kalender Hijriah. Kemudian selanjutnya kata Rasulullah ada satu bulan yang terpisah yaitu bulan Rajab. Apa yang diharamkan? Tentunya kita bisa merujuk bagaimana orang-orang Arab dulu itu sangat menghormati bulan-bulan haram tersebut. Untuk tidak orang Arab dulu itu kalau terjadi peperangan, kalau masuk di 4 bulan haram ini, maka mereka akan melakukan genjatan senjata, saking memuliakan 4 bulan ini. Apa yang diharamkan? Tentunya yang diharamkan ya hal-hal yang bisa membuat kita berdosa itu, untuk tidak lebih fokus haram dalam artian di sini sebenarnya kita memuliakan ya, melarang untuk banyak-banyak dosa. Dosa apapun itu sebenarnya, karena kita mungkin diperintahkan oleh Allah untuk lebih fokus. Ayat ini kan sudah jelas menyebutkan bahwa fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kamu sekalian menzalimi diri kalian sendiri. Artinya jangan sampai kita kemudian tanpa disadari melakukan perbuatan-perbuatan yang zalim, menjadi dosa buat kita. Kezaliman itu maknanya tentu besar ya, maknanya banyak. Tanpa kita sadari, mungkin dalam perjalanan hidup kita, kita telah menzalimi hak-hak orang lain, kan itu dosa juga, dosanya besar. Mungkin kita telah menzalimi hak-hak tetangga kita secara umumnya, ketika kita bersosial, menzalimi hak-hak teman kita, menzalimi hak-hak Allah, itu lebih besar juga dosanya. Menzalimi hak-hak Allah itu, tampan banyak perbuatan-perbuatan itu tanpa kita sadari kita mengaku sebagai hamba Allah, mengaku sebagai umat Muhammad, tapi dalam perjalanan hidup kita, kita telah menzalimi hak-hak Allah, hak-hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kan semua dosa. Dan ingat, kezaliman yang terbesar itu tanpa kita sadari, mungkin hari ini kita telah menzalimi diri kita sendiri, itu yang kadang tanpa kita sadari menzalimi diri kita sendiri. Seperti apa itu? Sebenarnya kehidupan ini adalah amanah dari Allah. Napas yang Allah berikan kita sampai detik ini, kita bisa bermuajah, kita bisa saling berkomunikasi, itu semua bagian dari kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Tapi ingat bahwa mungkin hari ini juga ada saudara kita yang diberikan kemuliaan hidup di dunia, tapi mereka tidak menyadari, menjadikan itu jauh dari hubungannya dengan Allah. Sebenarnya kemuliaan ini bagaimana Allah dititipkan kepada kita itu bisa dijadikan amanah. Itu tadi saya katakan, mungkin itu bagian dari orang yang menzalimi dirinya sendiri. Kenapa dia menzalimi dirinya sendiri? Dia tidak bisa menjaga amanah dari Allah tentang umur panjang Allah berikan kepada dia, sehatnya dia. Ya itu tadi, karena dia tidak bisa memaknai apa yang menjadi hakikat dia sebagai hamba Allah. Akhirnya ya mungkin menzalimi dirinya sendiri dengan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Selanjutnya apalagi pertanyaan tadi, Majian? Karena bulan haram.
1: Ya, yang selanjutnya itu bagaimana kalau sudah bertaubat tapi tergelincir dosa lagi tanpa disadari?
0: Iya. Dosa apapun yang kita lakukan itu, ingat, itu kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa diampuni ya, Maha Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita diingatkan ada satu dosa itu yang kalau kita lakukan, kita harus berhati-hati.

0: karena itu Allah tidak ampuni. Apa itu dosa menyekutukan Allah ya? Itu syirik, syirik menyekutukan Allah. Nah, itu yang tidak boleh. Walaupun pada hakikatnya sebenarnya harus diakui atau tidak, kita ini kan manusia biasa sebenarnya, bukan malaikat. Jadi manusia itu kadang iman kita di atas, satu waktu kondisi kita di bawah, itulah manusia. Makanya sering-seringlah kita untuk mengingat Tuhan dimanapun kita berada, lebih banyak berzikir sebenarnya. Dengan berzikir mungkin kita itulah, karena memang manusia itu terlahir secara umum ya, di Al-Quran itu secara garis besar kita yang namanya manusia ini dibarengi secara umum ya, dibarengi dengan tiga nafsu. Ada namanya nafsu mutmainnah, nafsu amarah bisu, dan nafsu lawamah. Tiga tingkatan nafsu yang ada dalam diri manusia ini, ya itulah pasti selalu akan hadir dalam diri kita. Tapi harapannya bagaimana Allah senantiasa memberikan kita petunjuk, kita digolongkan di antara orang yang senantiasa nafsu yang ada dalam diri manusianya adalah nafsu mutmainnah. Kita memang mungkin satu waktu kita melakukan hal-hal yang di luar dari batas kita karena kondisinya semua berbeda. Ada orang mungkin dia sudah bertobat, tidak mau lagi melakukan kejahatan, kemungkaran, tapi satu waktu lingkungannya atau kondisinya yang buat dia untuk melakukan lagi hal tersebut. Tapi harapannya memang ya tadi, kita kan bukan malaikat. Malaikat itu kalau Allah perintahkan satu perintah, dia akan melakukan secara setahun, begitu terus, ya itulah iman malaikat. Nah kalau kita manusia, makanya kita lebih sering-sering paling tidak mungkin lebih banyak kita hadirkan dalam diri kita itu sabar ya. Kenapa orang bisa kembali melakukan hal tersebut? Mungkin dia tidak menyadari tentang siapa dia sebenarnya di hadapan Allah yang mengaku sebagai umat Muhammad. Sebenarnya kalau dia mampu bersabar terhadap apa yang menimpa dirinya, dia tahu hakikat. Karena kenapa orang melakukan kembali dosa? Ya mungkin saja dia merasa bahwa itu tadi kondisi kita semua tidak pernah ada yang sama. Makanya bagaimana kita menciptakan lingkungan yang sehat, kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh ya, itu paling tidak kita harus menjadikan kesempatan-kesempatan itu perbaiki hubungan kita. Ketika mungkin sebentar dari timpa musibah ya, kita harus bersabar, banyak bersyukur tentang hidup ini. Orang kan melakukan kejahatan itu ya, karena mungkin tidak menyadari sebenarnya hakikat hidupnya di dunia ini. Mungkin itu saja Mbak Jihana.
1: Iya, terima kasih Pak Ustadz untuk penjelasannya. Dan ini saya mau ke pertanyaan terakhir dulu nih Pak Ustadz ya, di pagi hari ini dari Pak Makmur di Besulutu. Pertanyaannya, tata cara berkurban, bolehkah kita berkurban satu ekor sapi patungan tujuh kepala keluarga? Silakan Pak Ustadz.
0: Pak, dari siapa tadi?
1: Dari Pak Makmur.
0: Makmur?
1: Iya.
0: Di Besulutu?
1: Iya, di Besulutu.
0: Bolehkah berkurban dengan?
1: Dengan sapi ya? Yang patungan tujuh kepala keluarga untuk membeli sapi.
0: Oh, iya. Iya. Iya, berkurban itu kan sunnahnya itu binatang ternak ya. Kalau di Arab itu dia minimal, kalau kita di sini kan kambing, domba ya, ibas. Bagaimana hukum berkurban dengan sapi ya? Kita di Indonesia kan banyak ini sapi, nanti situ kita patungan tujuh orang ya. Berkurban dengan sapi sebenarnya hukumnya adalah sah saja, diperbolehkan ya. Tentu iya, tujuh, iya, dia itu minimal tujuh orang, tapi bisa juga mau berkurban satu ekor sapi itu, karena ada juga orang itu yang lalu berikan kemampuan lebih, berkurban dengan satu ekor sapi, satu orang saja bisa. Bagaimana ini sebenarnya yang jadi masalah, bagaimana kalau dia patungan melebihi batas 7 orang, misalnya 20 orang, apakah saya sebenarnya hitung sudah kaya, kurban juga sah. Tapi sebagian ulama menilai bahwa berkurban satu ekor kambing utuh itu lebih utama, afdal sebenarnya, daripada kita ikut patungan. Karena jumlah penyembelihan dilakukan itu lebih banyak. Artinya, sebenarnya kalau kita bisa satu ekor kambing secara utuh ya, tapi sebenarnya ya kembali ke ini lagi niatnya, karena orang biasa kan tidak semua punya kemampuan yang sama gitu. Kalau dia mampu untuk satu kambing itu, sebagian ulama menganggap bahwa afdalnya biar kambing, yang penting utuh satu untuk satu orang. Bukan mungkin dari secara nilai ekonomisnya ya, lebih apa ya, kalau dibeli satu ekor kambing itu dagingnya sedikit, daripada kalau kita bisa berkurban dengan satu ekor sapi, yang enggak apa sih, kurbannya sah saja, penting minimal 7 orang ya, keluarga atau satu keluarga lah biasanya itu satu ekor sapi. Mungkin itu saja dulu penjelasannya.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz untuk penjelasannya di pagi hari ini ya. Dan kita sudah sampai di penghujung mutiara pagi, Pak Ustadz. Silakan untuk memberikan closing statement ya untuk para pendengar dan juga pemirsa di pagi hari ini, silakan.
0: Iya, pemirsa, pendengar mutiara pagi yang dimuliakan dan dirahmati Allah dimanapun berada. Momentum bulan Zulhijjah tahun ini, semoga kita lebih dekat lagi dengan Allah. Kita, karena ini adalah momentum terbaik buat kita, Allah masih memberikan kesempatan ya. Semoga sampai pada hari menjelang sholat Idul Adha. Tentu kalau kalender di Indonesia, kita Lebaran itu pas tanggal 10 Zulhijjah itu jatuhnya hari Rabu ya, hari Rabu, sekarang sudah hari Ahad, berarti puasa tarawih itu tanggal 8, kalau di sini kita Indonesia, itu berarti hari Senin, ya Senin, kemudian tanggal 9 Zulhijjah, atau yang kita kenal dengan puasa Arafah itu hari Selasa. Nah, paling tidak ini menjadi salah satu hari-hari yang sangat istimewa buat kita tentunya. Bagaimana kita tidak lewatkan begitu saja ya, karena itu pahalanya tentu sangat besar. Nah, tentu itu tadi kita jadikan momentum awal-awal bulan Zulhijjah ini untuk lebih dekat dengan Allah. Kita perbaiki diri kita ya, dengan cara senantiasa bertobat. Mungkin sebentar kita melakukan kejahatan dan iya, tapi paling tidak kita berusaha menjadi orang yang terbaik. Setiap kesempatan yang Allah berikan kita optimalkan untuk senantiasa beribadah ya, kita tidak lewatkan begitu saja. Kita memberikan sedekah-sedekah terbaik kita untuk lebih dekat dengan Allah. Banyak cara sebenarnya untuk lebih dekat dengan Allah. Kita perbaiki diri kita, karena juga ini bagian dari evaluasi akhlak ya. Nah, itu saja mungkin bisa kami sampaikan. Jangan kita sia-siakan momentum terbaik di bulan Zulhijjah ini, biar kita lebih dekat Allah, lebih dicintai oleh Allah. Kita bertobat, bermuhasabah, dan memperbaiki kualitas diri kita seraya kita berharap mendapatkan pahala dari amal soleh yang kita lakukan, insya Allah, hari-hari yang di bulan Zulhijjah ini. Mungkin itu saja Mbak Jan sebagai set closing.
1: Ya, terima kasih Pak Ustaz sekali lagi untuk waktunya dan
0: ya,
1: juga
0: sama-sama.
1: Iya. Ya, dan sekali lagi juga terima kasih untuk ilmu dan pesan yang telah dibagikan. Semoga membawa manfaat dan juga menjadi inspirasi bagi kita semua. Pak Ustaz, terima kasih. Amin. Ya sekali lagi ya. Semoga kita ketemu lagi. Siap. Di waktu-waktu yang lainnya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, Mbak Jihan.
1: Ya, baiklah pendengar ya, semoga perbincangan di hari ini bisa menjadi penambah ya untuk pemahaman kita tentang makna bulan Zulhijjah sebagai momentum mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta memperbaiki kualitas diri dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita pagi hari ini akan bersama untuk di Sultra pagi ini yang akan diawali dengan updatean informasi tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro Satu RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar dari Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari dan Bau-Bau menyampaikan Warta Pagi.
1: Terutama korbannya adalah daging-daging yang sehat dan halal untuk dikonsumsi hari raya Idul Adha nanti.
2: Akan menganjurkan ke petani untuk menghentikan perebutan petani pengguna air.
0: Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan upaya mitigasi atasi kekeringan sawah petani. Dinas Pertanian Kota Kendari perketat pengawasan hewan kurban. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Jihan Benazir. Kita awali informasi pagi hari ini pendengar, hadapi fenomena El Nino. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Distanak Sultra melakukan upaya mitigasi atasi kekeringan sawah petani. Berikut dilaporkan rekan Heli Diawati Kadir.
2: Akan menganjurkan ke petani untuk menghentikan perebutan petani pengguna air.
3: Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara memutarkan langkah strategis untuk mitigasi kekeringan. Upaya ini dilakukan guna mengamankan lahan pertanian dari ancaman kekurangan air yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra, Profesor Muhammad Taufik menjelaskan, pemerintah daerah telah menginstruksikan untuk mengoperasionalkan pompa air dan pengelolaan jaringan irigasi secara maksimal.
2: Hampir semua sentra produksi kita ya akan mengalami itu, tapi saya kira untuk menghadapi fenomena El Nino. Selain itu, saya kira kami juga akan menganjurkan ke petani untuk menghentikan perebutan petani pengguna air.
3: Berdasarkan data pemetaan, tercatat 9 kabupaten dan kota masuk dalam kategori rawan terdampak, diantaranya meliputi wilayah Konawe, Konawe Selatan, dan Bombana. Dengan kesiapan dan kecepatan tanggap yang dilakukan sejak dini, diharapkan produktivitas pertanian tetap terjaga aman meskipun menghadapi tantangan kondisi cuaca yang kurang menguntungkan.
0: Operasi patuh pajak kendaraan bermotor di Kota Kendari berhasil menjaring 1.248 kendaraan roda 2 dan roda 4 yang menunggak pajak tahunan selama 4 hari pelaksanaan. Kegiatan yang berlangsung pada Minggu 18 Mei 2026 hingga Rabu 21 Mei 2026 ini digelar di 8 titik strategis di Kota Kendari dengan melibatkan Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Sultra, Samsat Kendari, Ditlantas Polda Sultra, serta Jasa Raharja. PLT Kepala Bapenda Sultra, Laode Mahbub, mengatakan operasi ini penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Ia menjelaskan selama pelaksanaan operasi, total pembayaran pajak kendaraan bermotor yang berhasil dihimpun mencapai Rp862.075.974. Selain melakukan penindakan, petugas juga memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya membayar pajak kendaraan tepat waktu. Mahbub juga menambahkan, kegiatan serupa juga dilaksanakan oleh 17 UPTD Samsat di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara dengan menyesuaikan kondisi daerah masing-masing. Untuk itu diimbau masyarakat agar taat membayar pajak kendaraan sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan di daerah. Warta pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari dan RRI Bau-Bau. Ratusan siswa SD dan SMP Sekolah Insan Cendikia Bau-Bau belajar berdagang sejak dini lewat kegiatan Market Day. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waude Nurliani, melaporkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Market Day SDIT dan SMPIT ini saya buka.
5: Ratusan siswa SD dan SMP swasta Insan Cendikia Bau-Bau mengikuti kegiatan Market Day di Gedung Putih Baruga Kota Mara Bau-Bau Sabtu 23 Mei pagi. Kegiatan tersebut digelar untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan sejak dini pada peserta didik. Dalam kegiatan tersebut, setiap kelas mengutus 6 siswa sebagai penjual, sementara siswa lainnya berperan sebagai pembeli. Berbagai jajanan, minuman, mainan hingga hasil karya kreatif anak-anak dipasarkan dengan harga terjangkau. Kepala SD Insan Cendekia Bau-Bau Rusdin mengatakan, Market Day merupakan agenda rutin tahunan yang dilaksanakan pihak sekolah. Selain menanamkan jiwa kewirausahaan, kegiatan tersebut juga bertujuan membantu karakter positif siswa seperti kejujuran dan kedisiplinan.
6: Selain itu juga, melalui Market Day ini bisa menanamkan nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, dan banyak hal positif lainnya yang bisa didapatkan melalui kegiatan ini. Oleh karena itu, harapannya melalui kegiatan ini, anak sudah terlihat bisa mendapatkan nilai-nilai positif itu.
5: Sementara itu, Kepala SMP Insan Cendekia Bau-Bau sekaligus Ketua Panitia Sanaria mengapresiasi dukungan para orang tua yang turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Sanaria menilai keterlibatan langsung siswa sebagai penjual dan pembeli mampu memberikan pengalaman nyata tentang proses perdagangan dan cara memperoleh uang melalui usaha sendiri. Tak hanya itu, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat menumbuhkan rasa syukur dan penghargaan anak terhadap perjuangan orang tua dalam mencari nafkah. Sebelum kegiatan jual beli dimulai, seluruh siswa terlebih dahulu melaksanakan sholat duha berjamaah. Total peserta yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 400 siswa tingkat SD dan lebih dari 60 siswa tingkat SMP. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Balai Karantina Sulawesi Tenggara juga meningkatkan pengawasan lalu lintas hewan ternak di Sultra jelang Hari Raya Idul Adha. Berikut laporan Yuliana Linda.
7: Jelang Idul Adha 2026, Balai Karantina meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas hewan ternak di Sulawesi Tenggara. Ketua Tim Kerja Karantina Hewan Balai Karantina, Dr. Hewan Nihla Rifkia mengatakan ada dua penyakit hewan yang perlu diwaspadai masyarakat, yakni penyakit mulut dan kuku PMK serta LSD yang dalam 2 tahun terakhir sempat mewabah. Menurutnya, PMK sangat mudah dikenali karena memiliki ciri khas pada hewan ternak. Untuk PMK, cirinya sangat peka sekali, yaitu ada sariawan pada bagian mulut maupun kuku-kukunya.
8: Untuk penyakit hewan untuk di Sulawesi Tenggara ini yang perlu diwaspadai adalah penyakit PMK sama LSD ya, yang 2 tahun ini mewabah. Jadi untuk penyakit tersebut, apabila ada kasus, untuk PMK kan cirinya khas sekali, yaitu ada sariawan pada bagian mulut ataupun kuku-kukunya. Nah, untuk apabila ada kasus seperti itu, lebih baik untuk tidak dipotong ataupun bahkan dilaporkan ke dinas untuk ditindaklanjuti.
7: Dijelaskan, menghadapi peningkatan aktivitas jelang Idul Adha, Balai Karantina juga memperketat pengawasan di sejumlah pintu masuk hewan ternak di Sulawesi Tenggara. Pihaknya memiliki 6 satuan kerja pelayanan, yakni di Bau-Bau, Praha, Wanci, Kolaka, Kolaka Utara, Bandara Haloleo, dan Pelabuhan Bukutoko. Hingga saat ini, hewan ternak yang paling banyak masuk ke Sulawesi Tenggara berasal dari luar daerah adalah kambing.
0: Sementara itu, Dinas Pertanian Kota Kendari perketat pengawasan hewan kurban jelang Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Heli Diawati Kadir.
2: Terutama kurbannya adalah daging-daging yang sehat dan halal untuk dikonsumsi di Hari Raya Idul Adha nanti.
3: Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Pertanian memperketat pengawasan hewan kurban jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Langkah ini dilakukan dengan menyiapkan petugas pemeriksa hewan kurban di sejumlah titik pemotongan untuk memastikan hewan yang disembeli dalam kondisi sehat dan layak dikonsumsi. Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari Imran Ismail mengatakan pengawasan dilakukan menjamin hewan kurban yang masuk ke wilayah Kota Kendari memenuhi standar kesehatan dan kelayakan. Pengawasan ini agar hewan kurban yang diterima masyarakat benar-benar aman, sehat, dan halal.
9: Kami pemerintah Kota Kendari telah menyiapkan kesiapan-kesiapan di lapangan maupun secara administrasi karena bentuk keterlibatan kita mulai dari pelaksanaan salatnya, pelaksanaan kurban itu sendiri. Karena masyarakat membutuhkan terutama kurbannya adalah daging-daging yang sehat dan halal untuk dikonsumsi di hari raya Idul Adha nanti.
3: Imran Ismail juga menjelaskan pemeriksaan hewan kurban menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan pangan masyarakat saat perayaan Idul Adha. Dengan pengawasan yang ketat, hewan yang tidak memenuhi syarat kesehatan dapat dicegah sejak awal agar tidak sampai ke tangan masyarakat. Pemerintah Kota Kendari juga mengimbau panitia kurban di masjid maupun lembaga sosial agar berkoordinasi dengan petugas pemeriksa hewan saat pelaksanaan penyembelihan. Koordinasi ini diharapkan dapat memperlancar proses pemotongan serta memastikan seluruh hewan kurban layak disalurkan.
0: Informasi terakhir pendengar, Wali Kota Bau-Bau resmi melepas pasukan elit Min 1 Kota Bau-Bau mengikuti ajang lomba kreasi baris berbaris tingkat nasional di Jakarta. Berikut laporan WOD Nurliani.
5: Semangat dan optimisme menyelimuti kontingen lomba kreasi baris berbaris LKBB Min 1 Bau-Bau saat resmi dilepas Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim untuk mengikuti ajang Elite Force Jayakarta tingkat nasional di Jakarta. Sebanyak 15 pasukan bersama 1 komandan pleton atau danton diterima langsung Wali Kota Bau-Bau di ruang kerjanya Jumat 22 Mei sebelum bertolak menuju ibu kota pada akhir Mei mendatang. Kontingen kebanggaan Kota Bau-Bau itu dijadwalkan berangkat melalui Pelabuhan Murhum pada 24 Mei malam menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Mereka akan berlaga pada kompetisi nasional yang berlangsung 30 hingga 31 Mei. Dalam kesempatan tersebut, Yusran Fahim memberikan motivasi kepada para peserta agar tampil percaya diri, disiplin, dan menjaga kekompakan selama pertandingan.
10: Dan ini suatu kebanggaan untuk kita semua. Mudah-mudahan dalam perjalanan nanti bisa berjuang sesuai apa yang kita harapkan. Saya harapkan di sana kita mulai dari sini kita menjaga kompakan, jaga kesehatan, karena walaupun kita sudah punya niat yang ini, tapi kalau kita tidak sehat nanti, kita tidak, itu yang paling utama di sananya juga.
5: Ajang nasional ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi dunia pendidikan di Kota Bau-Bau. Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenag Kota Bau-Bau, Hasib Umar, menyebutkan Min 1 Bau-Bau menjadi satu-satunya perwakilan Sulawesi Tenggara yang berhasil lolos ke tingkat nasional. Hasim juga mengapresiasi dukungan pemerintah Kota Bau-Bau yang memberikan perhatian penuh kepada para siswa sebelum bertanding di Jakarta. Ia mengingatkan para peserta untuk terus menjaga disiplin, mengikuti arahan pelatih, serta meningkatkan kreativitas dan inovasi selama kompetisi berlangsung. Tak kalah penting terus menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan.
11: Yang pertama saya sampaikan itu ucapan terima kasih kepada guru pembina yang selama ini sudah bersusah payah membina, mendidik anak-anak kita semua, dan pada hari ini kita mendapatkan hasilnya, dan insya Allah mereka juga akan bertarung ke tingkat nasional nanti. Yang kedua, saya merasa bangga dengan anak-anakku sekalian yang memang sudah lama berlatih berjuang untuk mencapai tujuan, yang hari ini hanya beberapa hal yang perlu saya sampaikan.
5: Sementara itu, pelatih LKBB Min 1 Bau-Bau Muhammad Rahman Al-Akbar mengungkapkan persiapan menuju ajang nasional telah dilakukan sejak 3 bulan terakhir melalui latihan rutin dan pembinaan intensif. Prestasi tim LKBB Min 1 Bau-Bau sendiri tidak bisa dipandang sebelah mata. Sejak angkatan pertama hingga angkatan keempat, tim ini telah mengoleksi sekitar 20 piala dari berbagai event bergengsi, termasuk tingkat nasional. Keberhasilan tersebut lanjutnya merupakan hasil kolaborasi antara sekolah, pemerintah, pelatih, dan juga dukungan orang tua siswa yang terus mendorong anak-anaknya untuk berkembang dan berprestasi. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.

Demikianlah seluruh informasi untuk Warta pagi hari ini. Dan sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan upaya mitigasi atasi kekeringan sawah petani. Dinas Pertanian Kota Kendari perketat pengawasan hewan kurban. Tetap bersama kami untuk di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital serta streaming di www.rri.co.id. Follow akun terverifikasi kami melalui Instagram dan TikTok @RRI Kendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jihan Benazir. Selamat pagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Untuk di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Bagaimana kabar Anda hari ini ya? Terus ditemani dengan Pro 1 ya, kebersamaan saya Jihan Benazir menemani Anda hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Yang sedang berolahraga pagi hari ini atau sudah mulai sarapannya gitu ya, atau mungkin baru saja mengumpulkan nyawa, baru bangun gitu ya. Selamat pagi, selamat menikmati weekend Anda pendengar ya, apapun aktivitasnya, pastinya selalu Pro 1 RRI Kendari menemani ruang dengar Anda dengan ragam informasi serta lagu-lagu pilihan ya, yang bisa menambah semangat pastinya untuk di hari ini pendengar. Untuk Anda ya yang mungkin sudah tidak sabar juga nih dengan Piala Dunia, karena euforianya tuh terasa sekali ya pendengar, sudah mulai nih membicarakan tim-tim mana gitu kan ya, yang nanti akan didukung dengan segala alasan-alasannya. Kenapa mendukung tim ini ya? Piala Dunia sendiri kick off-nya di tanggal 11 Juni hingga terakhir itu di 19 Juli 2026 ya. Langsung dari 3 lokasi berbeda ya pendengar, dan ini menjadi ajang yang cukup berbeda gitu ya dengan Piala Dunia sebelumnya ya, karena tim-tim yang bertanding gitu ya, negara-negara yang bertanding tuh lebih banyak untuk di tahun ini, seperti itu pendengar. Dan pastinya Anda ya bisa mengupdate nanti informasi seputar Piala Dunia itu di RRI Kendari, karena kami nanti akan menyiarkan juga ya untuk pertandingan yang ada di Piala Dunia 2026. Untuk Anda ya nanti boleh mendengarkan bersama ya, atau dengar bareng alias debar di momen Piala Dunia 2026 mendatang ya. Enggak lama lagi pendengar, di tanggal 11 Juni 2026. Biar semakin semangat nih ya untuk menyambut Piala Dunianya, saya mau putarkan lagu official juga nih untuk Piala Dunia di tahun ini ya. Ada Shakira dan juga Burna Boy with Die Die.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

dari kanal informasi dan inspirasi pendengar hipnotis ya dari Indah Dewi Pertiwi. Tapi hati-hati sih kalau zaman sekarang juga banyak ya modus-modus pencurian ya yang menggunakan teknik yang satu ini nih, hipnotis ya pendengar. Kadang-kadang dipinjamlah handphonenya, terus kita jadi lupa ngeblank ya, dan tiba-tiba handphonenya hilang aja gitu ya. Saya selalu diingatkan nih kalau sama mami saya gitu ya, kalau kemana-mana di tempat-tempat umum kalau bisa jangan buka-buka handphone gitu ya. Terus kalau mungkin ada yang mau pinjam handphone ya, itu juga harus di cross check baik-baik, jangan langsung dikasih seperti itu ya. Bila perlu memang tidak dikasih gitu, karena kita tidak pernah tahu juga sebenarnya ya pendengar, kecuali benar-benar kita bisa memastikan dengan sadar ya, sehingga kita terhindar tuh dari yang namanya kejahatan hipnotis ya pendengar. Untuk di Prosa TRR Kendari, kembali kami mengupdate masih dari dunia bola. Kalau tadi saya menginformasikan mengenai Piala Dunia, sekarang kita ke Indonesia dulu. Ini yang lagi euforianya tuh lagi ini banget nih pendengar ya, di mana-mana gitu ya, bahkan di Bandung sana tuh macet gitu ya, karena merayakan nih kemenangan Persib Bandung ya, yang menjadi juara Super League 2025-2026 ya, dengan bermain imbang 0-0 melawan Persija Jepara. Dan hasil ini sudah cukup ya untuk mengantarkan Maung Bandung mengangkat trofi juara musim ini. Pertandingan penentu yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api kemarin itu menjadi momen bersejarah bagi Persib ya. Dan untuk Anda ketahui, jadi Persib ini secara resmi ya mencatatkan gelar Liga Indonesia 3 musim beruntun alias hat-trick ya, setelah sebelumnya juga menjadi juara di musim 2023-2024, kemudian 2024-2025, dan tahun ini kembali mereka mengangkat trofi tersebut ya. Dengan hasil ini Persib mengakhiri musim di puncak klasemen dengan koleksi 79 poin, dan Persib unggul head to head atas Borneo FC, sehingga kemenangan tim pesaing itu tidak cukup untuk menggusur posisi mereka dari puncak klasemen pendengar. Kalau dilihat di sosial media, wah ramai sekali ya perayaan kemenangan Persib. Dan kabarnya nih hari ini tuh ada konvoy kemenangan Persib juga di sana. Waduh seru ya. Semoga nanti di Kendari dan juga Sulawesi Tenggara sepak bolanya juga kembali bangkit ya pendengar, sehingga kita juga bisa merasakan euforia sepak bola dari daerah kita sendiri seperti itu. Dan pastinya untuk Anda di pagi hari ini, saya masih terus menemani, masih panjang waktunya, jadi silahkan kan sembari menikmati sarapan Anda, saya terus akan memutarkan musik-musik pilihan Anda di pagi hari ini di Sultra pagi ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Barcelona, pendengar, ini dari Faris RM ya, rilisan tahun 87 ya. Lagu ini kayaknya termasuk salah satu lagu yang everlasting gitu ya, bahkan sampai sekarang juga masih sering diputar, jadi salah satu lagu hits dari Faris RM juga ya. Dan gara-gara lagu ini juga mungkin banyak orang yang langsung kepo kali ya mengenai Barcelona, selain terkenal dengan klub sepak bolanya gitu ya. Jadi si Barcelona ini ya kota yang terbesar kedua di Spanyol, kemudian ibu kota wilayah otonom Catalonia. Dan Barcelona diperkirakan sudah ada jauh sebelum Roma didirikan, berawal dari pemukiman bangsa Romawi kuno yang bernama koloni Barcino pada akhir abad ke-1 sebelum Masehi. Kota ini adalah rumah bagi bangunan-bangunan unik warisan arsitek Antoni Gaudi, termasuk mahakarya megah yang belum selesai dibangun, yaitu La Sagrada Familia serta Park Güell dan juga Casa Batlló ya. Nah, pendengar, selain bahasa Spanyol ya, mayoritas penduduk setempat itu menggunakan bahasa Katalan sebagai bahasa resmi dan juga identitas kultural utama mereka. Tentu saja Barcelona jadi surga pencinta olahraga ya. Di sana ada FC Barcelona yang pasti menjadi kebanggaan warga lokal ya. Kemudian stadion mereka juga bersejarah, menjadi destinasi wajib bahkan ya bagi penggemar sepak bola global. Dan Barcelona ini adalah salah satu kota kosmopolitan utama di Eropa yang menawarkan garis pantai yang indah, menggabungkan suasana liburan pantai tropis dengan kehidupan metropolitan. Gimana? Apakah Anda tertarik ke Barcelona? Kalau misalnya di lagunya Faris RM tadi sih berkisah tentang dia yang bertemu dengan pujian hatinya di Barcelona, tapi harus berpisah gitu. Dan nanti kabarnya kalau dari lagu itu sih akan kembali lagi ke Barcelona. Wah, seru ya. Jadi pengen main-main juga ke Barcelona. Tapi kalau untuk sekarang nonton klubnya dulu aja deh.

nih ya, yang juga dapat Anda dengarkan ya melalui aplikasi RRI Digital, serta Anda bisa streaming di www.rri.co.id. Di sana juga ada berita-berita ya, berita-berita, karena itu adalah berita portal berita online RRI. Silahkan ya kalau mau mengupdate informasi seperti yang satu ini, pendengar, yang juga sudah rilis ya di rri.co.id, pendengar. Jadi seorang warga bernama Farida ini dilaporkan hilang misterius di kawasan Muara Bone Balano, Desa Lasama, Muna Barat kemarin ya, 23 Mei 2026. Korban yang sedang dalam proses pencarian ini merupakan seorang perempuan berusia 45 tahun yang merupakan warga asli Desa Lasama. Langkah cepat segera diambil setelah Com Center KPP Kendari menerima laporan mengenai adanya kondisi membahayakan manusia tersebut ya, dari Ibu Sekdes Lasama. Kepala KPP Kendari Amiruddin menyampaikan bahwa laporan darurat ini masuk ke pusat data pada pukul 16.20 menit waktu Indonesia Tengah, dan pada pukul 16.40 waktu Indonesia Tengah, tim Rescue Unit Siaga Asar Muna diberangkatkan menuju LKP untuk memberikan bantuan SAR. Proses pergerakan personil di lapangan langsung digerakkan demi mengoptimalkan waktu pencarian di sekitar area muara. Kondisi cuaca pada hari Sabtu kemarin ya, saat dilakukan pencarian, ini mengalami hujan ringan dengan pergerakan arah angin yang cukup terpantau. Kecepatan angin berada di kisaran 3,8 km per jam dari arah timur, ini berdasarkan rilis resmi dari pihak BMKG. Dan dalam operasi kali ini, tim penyelamat dari unit siaga SAR Muna diterjunkan dengan dukungan penuh sarana-prasarana penunjang pencarian air dan darat ya, meliputi rescue car, kemudian juga ada rubber boat, ada palsar medis, palsar evakuasi, peralatan komunikasi, serta peralatan pendukung keselamatan lainnya, pendengar. Kalau berbicara mengenai kronologi kejadian ya, jadi ini bermula pada pukul 8 pagi ya, saat korban bersama pihak keluarga pergi ke Muara Bone Balano untuk mencari kerang laut. Sesampainya di lokasi, rombongan tersebut kemudian memutuskan untuk berpencar ya di sekitar muara guna mengumpulkan kerang. Tetapi hingga pukul 13.30 menit waktu Indonesia Tengah, ketika seluruh anggota keluarga berkumpul kembali, korban justru tidak terlihat di lokasi. Dan pihak keluarga bersama masyarakat sekitar sempat melakukan upaya pencarian mandiri di sekitar titik terakhir korban terlihat. Namun upaya pencarian swadaya oleh warga ini belum membuahkan hasil hingga akhirnya dilaporkan ke pihak Basarnas.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

dari kanal informasi dan inspirasi, lagu yang menjadi anthem kala itu ya, ketika kita sedang online. Mari kita membuat bingung Gen Z ya dengan istilah online ini. Kamu sedang online gak waktu itu ya, pada zaman tersebut ya, all. Lagu ini hits sekali ya pendengar, apalagi pada saat itu tuh sosial media sudah mulai banyak yang gunakan ya, masih zaman-zaman Friendster awal-awal ya, kemudian juga Facebook ya pendengar. Dan kabarnya sih Friendster itu ya balik lagi nih untuk pengguna iOS begitu ya. Dulu tuh sebelum ada Instagram dan TikTok seperti saat ini, kita menggunakan Friendster. Aduh, sudah kelihatan ini rentang usianya ya. Tapi zaman-zaman itu memang membahagiakan ya di Friendster, dan banyak juga yang excited dan menantikan gimana comebacknya Friendster nih, yang memang sudah jadi informasi atau jadi pembicaraan di beberapa sosial media gitu ya, mengenai comebacknya Friendster ini. Apakah bisa bertahan ya, atau hanya sekedar ya, namanya juga masa-masa itu sudah lewat ya, seperti itu pendengar. Tapi kita nantikan sih, cukup excited juga dengan Friendster yang sekarang. Cuman kalau saya sih lebih tertariknya bisa membuka Friendster yang pada saat itu. Sekarang kan sudah tidak bisa dibuka gitu ya, sudah tidak bisa, dan memang sudah dibeli ya kalau nggak salah perusahaannya waktu itu untuk jadi game online pendengar. Dan untuk di pagi hari ini, mungkin untuk Anda juga yang lagi scrolling TikTok, lagi scrolling juga di Instagramnya gitu, mumpung hari Minggu, mumpung weekend, jadi waktu bersosial medianya itu lebih banyak ya. Selamat pagi, jangan sampai lupa sarapannya, jangan sampai lupa juga untuk sedikit berolahraga di pagi hari ini. Lumayan ya, mataharinya juga bisa menemani lah ya, untuk asupan vitamin D kita nih pendengar di hari ini ya. Saya masih terus menemani Anda hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah, tapi di pukul 8 ya, sesaat lagi kita akan bergabung ya bersama dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti War.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
3: Kita jangan dimanapun kita kan pengen amannya. Kalau sampai PMK meratus merupak lagi di Kota Batu itu sebuah objek kan bagi nama.
1: Komisi 7 DPR RI mendorong inovasi manajemen Taman Wisata Candi Prambanan.

0: Sementara itu pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategis swasembada protein. Pemeriksaan hewan kurban terus dilakukan menjelang Idul Adha. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dukungan sektor kesehatan untuk Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan